0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlo ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual-beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa memastikan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya. Tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, ya jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak kalah penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kotak diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Petir Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik.
10: Baik juga, Bu.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus. Melaksanakan
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk

0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
2: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
3: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya, jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
4: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti

0: komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
4: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
5: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
4: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
5: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
4: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sambil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia. Telah bersama kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Kami masih punya banyak sekali acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini di Malang hari ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Pendengar, masa-masa liburan sekolah ini memang menjadi masa yang dinantikan oleh anak-anak karena ya bisa bersantai gitu ya, nggak terlalu memikirkan lagi tentang yang namanya pelajaran sekolah dan juga yang lainnya gitu. Nah, tapi bagi orang tua ini juga pusing juga karena harus nyari alternatif biar nggak cuma diem di rumah aja gitu. Nah, di sisi lain bagi para pelaku ekonomi, baik itu UMKM atau juga yang lainnya, ini ya termasuk juga yang mengelola tempat-tempat wisata, ini seneng banget karena masa libur sekolah ini menjadi mesin penggerak ekonomi, utamanya yang ada di daerah-daerah yang ada di Malang Raya, mau di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga di Kota Batu, seperti itu bakalan seru banget nih gitu ya. Dan peluang ini akan dibahas dalam dialog interaktif Malam Menyapa yang akan dilaksanakan sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama dengan Esti Sulistia. Nanti akan dibahas bersama dengan pengamat ekonomi pariwisata, dosen Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi SMM, dan juga Ketua PRI Kota Batu, dan juga Direktur Utama Taman Rekreasi Selekta Bapak Sujud Haryadi SE. Di jam 8 pagi nanti juga Anda juga bisa berpartisipasi untuk bisa menyampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp yang nanti juga akan kami buka dalam dialog interaktif Malang Menyapa.

0: Wah, anaknya sehat ya, Bu. Gemes banget.
1: Hehe, iya nih.
0: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
1: Iya, gimana?
0: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
1: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
0: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes underscore RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta resiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
1: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
0: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
2: Slogan 4 sehat 5 sempurna ternyata lahir dari kegelisahan dokter Indonesia bernama Purwo Sudarmo melihat ketimpangan gizi di masa kolonial. Saat berlayar dari Jakarta ke Amsterdam, ia melihat anak-anak Belanda tumbuh sehat karena mendapatkan jatah susu dan makanan bergizi di sekolah. Sementara itu, anak-anak Indonesia justru mengalami kekurangan gizi, bahkan tingkat kematian ibu dan bayi yang sangat tinggi. Pengalaman itulah membuat Purwo Sudarmo belajar mendalam soal gizi dan kembali ke Indonesia membawa gagasan sederhana bahwa makan harus lengkap dan seimbang. Lahirlah konsep makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Dan inilah yang kita kenal sebagai 4

0: main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.

0: Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi akan kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo. Oknum P3K yang diduga mencuri traktor bantuan petani dinonaktifkan sementara. Umam, silakan informasinya.
3: Baik Rudi dan pendengar, pemerintah kota Probolinggo menonaktifkan sementara seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu berinisial ARF 32 tahun yang menjadi tersangka kasus dugaan pencurian mesin traktor bantuan petani. Sanksi kepegawaian berupa pemberhentian tetap akan diproses setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Probolinggo, Fitriawati mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat kepolisian dan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka. Ia menjelaskan ARF yang berstatus P3K paruh waktu telah dinonaktifkan dari tugasnya. Selanjutnya, apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, proses penjatuhan sanksi kepegawaian akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKP-SDM bersama Inspektorat Kota Probolinggo. Sebelumnya, Polres Probolinggo Kota menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan pencurian 2 unit traktor bantuan petani yang disimpan di gudang DKP3 Kota Probolinggo. Selain ARF, polisi juga mengamankan seorang buruh tani berinisial ARM, 45 tahun, warga Desa Pendil, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Probolinggo. Kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan oleh Polres Probolinggo Kota. Pemkot Probolinggo Kota menegaskan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan serta menindaklanjuti hasil putusan pengadilan sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herma Masduki melaporkan.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Selamat pagi, abrakadabra. Pagi ini kembali ketemu di hari Senin. Dan hari ini saya Esti Sulistia bersama Anda. Inilah program Dialog Prioritas Nasional Malang Menyapa. Dan pagi ini saya ajak Anda untuk jalan-jalan. Kenapa? Karena ini musim libur sekolah. Jadi banyak dari Anda yang mungkin juga udah bingung nih yang kerja gitu ya, soal bagaimana ngatur waktu untuk mengisi libur bersama dengan putra-putri yang sekarang lagi libur sekolah. Ya, kalau yang anak-anaknya sekarang sudah ikut dalam, kan ada tuh program-program yang dibuat oleh beragam komunitas ataupun bahkan mungkin lembaga swasta untuk mengisi waktu libur anak-anak. Nah, mungkin Anda kemudian memang meluangkan waktu untuk okay, cuti dulu untuk menemani anak-anak liburan. Ya, ini menjadi menarik karena jutaan pelajar di Indonesia mulai masuk libur semester dan juga kenaikan kelas. Dan momentum ini tentu gak hanya jadi waktu rekreasi buat keluarga, tapi juga menjadi salah satu penggerak ekonomi, terutama aktivitas ekonomi di daerah, khususnya di sektor pariwisata, pertanian, seperti misalnya kalau di Batu juga ada perhotelan, wisata kuliner, transportasi, hingga para pelaku UMKM tentu terdampak oleh aktivitas ekonomi di bidang pariwisata ini. Pemerintah bahkan juga kabarnya sudah memberikan berbagai stimulus berupa diskon tarif transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat selama libur sekolah 2026 ini. Dan di saat yang sama, Kementerian Pariwisata juga menggencarkan promosi wisata domestik melalui berbagai program. Ada Back to School Holiday ataupun beberapa jenis program lainnya untuk meningkatkan pergerakan wisatawan di Nusantara. Jadi gak usah jauh-jauh, gak usah keluar negeri, di sekitar kita aja gitu ya. Nah, secara historis sebenarnya kalau libur sekolah itu kan selalu periode puncak, apa ya, istilahnya mungkin kayak peak season gitu ya, untuk kunjungan wisata domestik. Nah, berbagai daerah tujuan wisata memproyeksikan ada lonjakan kunjungan wisatawan yang signifikan. Kalau misalnya di Batu, ini kalau yang hari Jumat, Sabtu, Minggu keluar ke arah Batu itu statementnya sama nih teman-teman kita, macet gitu ya. Apalagi kemarin sempat ada kemacetan cukup panjang juga di sekitar kawasan eksit tol Singosari karena ada kecelakaan. Jadi kemarin memang aktivitas masyarakat yang sangat padat membuat mungkin pergerakan Anda ke sana kemari agak sedikit terganggu, tersendat karena macet. Tapi sebenarnya kalau macet itu banyak yang bilang, loh, ini kan pertanda kalau ekonomi kita bergerak gitu ya. Jadi ini juga berkah untuk sebagian orang. Nah, bagaimana sebenarnya liburan kali ini menjadi penggerak ekonomi di daerah, terutama di saat sekarang kita juga berhadapan dengan masih banyak publik yang merasa berat gitu ya, karena kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi misalnya. Kemudian bahkan sempat ada antrian untuk pembelian solar, Pertalite di beberapa SPBU di kawasan Malang. Terbaca situasinya kan ada di Singosari, di sekitar kawasan Araya. Kemudian hari apa ya, Jumat malam atau Sabtu malam saya sempat lewat juga melintas di kawasan SPBU di Telogomas juga full. Kendaraan roda 4 antri di sana. Kemudian ada juga di beberapa SPBU lainnya berdasarkan pantauan yang disampaikan oleh pendengar. Jadi sebenarnya ini pertanda apa gitu ya? Apa kemudian ini juga berdampak secara langsung pada dunia ekonomi, ekonomi pariwisata di daerah? Kami pagi ini akan membahas bersama dengan dua narasumber, karena saya sudah janjian bersama dengan narasumber kami. Yang pertama adalah dari bidang ekonomi, nanti kajiannya pengamat ekonomi pariwisata, dosen Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi SEMM. Nanti kami juga akan bahas bersama dengan Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia Kota Batu yang juga Direktur Utama Taman Rekreasi Selekta, Pak Sujud Haryadi SE. Jadi kita akan mulai dulu perbincangan pagi ini bersama dengan Pak Aang Afandi, tersambung bersama kami mulai telung, udah tersambung ya. Oke, Pak Aang selamat pagi. Oke, sedang kami sambungkan bersama dengan Pak Aang untuk bisa menggali lebih jauh soal bagaimana libur sekolah ini apakah betul-betul menjadi pendongkrak ekonomi yang signifikan untuk kawasan Malang Raya. Sebenarnya kalau signifikan itu, kalau teman-teman dunia akademik itu biasanya kalau bilang signifikan itu berat sih, karena ada beberapa variabel sehingga harus lewat riset dan sebagainya. Tapi maksudnya apakah betul-betul terasa? Oleh karena itu pagi ini kami juga minta informasi dari Anda, teman-teman pelaku UMKM, untuk juga bisa sharing info bersama kami. Seperti apa libur sekolah ini juga membawa dampak positif, dampak baik untuk Anda dan kawan-kawan para pelaku UMKM di Malang Raya. Ya, saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kami yang pertama. Saya saat ini bersama dengan pengamat ekonomi pariwisata yang juga merupakan dosen Politeknik Negeri Malang, Dr. Aang Afandi SEMM. Pak Aang, selamat pagi.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, amin. Ini kalau anak-anak kita masih sekolah dulu, masih SD SMP kan, kalau libur gini kita langsung ingat sama lagunya Tasya Kamila ya, libur telah tiba gitu. Sekarang mungkin kalau anak-anak udah gede udah beda lagi. Ya, tapi Pak Ang, bagaimana pencermatan Anda? Anda mencermati soal libur sekolah ini dampaknya terhadap ekonomi di tengah apa ya, kondisi indeks ekonomi gitu Pak, yang sekarang orang bilang katanya susah, tapi ternyata di mana-mana ramai juga orang belanja. Gimana nih Pak Ang mencermati ini?
1: Oke, siap. Terima kasih Mbak Esti. Ya, ada beberapa hal yang menarik ya, yang bisa kita cermati bersama. Salah satunya sebenarnya mungkin indikator dari tingkat penjualan tiket ya. Sepertinya secara real beberapa minggu ini untuk cari tiket kereta api gitu ya.

0: stimulan yang menarik. Kemudian di industri penerbangan juga gitu, kalau nggak salah sampai tanggal 5 Juli ini PPM turun, walaupun mungkin harga tiket pesawat di tahun ini sangat tidak menarik gitu ya, untuk support di penerbangan. Tapi paling tidak mungkin di dalam beberapa minggu ini ketika PPN itu dapat dibebaskan oleh pemerintah, ini memberi angin segar. Tetapi memang tantangan berikutnya adalah satu, sebenarnya apa yang bisa kita tangkap di bulan Juni ini, kemudian next Juli Agustus ini mau ngapain gitu. Ini yang sebenarnya mulai dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah pusat juga seharusnya untuk mencoba mencermati itu. Termasuk kabar yang di awal Juli ini kemungkinan harga-harga BBM itu turun. Ini sebenarnya nanti akan berdampak seperti apa saja. Kemudian mungkin ada insentif-insentif tertentu yang itu mungkin juga sekali lagi akan menggerakkan aktivitas masyarakat.
1: Okay.
0: Karena tantangan berikutnya sebenarnya yang menarik adalah sebentar lagi ini adalah penerimaan untuk Malang Raya, ada penerimaan mahasiswa baru, kemudian mahasiswa yang ganti liburan. Kemudian ini di Juli ini Malang Raya akan semakin menggeliat atau ada apa. Tetapi Juni ini saya mengatakan Malang Raya asik lah gitu ya, masih masih banyak hal yang sebenarnya memberikan secerca harapan bagi kita semua.
1: Oke. Nah, tapi sekarang kalau lagi ngobrol sama teman-teman yang biasanya kalau misalnya jalan-jalan kayak keluar pulau ke provinsi lain gitu, sekarang pada bilang, pokoknya wisata buat anak-anak murah nggak apa-apa gitu, staycation dan sebagainya. Artinya sebenarnya apakah kemudian itu memang menjadi pilihan publik di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang ini, Pak?
0: Ya, masyarakat mungkin lebih ini ya, apa itu lebih realistis terhadap kondisi yang ada gitu ya. Kita harus berani untuk mengakui bahwa kondisi ini barangkali kondisi yang kurang ideal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak hal yang masyarakat memang menahan diri dan berhemat. Tetapi yang perlu kita pegang adalah apa yang terjadi di bulan Juni ini, ternyata aktivitas ekonomi salah satunya wisata masih jalan. Tetapi memang ini sepertinya yang saya tangkap adalah menuju titik keseimbangan baru gitu. Orang yang mungkin tadinya budgetnya adalah sekian rupiah itu diturunkan. Tetapi ternyata mereka masih tetap gitu, masih menabung dan seterusnya. Kemudian di mana tabungan itu digunakan salah satunya di musim lebaran, di musim apa itu liburan ini gitu ya. Tetapi itu tadi seperti yang dikatakan Mbak Esti gitu. Barangkali ketika budgetnya mungkin kalau tahun kemarin 5 juta, sekarang misalnya katalah hanya 2 juta setengah, bagaimana 2 juta setengah itu bisa untuk mengcover semuanya. Insentif-insentif yang dilakukan pemerintah seperti misalnya harga tiket yang lebih murah, termasuk kita bisa belajar gitu. Mungkin nanti Pak Haryadi pasti akan ulas itu. Tetapi yang saya lihat real, saya punya data HW Water Park dari harga 100.000 sekian jadi 50.000. Dan ternyata itu di dalam beberapa minggu terakhir ini luar biasa gitu insentif itu. Nah, strategi-strategi inilah yang sebenarnya memang harus ditangkap gitu. Bagaimana para pelaku ekonomi gitu ya, apa itu, kalau secara ekonomi itu bahasanya adalah willingness to pay gitu. Berapa sih sebenarnya kemampuan konsumen untuk membeli sesuatu produk di saat ini? Ketika daya belinya turun, maka sebenarnya produsen itu juga harus mikirin, ini harus diturunin berapa? Kalau saya jual 100, laku 1000. Mungkin nggak kalau saya jual jadi 75 atau 50, tetapi 5 kali lipat volumenya. Hal-hal inilah yang sebenarnya jadi cara-cara jitu, Mbak Esti.
1: Oke. Ada beberapa kota yang biasanya jadi favorit liburan ketika misalnya lagi libur sekolah. Misalnya mana aja, Batu, kemudian mana? Jogja ya, Pak ya? Batu, Jogja, Bali,

0: mana lagi, Bandung?
1: Ya.
0: Terus apa, Banyuwangi? Sekarang udah masuk list juga ya?
1: Banyuwangi, ya Banyuwangi mungkin ya, Banyuwangi, Bali ya. Pastilah ya. Betul. Tetapi sebenarnya yang menarik sebenarnya pergeseran orang yang tadinya berwisata dengan pesawat misalnya, yang harganya sekarang jadi fantastis gitu ya.
0: Betul.
1: Yang mereka akhirnya, ayo kita jalan naik bus, naik kereta, atau naik kendaraan umum gitu ya. Atau misalnya bawa kendaraan pribadi. Ini akhirnya itu tadi menggeser pergerakan orang gitu, yang tadinya keluar pulau bahkan keluar negeri, tetapi cukup di Jawa saja atau mungkin yang deket-deket dengan Jawa. Ini sebenarnya menjadi sebuah potensi baru juga, Mbak Esti.
0: Oke. Artinya sebenarnya teman-teman yang ada di daerah ini kan tentu juga membaca pola-pola pergeseran pola itu, Pak Aang. Jadi sebenarnya apa yang bisa digarap ini? Apa model-model wisata seperti apa? Karena kalau misalnya kayak di Batu, di Malang kan sekarang juga udah muncul beberapa wisata baru ya, wisata buatan tapi Pak.
1: Oke. Ada yang menarik sebenarnya dari aktivitas ini ya, Mbak Esti ya. Kemarin ada di ini, apa itu, ada tulisan apa itu di Instagram gitu ya. Unik juga saya bacanya ya, wisata spektakuler 2026 Banyuwangi, MP Gabah.
0: Gabah
1: jadi
0: padi
1: hanya,
0: itu?
1: Jadi hanya ini aja,
0: okay.
1: Apa itu wisatawan diajak untuk MP Gabah, kemudian apa itu ngeler ya di tepi jalan, kemudian mereka pakai alat pendorong dan seterusnya. Kemudian divideokan, tetapi bule-bule itu seneng banget. Ini jadi sesuatu yang saya pikir hal-hal sederhana, kearifan lokal, tetapi di luar dugaan gitu. Mereka bahkan tidak hanya sekedar mepe gabahnya saja, tapi ngangkat gabah itu gitu. Ini jadi sesuatu yang yang sangat menarik gitu.
0: Itu malah seru loh.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan saya pikir kearifan-kearifan lokal yang ada di Malang Raya ini banyak hal lah gitu. Kita bisa lihat yang terjadi di Ngadas, kemudian mungkin ya di seputaran Malang Timur lah. Kemudian bertanam kentang. Kemudian sekarang sudah ada beberapa anak-anak muda itu yang bikin varian-varian kentang untuk jadi semacam makanan kayak Eropa gitu ya, dibakar, kemudian pakai
0: brulee,
1: aluminium
0: ya?
1: Foil,
0: uh-huh.
1: Kemudian dikasih ini saya pikir kearifan lokal, kita punya produk kentang, tapi di sisi lain ini ada makanan-makanan berbasis internasional gitu, dan ketika itu dipasarkan ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa.
0: Oke. Dengan pergeseran pola, inovasi-inovasi itu, Pak Aang, apakah kemudian memang boleh dibilang sekarang kayak ada apa istilahnya mungkin ya, geser juga gitu. Kalau tingkat kunjungan wisata itu sekarang dampaknya juga terasa untuk masyarakat, ekonomi masyarakat bawah. Tidak hanya untuk mereka investor-investor pelaku usaha besar saja.
1: Iya, benar. Jadi memang sebenarnya sekarang tantangannya adalah bagaimana semua pihak ya, termasuk di dalamnya pemerintah itu mencoba menghubungkan antara bagaimana wisata berbasis modal besar gitu ya, bis kapital dengan berbasis komunitas. Jangan sampai misalnya pemerintah daerah terlalu meninabubukan investor-investor besar lah. Oke, itu nggak ada masalah. Itu menjadi sebuah stimulan. Tapi di sisi lain masyarakat wajar dong ikut menikmati kue wisata.
0: Yeah. Oke. Jadi yang ngerasain jangan yang pemodal besar saja, tapi justru lewat kampung-kampung wisata misalnya yang ada di desa, di kelurahan, di daerah-daerah ini yang justru sebenarnya tadi pendekatan kearifan lokal tadi ya, Pak Aang, yang potensinya besar.
1: Benar, okay.
0: Nah, apakah kemudian maraknya destinasi wisata baru? Karena kan sekarang semua daerah pada bikin inovasi ini, Pak. di Jogja, dimanapun lah ya, banyak tempat-tempat wisata baru. Ini mulai menggerus pangsa pasar wisata Kota Batu sebenarnya. Kira-kira ada dampaknya ke Malang Raya dan Batu tidak, Pak?
1: Disitulah sebenarnya bagaimana titik keseimbangan baru itu terbangun gitu ya. Tetapi kata kuncinya sekali lagi bahwa kita nggak bisa untuk berdiam diri tidak melakukan inovasi. Inovasi mesti dilakukan.
0: Oke. Artinya nggak bergantung pada wisata buatan dan apa ya, harus bikin inovasi-inovasi produk wisata yang baru gitu ya?
1: Iya, benar. Sepakat.
0: Oke. Kalau dulu kan kayak apa, kita menjual keindahan wisata-wisata buatan misalnya, spot foto dengan banyak bunga dan sebagainya. Tapi justru sekarang yang justru banyak inovasi. Nah, kira-kira apa ini rekomendasinya Pak Ang ini? Kita waktu liburnya masih agak panjang ya. Nanti saya juga mau ngobrol sama Pak Sujud. Jadi nanti mungkin ada beberapa poin rekomendasi yang ingin Anda sampaikan.
1: Ya, mungkin kalau saya, menurut saya adalah ayo semakin apa ya, menggerakkan, mengajak teman-teman yang ada di desa-desa. Itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Itu aja.
0: Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih. Ini jadi pemantik untuk teman-teman bisa lebih banyak inovasi para pelaku pariwisata. Terima kasih banyak waktunya Pak Ang di tengah kegiatan Anda yang padat. Pagi ini meluangkan waktu berbincang bersama RRI Malang. Salam sehat Pak Ang. Sampai ketemu lain kesempatan ya.
1: Terima kasih Mbak Esti.
0: Sama-sama. Monggo, matur nuwun. Sami-sami, selamat pagi. Itu tadi Pak Ang Afandi, dosen Politeknik Negeri Malang. Beliau juga adalah pengamat ekonomi yang fokus pada bagaimana ekonomi pariwisata. Nah, baru tahu ternyata ada wisata Mepe Gabah ya. Kalau kita mungkin udah ke rumah Eyang Putri aja gitu di kampung ikut Mepe Gabah, tapi mungkin sekedar melihat. Nah, ternyata itu sekarang justru jadi daya tarik wisatawan. Bagaimana dengan potensi-potensi yang ada di daerah Anda, baik itu di Batu, di Kabupaten Malang maupun di Kota Malang. Ya dulu kita juga gak pernah kebayang kalau misalnya hal-hal yang kayak yang sepele dilakukan, sepedaan di tengah sawah gitu ya, yang ada jalannya yang enak dilalui loh ya, itu juga jadi opsi. Nah, ternyata sekarang itu juga jadi sesuatu yang bisa dijual gitu, menikmati keindahan ketika padi sedang menguning, orang lagi nanam padi, bahkan sekarang juga banyak yang nyari aktivitas yang very simple, tapi mereka gak pernah lakukan. Terutama untuk orang-orang yang tinggal di kawasan perkotaan yang gak pernah ngerasain gimana sih, nanam padi itu apa sih Ruli bahasa Jawanya? Kalau matun tuh bersihin ya, nanam padi misalnya, atau bersihin hama-hama, apa gulma tanaman padi, atau bahkan mungkin ikut panen, terus ikut, pokoknya banyak hal yang kayaknya simpel, tapi sebenarnya itu menyenangkan, sangat rekreatif. Nah, itu barangkali ada potensi-potensi di daerah Anda yang sebenarnya bisa untuk digali. Saya yang belum terlaksana sebenarnya dari beberapa hari yang lalu tuh pengen petik stroberi. Di Batu itu lagi ada yang panen stroberi Jepang yang gede-gede itu, yang besar-besar, yang manis gitu. Nah, itu dulu mungkin sederhana idenya, tapi sekarang sudah banyak kemudian kebun-kebun stroberi yang juga rame banget oleh kunjungan pariwisata, yang kalau misalnya Anda dari arah Selekta naik ke atas itu luar biasa padat. Nah, ada ide apa lagi? Silakan Anda bisa gabung bersama kami. Sesaat lagi nanti saya akan berbincang bersama dengan Ketua PHRI Kota Batu, Direktur Utama Taman Rekreasi Selekta, Pak Sujud Haryadi. Kalau ke Selekta kan kita foto di antara bunga-bunga gitu ya. Atau bahkan mungkin naik sepeda air, terus berenang, lihat ikan-ikan. Oh, pokoknya banyak hal menarik yang bisa dilakukan di Kota Batu. Apalagi juga muncul tempat-tempat rekreasi baru. Sesaat lagi kita akan gabung bersama Pak Sujud Haryadi selepas lagu berikut ini. Tetaplah bersama Malang Menyapa.
2: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk, liburan, yuk.

0: Ya, ini lagunya Budi Doremi. Yuk liburan yuk lah, ini orang lagi kerja malah diajak liburan. Ya, mau ke pantai, mau ke gunung, mau kemana aja lah. Pokoknya liburan tuh isinya yang penting adalah relax ya. Relaksasi dari beragam aktivitasnya biasanya bikin Anda sibuk gitu. Walaupun mungkin beberapa dari Anda kadang kalau liburan itu justru gak bisa menikmati karena mungkin macet gitu ya. Tapi justru itu yang menarik sebenarnya. Kalau liburan kemudian macet, yang penting kan kumpul bareng sama orang-orang tercinta. Masih dalam program Dialog Interaktif Malang Menyapa, pagi ini saya juga mau ajak Anda untuk nanti mendengar seperti apa sih sebenarnya kondisi teman-teman kita, dunia perhotelan, para pelaku wisata kuliner ya, resto yang di Batu. Dan salah satu yang sangat ikonik kalau di Batu itu adalah Taman Rekreasi Selekta. Yang udah pernah kesana pasti tahu lah gimana vibe-nya kalau ke Selekta. Nggak asik kalau nggak foto di antara bunga-bunga. Jadi kayak pasti banyak yang bikin di produk-produk di TikTok gitu ya, yang kemudian di-upload di Instagram dan sebagainya. Kayak lagi ada di film-film India gitu ya, di tengah bunga-bunga gitu. Itu yang kemudian sangat menarik. Soal bagaimana kemudian misalnya Selekta menawarkan suasana untuk asik buat piknik ya, makan sambil gelar tikar, kumpul sama keluarga, atau berenang di air. Bisa pilih air dingin atau air panas. Nah, sementara di Kota Batu juga banyak tempat-tempat wisata baru. Mau petik apel, mau petik stroberi, petik jeruk biasanya juga ada ya. Petik jeruk juga ada dan sebagainya. Saya tadi baru ngobrol sama Ruli. Kalau tadi Pak Ang cerita bahwa di Banyuwangi itu ada wisata mepe gabah, jadi jemur padi. Ternyata juga ada di kampung di Banyuwangi itu yang apa, mepe kasur ya. Jadi inget yang saya. Jadi kalau zaman dulu saya masih kecil itu, kasur itu kan masih dari kapuk ya, yang biasanya dibungkusnya pakai kain warna merah ada garisnya putih. Terus kalau dijemur itu digeblokin pakai kayak raket yang terbuat dari rotan itu. Jadi ternyata seru, dan itu barangkali yang juga dirindukan oleh banyak orang. Nah, tadi Pak Ang kasih rekomendasi bahwa sebenarnya teman-teman para pelaku wisata harus punya inovasi baru supaya ada hal-hal baru juga di setiap wisata. Karena kalau orang rekreasi, orang wisata itu kan yang dicari experience-nya gitu ya. Ada pengalaman baru yang punya kesan mendalam. Bagaimana dengan di Kota Batu? Saya sudah tersambung bersama dengan Ketua PHRI Kota Batu yang pagi ini bersama kami tersambung melalui telepon. Beliau juga adalah Direktur Utama Taman Rekreasi Selekta. Pak Sujud Hadiadi sudah bersama kami. Pak Sujud, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Salam sehat. Pagi. Ini udah di kantor aja nih, di kantor di Selekta nih, Pak.
1: Belum berangkat.
0: Belum berangkat.
1: Belum berangkat.
0: Oh, siap. Tapi iya, sebenarnya Selekta
1: pulang sore soalnya.
0: Oh, okay.
1: Macet banget.
0: Jih, macet banget emang kemarin ini yang disampaikan oleh pendengar. Tapi kan sebenarnya macet itu tanda ekonomi bergulir ya, bergerak, berjalan di sana.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Iya. Baik.
1: Jadi memang kemarin kayaknya puncaknya kunjungan kemarin.
0: Oke, okay. Itu prediksi emang punyanya kemarin, Pak. Tapi kan libur masih panjang ini, Pak.
1: Iya, libur masih panjang. Tapi biasanya gitu, pertengahan liburan kan hitungannya kemarin. Jadi biasanya puncaknya di kemarin. Tapi masih, alhamdulillah, insya Allah masih panjang liburan ini sampai minggu pertama Juli itu masih bagus.
0: Oke, okay. Liburan.
1: Minggu 2 Juli baru agak turun lagi, biasanya gitu.
0: Karena udah siap-siap mau masuk sekolah gitu ya.
1: Oke,
0: Pak, ini sesuai prediksi nggak, Pak, ramainya kunjungan ini, Pak?
1: Sesuai prediksi. Jadi memang kami prediksikan peaknya kemarin ya. Terus the daily harianya itu kan kita keluar ke Batu itu biasanya rata-rata itu kan 400.000 wisatawan lah per bulan. Per bulan gitu. Jadi ini kayaknya kemarin di berapa di libur ini, harapan kami sih bisa tembus sampai 500-600 ribu kemudian per 2 minggu peaknya ini.
0: Baik.
1: Harapan kami seperti itu, yang ke Batu.
0: Ini terkonsentrasi hanya di beberapa tempat wisata yang bisa dibilang wisata baru atau sebenarnya nyebar merata begitu, Pak?
1: Memang peaknya di wisata baru. Peaknya memang di wisata baru. Peaknya yang paling puncak di wisata baru, tetapi karena apapun viral, terus baru, sehingga benar-benar dia undangnya kayaknya pop banget. Tapi yang lain pun kita, yang wisata yang sudah mapan duluan, setel duluan itu juga kunjungan tinggi juga.
0: Oke. Ada lonjakan wisatawan tahun ini sebenarnya meningkatkan omset atau justru jumlah pengunjungnya naik, tapi belanja wisatawannya menurun, Pak? Gimana nih, Pak?
1: Ya, ini kita juga masih tanda tanya ya. Karena kalau melihatnya sih dari hotel rate. Hotel rate itu kita bagus sih untuk tingkat okupansi ya. Okupansinya bagus. Jadi kemarin kayaknya tembus 90%. Malam minggu kemarin tembus 90% lah. Okupansi rata-rata Jardani Batu.
0: Yeah.
1: Tetapi untuk rate-nya ini memang sedikit lebih turun daripada tahun lalu. Jadi seperti itu. Sedikit lebih turun daripada tahun lalu. Jadi nggak sebagus tahun lalu.
0: Oh.
1: Itu yang untuk anunya, untuk urusan apa, rate-nya. Sehingga memang kita sudah detek itu dari perlindungan daya beli masyarakat. Jadi bagaimana kita tidak bisa apa, terlalu tinggi menaikkan rate. Seperti itu.
0: Baik.
1: Sehingga kita dekat itu pemalah. Di sisi lain, memang kalau juga konsentrasi kunjungan wisatawan ini ketika malam hari, mereka banyak malam dan pagi itu banyak kumpul di area alun-alun yang UMKM yang banyak di situ jajanan-jajanan yang relatif harganya relatif terjangkau, lebih terjangkau seperti ya. Itu.
0: Jadi kalau malam
1: sedangkan
0: termasuk di pasar itu ya.
1: Yang,
0: okay.
1: Yang apa? Yang rate-nya agak bukan tinggi ya, apa rate-nya yang memang menengah atas itu yang standar aja, jadi nggak terlalu ramai seperti di yang di untuk UMKM itu begitu mbak.
0: Baik, ya tapi artinya sekarang justru ada, tadi saya sempat ngobrol juga sama Pak, ada pergeseran nggak sih kayak misalnya wisatawan mulai kayak nurunin apa bukan standar ya, tapi okay, sekarang mereka lebih memilih yang murah meriah gitu ya untuk wisata gitu Pak, termasuk makanan mungkin.
1: Saya nggak mau murah ya, karena murah itu relatif. Saya ngomong memilih dengan untuk harga yang lebih rate, harga yang lebih terjangkau gitu. Jadi, jadi mungkin ini ya sama ya, pas saya dengan Pak Dokter Ang.
0: Ya, cuman bahasanya yang beda.
1: Lebih, ngomongnya lebih terjangkau. Okay. Maksudnya sama, cuman bahasanya beda. Jadi kita memang berusaha. Sekarang memang lebih terjangkau dia kan ya, jadi pilihan wisatawan seperti itu.
0: Okay.
1: Tetap yang di kelas menengah atas masih banyak juga. Cuman dari tahun lalu ini terlihat kelihatannya ada sedikit penurunan. Sedangkan yang terjangkau tadi kelihatannya ada lonjakan pada tahun lalu.
0: Oke. Okay. Termasuk teman-teman para pelaku wisata, apakah mereka juga bikin langkah khusus seperti misalnya diskon harga khusus selama liburan? Biasanya kalau liburan kan lebih mahal tuh Pak. Kalau yang sekarang gimana Pak? Ya biasanya kan harga tiket lebaran tuh harga tiket liburan kan lebih apa lebih mahal ya. Kayak misalnya paket yang gitu. Nah untuk tahun ini gimana Pak?
1: Kita berkebalikan dengan tren di kota lain mungkin ya. Jadi ketika di malam di weekend atau di peak season mau libur Nataru, libur Idul Fitri ataupun libur sekolah seperti ini, kita ada kenaikan secara kenaikan rate biasanya seperti itu. Jadi bukan tambah di diskon enggak, secara kenaikan untuk kamar hotel biasanya seperti itu. Cuma untuk tahun ini karena daya beli masyarakat masih cukup melemah, belum menguat, jadi kita tidak menaikkan rate. Kita pakai rate publish rate kita. Jadi enggak dinaikkan dari harga normal.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang untuk park memang kita memperlakukan harga weekend. Karena ini justru tempat kita untuk saat-saat momen-momen kita untuk mencari rezeki lebih dari momen libur lebaran ini. Jadi bukan ketika kita tambah posisi peak season atau rame gitu kita tambah-tambahkan ya, tapi kita memakai rate yang rate untuk weekend. Ketika yang di low season kita justru pakai rate rendah gitu loh. Jadi memang berkebalikan dengan kota besar atau di mana yang biasanya seperti Surabaya kemarin di malam Nataru atau libur Idul Fitri mereka flash sale murah-murah semuanya. Itu kita banyak diskon seperti itu, kita enggak, karena kita berharapnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan tetap ramai kan?
1: Jadi berkebalikan.
0: Dan tetap ramai kan?
1: Alhamdulillah tetap ramai.
0: Oke.
1: Dan orang sudah terbiasa dengan itu. Jadi ketika ke Batu ataupun ke Bali, ke Jogja, ketika di liburan, sekarang rate-nya tambah naik untuk hotel. Tapi ketika tidak di musim liburan, ketika di musim low season, mereka justru dapat harga lebih murah. Dan itu wajar untuk daerah-daerah wisata seperti itu.
0: Oke. Okay. Ada inovasi apa saja nih Pak yang dilakukan teman-teman PHRI Pak? Termasuk mungkin Selekta gitu ya yang Anda pimpin ini Pak?
1: Mana-mana?
0: Ada inovasi mana-mana. Apa ini? Supaya ya tiap tahun kan kalau kita, berkunjung biar ada hal yang beda gitu.
1: Kita lagi, memang lagi ada paket bundling untuk semua. Jadi kita lagi bundling untuk semua park dan hotel di Batu. Ada bundling seperti itu yang memang kita usahakan, jadi sehingga wisatawan bisa lebih murah lah wisata ke Batu.
0: Misalnya Pak, contohnya, contohnya bundlingnya misalnya kemana-kemana, nginep di mana?
1: Ya, sekarang yang paling sudah jalan duluan, running duluan itu kan Selekta Nikitopia yang baru itu ada bundling. Jadi kalau Nikitopia itu kalau peak season gini harganya kan tiket Rp40.000, Selekta Rp50.000. Tapi akhirnya ketika beli bundling paket itu jadi Rp80.000 doang, dua taman rekreasi.
0: Dua tempat udah langsung harga segitu ya?
1: Dan taman rekreasi Selekta dengan hotel Purnama, dengan hotel Spencer Green, semua itu di Batu banyak, Asida, itu banyak juga, ada bundling juga. Dan ketika mereka beli tiket taman rekreasi sekaligus nginep di satu park, sekaligus nginep satu hotel di Batu itu mereka dapat rate lebih murah ketika dipaketkan. Nah sekarang bergerak cepat juga JTB Group. JTB Group semua pak di JTB Group juga dipaketkan dengan hotel di Kota Batu. Semua hotel bintang 5, 4, 3 semua itu dimasukkan sebagai satu paket bundling. Dengan harapan wisatawan merasa dapat rate lebih murah ketika beli tiket paket bundling dibandingkan terpisah. Nginap sendiri terus tiket untuk menginap membayar hotel sendiri dan beli tiket terpisah. Jadi ketika bundling itu ada kesan lebih terjangkau, lebih murah seperti itu.
0: Terbukti nih, terbukti ya?
1: Alhamdulillah terbukti. Yang memang sudah jalan duluan memang yang paling terbukti kelihatan itu di Selekta Mikutopia.
0: Yang Selekta sama Mikutopia.
1: Dan paket hotel Purnama, Selekta terus hotel. Spencer dengan Selekta, dengan Mikutopia itu terbukti sudah jalan duluan. Dan sekarang disusul kemarin JTB Group, ini juga mulai jalan juga. Begitu. Dan apakah memang di, ada peningkatan di libur sekolah ini.
0: Baik. Libur sekolah, habis ini mau penerimaan penerimaan siswa baru, udah, anak-anak udah masuk sekolah habis itu. Tentu publik juga punya tantangan tersendiri di tengah kondisi ekonomi saat ini. Kemarin sempat ada kenaikan harga bahan bakar minyak dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang juga disorot ketika musim libur sekolah kan soal kemacetan Pak Sujud aja kemarin juga merasakan gimana macetnya Batu. Nah ini masalah klasik pariwisata Batu soal macet, parkir misalnya. Ada solusi gak sih Pak sebenarnya tau ya sudah itu bagian dari menikmati kota Batu gitu.
1: Sebetulnya kalau parkir kemarin sudah teratasi ya. Kita benar-benar jadi dari teman-teman di sub Polres benar-benar menggarisbawahi bahwa ketika parkir itu nggak bisa lagi sampai di bawah jalan atau dimanapun, semua park, semua hotel di Batu nggak bisa, dan memang udah jalan seperti itu. Cuman kemacetan ini yang memang masih ketika sudah tumpah ruah seperti kemarin itu juga sudah saya juga bingung gimana ngatasi macetan, juga saya sendiri juga bingung sekarang sudah nggak ada lagi jalan alternatif lain yang bisa apa dicari di Kota Batu, ditambahkan itu loh. Tapi kan total kemacetan kemarin itu kan waktu itu kan hanya di jam 10 sampai jam 1 siang lah, jam 1, setelah itu agak landai lagi, terus sorenya ketika balik turun jam 3.45 itu mereka anu lagi, tapi setelah itu juga ramai lancar gitu aja.
0: Okay. Jadi kayaknya
1: macetnya bukan macet yang berhenti total gitu, enggak.
0: Ya, padat gitu aja ya.
1: Ketika saya padat merayap gitu loh. Lebih tepatnya padat merayap.
0: Jadi kayaknya emang harus punya strategi nih kalau misalnya ke Batu, kalau mau wisata ke arah atas, ke Selekta dan sekitarnya, misalnya lebih baik pagi gitu ya Pak ya, biar gak kena macet.
1: Lebih baik pagi sekalian, ya. Lebih baik pagi sekalian.
0: Okay.
1: Nanti turunnya ketika jam 12, jam 1, atau mungkin jam 2 maksimal itu masih belum terlalu macet baliknya. Sore. Tapi udah jam 4, jam 5 itu udah padat merayap banget gitu.
0: Oke. Okay. Ya tapi kalau misalnya bundling kan pagi ke Selekta dulu tuh, jalan-jalan, foto-foto, naik sepeda angin gitu kan, berenang. Yeah. Siang geser kalau misalnya bundling ke Mikutopia, berapa jam?
1: Kebalik.
0: Oh, kebalik. Jadi biasanya kalau, gimana?
1: Kalau biasanya orang sukanya ambil Mikutopia dulu baru Selekta.
0: Oh gitu.
1: Jadi paginya mereka biar gak terlalu panas karena kan Mikutopia juga baru. Mereka juga banyak terbuka. Kalau Selekta kan lebih rindang, lebih banyak pohon-pohon. Jadi ketika mending siangnya yang ada di Selekta. Jadi seperti itu.
0: Oke. Okay. Gelar tikar pikniknya nanti makan siangnya di Selekta gitu ya.
1: Nanti makan siang.
0: Oke. Baik. Jadi emang kalau misalnya mau wisata ke Batu itu juga harus berpikir soal tadi ya, timingnya harus pas supaya gak kena macet.
1: Timing yang tepat nih.
0: Oke. Tapi kan juga
1: kan,
0: gimana Pak?
1: Orang pilihnya liburannya kan kemarin. Bendanya.
0: Yeah.
1: Jadi ketika tengah-tengah liburan benar-benar kegiatan sekolah itu sama sekali nggak ada kan. Seperti okay lah, kemarin ada libur sekolah mulai minggu ketiga ya kemarin. Tapi kan ternyata minggu pertama mereka masih sibuk, masih mencari sekolah baru, masih ada. Aneh seperti itu kan. Liburan pertama itu benar-benar libur kan baru ini minggu kedua ini minggu liburan ini baru benar-benar libur nggak ada kegiatan sekolah. Nanti minggu ketiga nanti minggu depan lagi itu ketika benar masih libur sekolah, tapi masih kan biasanya yang siswa baru mulai ada kegiatan di sekolah, ada MOS, ada apa, terus persiapan untuk sekolah. Nah, jadi memang peaknya kemarin itu benar malam minggu kemarin itu paling puncak memang. Iya. Kamu prediksikan minggu kemarin itu paling puncak.
0: Ada beberapa teman dari luar kota, kok Batu sekarang semacet ini ya es katanya gitu. Ya begitulah. Justru ya,
1: kemana aja. Tapi salah. Walaupun nanti malam minggu depan nggak akan
0: seramai kemarin ya.
1: Sepadat merayap kemarin ya.
0: Baik. Ya, walaupun macet atau padat ya alhamdulillah kan gitu artinya. Yang kecipratan apa? Kecipratan ekonominya kan banyak gitu, nggak cuma tempat wisata ya, pelaku transportasi dan sebagainya.
1: Alhamdulillah. Okay. Untuk semua pihak ya.
0: Pak.
1: Jadi UMKM, operator, chip semuanya itu ikut jalan.
0: Iya, betul. Nah kan sempat ada, bukan kritik barangkali, ada orang yang bilang katanya Batu ini perlu ada inovasi-inovasi baru supaya enggak sekedar misalnya ke wisata buatan atau itu-itu saja gitu. Ada rencana ke depan ada apa lagi sih Pak ini Pak di Batu Pak? Inovasi-inovasi tempat wisata baru apa lagi nih Pak?
1: Sebenarnya kadang-kadang kita ini memang kurang bagaimana memviralkan, mengeksplor seperti itu. Jadi tempat wisata yang alam itu di Batu juga banyak. Bahkan hanya untuk nongkrong aja seperti ada Pondok Trite, itu juga bagus ketika pagi ataupun sore. Seperti ada Jengkoang yang benar-benar view-nya bagus. Atau mungkin ke Brakseng di atas sana itu, di sumber atas itu bagus semua. Jadi punya juga, dan cobannya ada coban
0: Talun.
1: Talun, ada coban Putri, semuanya itu sebenarnya banyak untuk apa wisata alam. Cuman memang kadang Batu mindset orang wisata buatan itu aja. Padahal yang alam itu banyak banget di Batu itu.
0: Oke. Dan secara infrastruktur sebenarnya juga sudah mudah terjangkau ya kawasan-kawasan itu Pak?
1: Sudah terjangkau, sudah mulai. Belum settle punya wisata buatan, tapi sudah apa bisa dilalui kendaraan mobil dan bisa masuk semua.
0: Ya.
1: Nah tapi cuman kita memang perlu berpikir bagaimana kita menambahkan infrastruktur di wisata-wisata alam tersebut tidak merusak wisata itu sendiri. Jadi bagaimana yang kita tambahkan itu bukan menambah kebaikan, tapi kadang-kadang menjadikan tempat itu kurang nyaman, kurang alami lagi. Nah itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita menambah sarana-prasarana yang tanpa merugikan wisata alam tersebut.
0: Kalau Brakseng misalnya itu kan naiknya agak curam itu yang dari bawah itu Pak, yang kalau jalan juga gak terlalu lebar. Itu kan sebenarnya infrastruktur, kondisi-kondisi alam yang juga perlu dikenalkan ke publik. Jadi apa, challenge-nya gitu ya. keren gitu. Ya betul. Oke, siap-siap. Nah, ini apa yang kami bisa tunggu ini dalam beberapa hari ke depan karena libur masih berlangsung. Paling enggak berapa minggu lagi? 2 minggu lagi apa ya? Libur masih ya?
1: Iya, 2 minggu lagi.
0: Ini gimana nih PHRI tetap dan teman-teman pelaku wisata di Batu berharap untuk 2 minggu depan ini Pak?
1: Ya, tentu harapan kami tetaplah wisata ke Batu. Monggo silakan. Kami jamin tidak akan ada lagi macet-macet. Kemarin kebetulan aja memang bukan macet ya. apa itu padat merayap yang luar biasa itu karena kebetulan aja peaknya kemarin. Tapi harapan kami tentunya sampai kami bisa melayani Anda semua wisatawan dengan sebaik-baiknya. Silakan berwisata ke Batu, tidak ada kemacetan, tidak ada padat merayap, semua kami jalankan baik. Dan kami akan sebutkan paket-paket tandring terbaru wisata, park, dan hotel sekota Batu untuk Anda semua.
0: Jadi tidak hanya datang sekali, tapi kembali berkunjung di masa mendatang ya. Kesan mendalam siap, kota amin. Batu. Baik. Matur nuwun Pak Sujud sudah sharing bersama kami. Di Selekta ada apa yang baru Pak? Terakhir kesana kan habis direnov kapan hari itu?
1: Kita sudah setelah ada Dino Rens, kita mendatangkan Dino kostum, Mbak. Jadi ada kostum-kostum Dino yang di manusia yang ya seperti ya untuk pas kita lah. Jadi
0: buat foto.
1: Untuk foto bareng untuk ya seperti itu.
0: Jadi tinggal sewa aja. Ukurannya beragam gitu, Pak.
1: Sewa. Jadi yang jalan kita karena enggak mungkin kali seperti bandengan itulah gampangnya, tapi ini versi Dino. Seperti bandengan atau versi Dino. Jadi ada pertunjukan seperti itu nanti juga.
0: Terus itu di sisi sebelah mana, Pak? Dino pertunjukan juga. Dino itu, Pak?
1: Di sebelah kolam di dekat live musik.
0: Okay. Kemudian apa lagi di sana?
1: Juga kita itu aja yang baru, Mbak. Yang paling baru Dino, gitu. Ya?
0: Baik. Okay. Siap. Ciri khasnya Selekta masih tetap terjaga ya. Jadi nuansa pikniknya kan. Itu.
1: Truly piknik. Kita beda dengan semua yang lain.
0: Iya. Sama berarti Pak Sujud tiap hari piknik nih kalau ngantor ya. Truly piknik.
1: Alhamdulillah, saya nggak pernah kerja. Oh. Saya cuma hidup piknik doang. Piknik tiap hari.
0: Siap. Oh ini lagi buka.
1: Pamit di rumah aja kalau berangkat kerja.
0: Piknik dulu.
1: Mau ngelencer Selekta.
0: Siap. Oh ini saya lagi buka Instagramnya Taman Rekreasi Selekta. Jadi ternyata ini ada kostum yang kemudian teman-teman pakai kostum dinosaurus. Terus jalan-jalan dinosaurus. Nanti teman-teman bisa foto sama dinosaurusnya ini ya.
1: Terus ada pertunjukan juga kita, ada mereka dance juga.
0: Ya. Dino baru.
1: Jadi, dinonya dance juga, menari juga.
0: Baik, itu setiap jam atau ada gimana Pak? Hari-hari tertentu saja?
1: Karena itu menguras energi itu. Itu 2 jam, jadi jam 10 pagi sampai jam 12. Setelah itu lagi nanti jam 1 sampai jam 3.
0: Oh, ada jam-jam pertunjukannya.
1: Untuk menguras energi.
0: Jadi lebih baik ke sana jam 10 sampai jam 12 atau jam 1 sampai jam 3 ya. Semoga cuaca juga mendukung. Ini enggak hujan-hujanan. Terima kasih banyak Pak Sujud.
1: Ini alhamdulillah kan kalian sudah musim kemarau ini.
0: Betul. Baik, ini kayaknya harus segera meluncur ke Batu nih mau rekreasi juga. Tapi saya kerja dulu deh nanti ambil cuti. Baik, makasih ya Pak ya. Moga-moga Pak Sujud nyari tadi. Selamat pagi.
1: Ya,
0: itu tadi Ketua PHRI Kota Batu Pak Sujud Haryadi SE. Jadi seru ternyata. Kemana saja kita beberapa hari ini, untuk yang mungkin belum liburan bisa agendakan untuk liburan. Sebenarnya kalau di Malang tuh kayak lagunya Sal Priadi kan, mau kemana aja, ke pantai ada, ke gunung ada. Terus kalau misalnya pengen gendut kita bisa ke Jalan Kawin nanti makan di sana. Tapi habis itu jalan-jalan gitu ya. Baik, terima kasih untuk kalian sudah menyimak perbincangan kami pagi hari ini. Liburan telah tiba, bahkan sudah berlangsung dan masih akan berlangsung sampai belasan hari ke depan. Jadi pastikan punya kesan mendalam. Kalau mungkin Anda belum pernah mencoba hal yang baru, ya kenapa tidak gitu ya. Karena sekarang wisata-wisata yang tersedia juga sudah sangat beragam dengan kearifan lokal. Ada mepe gabah, ada jemur kasur, ada sekedar bersepeda di tengah sawah, petik buah dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita menyesuaikan budget kita ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk menyimak perbincangan kami pagi ini. Selepas ini tetap bersama Pro 1 RRI Malang. Halo RRI, kembali hadir untuk Anda. Saya Esti, selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Tersengat listrik atau tersetrum adalah salah satu jenis kecelakaan berbahaya yang membutuhkan pertolongan darurat. Arus listrik yang mengalir pada tubuh bisa membakar jaringan sehingga menyebabkan kerusakan organ. Saat arus cukup besar, sengatan listrik bisa mengakibatkan kematian. Pertolongan pertama untuk mengurangi dampak bahaya tersengat listrik adalah sebagai berikut. 1. Memutus aliran listrik yang menyambar tubuh korban. 2. Dorong tubuh korban dengan benda isolator. 3. Hindari untuk menyentuh korban langsung dengan tangan kosong. 4. Pastikan menjaga jarak setidaknya 3 meter untuk mencegah sengatan listrik diteruskan ke arah Anda. Setelah berhasil melepaskan korban dari sengatan listrik, segera periksa keadaan korban, terutama pernafasan dan denyut nadi. 5. Saat Anda sendiri yang tersengat listrik, jika mampu, berteriaklah meminta pertolongan setelah berhasil lepas dari sengatan listrik. 6. Selama menunggu bantuan medis tiba, tetaplah bersama korban. Cobalah untuk memeriksa kondisi tubuh korban untuk mengetahui apakah terdapat luka bakar dan cedera. 7. Pastikan Anda juga menghangatkan tubuh korban dengan selimut atau pakaian apabila suhu tubuh korban menurun. Pertolongan pertama pada kecelakaan tersengat listrik sangat penting untuk menghindari resiko sekaligus menyelamatkan nyawa korban. Pastikan juga sumber aliran listrik di sekitar Anda terlindungi dengan bahan isolator.
1: Halo, selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Ya, ini sudah ada di hari Senin lagi. Udah kita masuk lagi di awal pekan. Dan pastikan Anda semuanya sudah full charge ya untuk semangatnya. Karena memang di hari Senin itu adalah hari yang penuh tantangan bagi sebagian orang seperti itu. Nah, ya seperti biasa kalau misalnya sudah jam 9 pagi di hari Senin, kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, program yang kami dedikasikan untuk bisa menyampaikan banyak hal seperti itu ya, dan pastinya juga untuk menampung berbagai macam keluhan yang Anda miliki terkait dengan fasilitas publik dan juga pelayanan publik. Dan pastinya juga ada banyak sekali hal-hal yang mungkin bikin Anda ngelihatnya tuh jadi, aduh kok gini banget ya gitu, kota saya gitu. Ini boleh sekali untuk bisa disampaikan ke Halo RRI di nomor 081-555-6915. Ya, silahkan untuk di-save nomor tersebut, karena ini adalah nomor yang memang kami khususkan untuk bisa menampung berbagai macam keluh kesah ataupun juga masukan Anda terkait dengan fasilitas publik yang ada di Malang Raya dan juga di sekitarnya. Ini boleh sekali untuk disampaikan kepada kami, dan nanti apa yang sudah Anda sampaikan ini akan coba kami tindak lanjuti dengan menyampaikan dan juga mencarikan solusi bersama dengan pihak-pihak terkait. Dan pastinya kalau misalnya Anda juga bergabung di kesempatan pagi hari ini melalui melalui live TikTok RRI Malang Official. Selamat pagi Surabaya, ini sudah ada yang hadir dan yang lainnya juga hadir di kesempatan hari ini. Jangan sampai lupa tap-tap layarnya, karena dengan tap-tap layar ini bisa membantu kita semuanya untuk semakin banyak orang yang bisa menyaksikan siaran ini, dan pastinya juga bisa terbantu seperti itu ya, dengan kita memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dimiliki oleh Anda dan yang sudah Anda sampaikan kepada kami di Halo RRI. Karena Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Oke. Nah, ini yang ada di bawah saya kalau di layar TikTok ya. Ini adalah kakak saya yang menjadi pengepul berbagai macam informasi dan juga keluhan.
2: Kok bisa? Ya.
1: Karena yang mengkolek itu semuanya kan bahasa Indonesianya pengolek, pengepul. Baik. Ya.
2: Oke, pengepul ya. Selamat pagi Ruli.
1: Selamat pagi Esti.
2: Ah, tadi habis jalan-jalan sama Pak Sujud sama Pak Anggita rekreasi, sekarang kita fokus balik lagi ngurusin masalah negara. Masalah layanan publik.
1: Betul.
2: Terima kasih, kemarin ternyata pendengar juga banyak yang kasih laporan ya. Kalau bahasanya tadi bukan macet, apa sih?
1: Padat.
2: Ya.
1: Tapi merayap.
2: Padat tapi merayap. Kemarin yang terasa banget sih ini sih yang di jalan tol ya, keluar tol Singosari, di exit kemarin karena ada truk yang terguling. Beberapa teman bahkan ada yang japri. RRI punya info apa nih? Karena pas lagi ada di antrian yang belakang gitu ya. Kemudian kami dapat konfirmasi kalau ternyata ada truk yang terguling. Jadi kemarin antriannya agak panjang. bahkan sampai di sekitar kawasan rest area Singosari itu loh, dari arah Surabaya mau masuk ke Malang. Dan ternyata ada truk yang terguling. Makasih kemarin pendengar juga sudah berbagi informasinya bersama kami. Semoga gak terulang kembali ya, jadi tetap lancar perjalanannya. Mana tujuannya masih ke Batu lagi. Kemarin teman-teman, aduh mau ke Batu baru jam berapa kemarin baru sampai Singosari itu. Makanya kayak unpredictable ya, tidak terduga peristiwanya. Hari Jumat, waktu itu Ruli kita udah ngobrol ya dengan Pak Purwono Cokro Darsono tentang angkutan pelajar di Kota Malang. Karena waktu itu sempat ada pertanyaan dari pendengar, kabarnya ono angkutan pelajar Juli bener apa enggak. Jadi waktu itu Pak Purwono juga sudah sampaikan kalau pembahasannya sudah terus dilakukan.

0: angkutan pelajar, selebihnya bisa disewa untuk kegiatan sekolah. Aku bahagia banget tadi pagi.
1: Kenapa?
0: Waktu berangkat ke kantor tuh banyak angkutan kota tadi, biru kan, yang ABG. Itu ada berapa mobil ya, sekitar 6 atau 8 itu kayak di charter buat rombongan rekreasi gitu loh ke arah Batu. Ikut seneng karena kan waktu itu Pak Purwono sempat cerita kondisi teman-teman angkot kan, Ruli ya.
1: Banyak berharap pada charteran gitu ya.
0: Berharap pada charteran, kegiatan-kegiatan sekolah, kegiatan masyarakat gitu ya. Itu salah satu yang diharapkan supaya nanti bisa segera terrealisasi. Karena catatannya banyak, kemarin Pak Purwono nyatet soal angkutan kita ada banyak yang tua kan. Jadi kayaknya nanti juga kemungkinan akan ada upaya untuk mendekati investor untuk misalnya beli angkutan baru tapi yang listrik gitu kan. Tapi kan itu tidak murah. Nah itu PR-nya. Kemudian ada Bu Eva waktu itu sempat nanya juga, itu anak sekolah warga Malang saja atau bisa warga luar kota Malang? Waktu itu Pak Purwono sampaikan pokoknya sekolahnya di Malang gitu ya.
1: Pokoknya sekolahnya di Malang itu jadi tanggung jawab kami.
0: Lanjut, kita juga sempat tersambung bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Batu, Bu Herina Prastiwati Sambodo. Ini soal pertanyaan mengenai sensus ekonomi, karena banyak yang ragu, bahkan ada resisten, menolak gitu ya. Takut kalau dikaitkan sama pajak. Ini masih ramai sih sampai sekarang. Banyak yang, kok naik-naik gaji sih gitu. Terus naik-naik aset gitu.
1: Kepo amat sih.
0: Kepo amat gitu. Padahal ya emang tugasnya petugas untuk mendata itu. Ya, kemudian yang masih PR, makasih Kim Parsejaya yang sudah ngasih kabar fasilitas air siap minum yang dicoret-coret sudah diperbaiki kok. Nah, tapi kan hari Jumat sudah janjian sama Pak Dirut ya. Pak Dirut Perumda Air Minum Tugu Tirtanya Kota Malang, Pak Agus Sudibyo. Nah, pagi ini saya janjian lagi sama beliau. Nanti 9.30 siap untuk on air untuk berbagi informasi soal bagaimana langkah yang diambil oleh pihak Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. Karena ada beberapa WA dari pendengar. Sebentar saya bacain dulu ya. WA-nya. Saya buka dulu chat saya sama Pak Dirut sebentar. Ya, kan saya harus menyampaikan suaranya pendengar. Oke, saya mau baca dulu beberapa WA-nya tuh isinya begini. Fasilitas anjungan air siap minum di Kayu Tangan kok dirusak dan dicoret-coret sih Tugu Tirta. Tolong temukan dan tindak tegas pelakunya. Terus ada juga komentar, kok masyarakat gak bersyukur ya? Dikasih fasilitas malah dioret-oret. Ayo dijogorek, katanya gitu. Terus ada yang komentar juga, gak ikhlas aku Fasum Kota Malang divandalis. Vandalisasi apa sih namanya? Pokoknya jadi korban vandalisme lah, coret-coret waktu itu. Saya belum sempat lihat sih. Tapi kan dulu udah sempat lihat ya?
1: Iya.
0: Anda kan waktu itu sempat bikin konten yang fasilitas air minum. Air siap minum.
1: Iya. Oh, sekarang itu lebih bagus lagi. Yang dicoret-coret itu yang bikin kita nyesek. Karena yang dicoret-coret itu fasilitasnya itu sekarang udah lebih bagus lagi. Yang kayak di Ijen itu kan cuma kayak semacam wastafel kayak gitu kan. Sekarang itu udah lebih besar dan bentukannya itu ada kayak payupan apa sih bahasa ininya ya?
0: Ada penutup atasnya.
1: Penutup terus, atasnya dan lebarnya itu lebih lebar seperti itu.
0: Terus
1: jadi kalau misalnya
0: coret-coret apanya? Sisi apa kanan kirinya gitu?
1: Di ininya bahannya di apa? Papan yang ada di sini ya. Papannya itu terbuat dari stainless steel kayak gitu, ada stikernya yang apa namanya menunjukkan kalau misalnya air ini siap minum dan segala macam kayak gitu kan, itu sempat dicoret-coret gitu.
0: Emang enggak ada ya tempat coret-coret yang lain kreativitasnya? Kenapa harus di fasilitas umum? Itu yang kita jadi ikut sesek gitu ya. Itulah makanya ada pendengar yang bilang gak ikhlas aku Fasum Kota Malang divandalis. Lanjut, Pak Priyo udah ini, udah online. Nanti siapnya 9.30 kami hubungi. Lanjut, ada laporan dari pertanyaan sih dari pendengar. Ada yang punya jadwal karnaval Kota Malang gak? Ini bukan hanya Kota Malang sebenarnya, kabupaten juga ada. Batu juga. Hari ini ada yang mau melintas ke jalur Batu Pacet maupun arah sebaliknya, menyesuaikan waktu perjalanan karena pukul 13.30 sampai 23.30 sampai nanti tengah malam, jalan utama Desa Sumber Berantas itu akan jadi rute karnaval ya. Penutupan dilakukan sementara sehubungan dengan pelaksanaan karnaval Desa Sumber Berantas, jadi bisa pakai jalur alternatif atau atur jadwal perjalanan supaya gak kena macet. Bersih desa. Kemudian pendengar juga ada yang kasih komentar ini di sub Kota Batu. Ono pengalian arus lalu lintas ya, pekerjaan preservasi simpang 4 Patih. Sebelah mana ya? Ada perkerasan jalan katanya. Simpang 4 Patih sebelah mana, Ruli?
1: Aduh, aku tidak terlalu paham kalau
0: nanti kita tanya sama di sub ya. Saya coba kontak ke Pak Mamat, Pak Muhammad Nur. Kabit Lalu Lintas

0: Dinas Perhubungan Kota Batu habis ini?
1: Atau ini mungkin ya, itu singkatan kali ya Patih itu.
0: Apa Patih?
1: Panglima Sudirman, Abdul Ghani, Suropati, dan Ahmad Yani.
0: Aduh, Anda kok sudah tahu?
1: Saya ngelihat yang ada di sini.
0: Ada catatannya, ada catatannya. Oh, simpang 4 Pati. Oh, itu Panglima Sudirman.
1: Terus Abdul Ghani,
0: okay.
1: Suropati, dan Ahmad Yani.
0: Oh.
1: Kira-kira kayak gitu. Kira-kira ya, tapi berarti nanti kan, kita ini.
0: Nanti kita konfirmasi ke Pak Muhammad Nur ya.
1: Iya. Oke,
0: terima kasih untuk pendengar yang ada di Batu, kalau punya infonya juga bisa gabung. Tapi kayaknya ini berkaitan dengan rute alternatif deh nanti untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Apalagi kan jalur-jalur itu juga padat angkutan berat truk dan bus ya.
1: Betul.
0: Oke, nanti kita lewatnya minta informasinya. Ada yang kasih laporan juga, antrian BBM solar Pertalite di SPBU. Masihkah pagi ini?
1: Di arah ya, kalau pagi ini masih belum mantau ya. Tapi sampai hari Sabtu itu antriannya juga masih... Ini masih dahsyat.
0: Bentar, kemarin jam berapa ya? Sekitar jam 11, Telogomas aman, lancar. Pertalite ada, semuanya ada. Nggak tahu nih kalau SPB yang lainnya ya. Pantauannya pendengar, silakan bisa gabung sama kami. Terus ada kabar apa lagi? Kalau misalnya Anda punya catatan dan laporan, silakan sampaikan. Saya masih tunggu, siapa yang gabung lewat TikTok waktu itu? Mas yang laporan soal jalan gadungan.
1: Betul.
0: Dawuan Lesti. Poncokusumo, Kabupaten Malang rusak. Silakan kerusakannya di sisi sebelah mana, kemudian seberapa parah kerusakannya. Silakan Anda bagi informasinya ya, bisa lewat TikTok, bisa lewat WA deh. Kirimkan foto atau videonya, nanti kami sampaikan ke pihak terkait. Silakan ke 081555-600-915. Ruli, saya kontak ke Dinas Perhubungan Kota Batu dulu ya.
1: Oke,
0: sama
1: siap.
0: Pak Dirut Tugu Tirta, mengingatkan beliau untuk bisa siap kami hubungi sesaat lagi. Lanjut, masih di Halo RRI.
1: Oke, baik. Memang berita-berita yang beredar di media sosial di Halo RRI ini juga ternyata masyarakat ini juga banyak sekali yang istilahnya itu wadul dan juga sambat kepada Halo RRI. Dan ini juga memberikan ruang untuk Anda apabila di daerah Anda ataupun juga di sekitar Anda ini melihat ada sesuatu yang masih perlu perbaikan, ada sesuatu yang kurang ataupun juga sesuatu yang bisa dibenahi lagi. Ini boleh sekali kami persilakan kepada Anda untuk bisa menyampaikan kepada kami di WhatsApp di nomor 081-555-600-915. Silahkan disertai foto ataupun juga video dan juga kronologisnya itu seperti apa kalau misalnya itu berupa kejadian. Kami persilahkan kepada Anda untuk bisa mengirimkan kepada kami gitu ya. Dan ini di TikTok pun juga kalau misalnya Anda ingin bergabung, silakan untuk bisa menyampaikan melalui kolom live chat yang ada di sana. Kami persilahkan untuk bisa bergabung bersama dengan kami untuk bisa menyampaikan seperti itu ya, terkait dengan berbagai macam keluhan ataupun juga fasilitas publik yang dirasa kurang seperti itu. Nah, ini yang gak kalah rame juga ini ya, terkait dengan siswa Kota Batu yang gagal USN ini ya. Nah, ini seperti apa ini, kok katanya belum didaftarkan ataupun juga apa, ini kan juga sempat rame juga. Nah, nanti juga kalau misalnya bisa kita juga akan coba untuk bisa menindaklanjuti itu. Nah, yang rame juga ini ada mobil yang masuk ke jembatan Pelor ya kan. Nah, ini juga bertanya-tanya kita, cukup ya ternyata ya. Dan ini terjadi di dini hari gitu kan, sehingga masyarakat juga tidak bisa memberikan pengawasan. Padahal di sana dari ujung sampai ujung itu udah ada tulisan gitu kan. Kalau misalnya Anda sampai di sini bawa mobil, itu artinya Anda tersesat kayak gitu kan. Dan ini udah sampai hampir di ujung yang ada biasanya jualan keripik itu, sampai di situ kan nggak bisa keluar itu kalau misalnya mobil, terpaksa harus disuruh mundur lagi ini ya. Dan ini memang menjadi satu hal yang cukup ramai dibicarakan di media sosial juga gitu kan. Makanya untuk Anda yang mungkin bukan berasal dari Malang seperti itu ya, kalau misalnya ikutin Google Maps itu jangan cuma Maps-nya aja yang dilihat, tetapi juga petunjuk-petunjuk yang ada di jalan itu juga mohon diperhatikan, karena memang jembatan ini adalah memang jembatan, salah satu jembatan yang cukup sering membuat orang itu tersesat seperti itu ya, karena memang ini adalah jembatan yang banyak sekali dilewati oleh masyarakat ya. Kita sudah terhubungkah ini? Ya, oke, baik. Nah, untuk Anda para para wisatawan yang datang ke Malang, sekali lagi kami juga mengaturkan selamat datang seperti itu ya. Selamat menikmati suasana Malang Raya yang luar biasa. Walaupun mungkin sekarang udah masuk di hari Senin seperti itu, biasanya banyak orang yang lebih milih untuk liburan di hari Senin. Nah, kalau misalnya jalan-jalan ke Kaitangan, di sana ada beberapa anjungan air minum yang kalau misalnya Anda butuh menghidrasi kembali tenggorokannya biar nggak sampai dehidrasi, silakan nanti bisa di ini ya, bisa dicoba air siap minum yang ada di daerah Kaitangan. Dan sekarang saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Utama Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, Pak Priyo Sudibyo. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Ruli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Mas Ruli.
1: Alhamdulillah, sehat, Pak.
2: Amin.
1: Amin, ya. Kemarin kan mau langsung nodong ke Pak Priyo ini, katanya Bapak lagi flight gitu ya, jadi baru bisa kita hubungi sekarang gitu.
2: Betul, iya, Mas Ruli.
1: Oke. Pak, ini terkait dengan laporan masyarakat yang bergabung di WA-nya Halo RRI. Ini kemarin kan sempat ada fasilitas anjungan air siap minum di Kaitangan ini kok dicoret-coret gitu. Apalagi coretannya itu merata banget gitu, Pak. Mulai di, ininya sampai di bagian ininya gitu.
2: Banyak yang komentar tangannya berarti itu minta diputus. Dipotong ya, Mas Rudy, ya. Kayak ya.
1: Nah itu kalau misalnya dari dari Perumda Tugu Tirta Kota Malang ini, apakah sudah teridentifikasi pelakunya atau seperti apa ini, Pak? Soalnya ini banyak yang gemes, harus di ini nih, harus ditangkap dan harus disanksi ini gitu.
2: Ya betul. Jadi gini, Mas Ruli, kami prosesnya kan sesuai prosedur. Jadi ketika kami jurubicara begitu, kami laporan langsung saat itu Senin. Setelah apel dari balai kota, saya langsung ke lokasi untuk identifikasi. Setelah itu saya resmi laporan ke Polresta Kota Malang. Nah, dari Polresta sudah tangani, kayaknya videonya itu dikirim ke Lapor Polda Jatim sepertinya. Cuman sampai sekarang kami belum ada berita kelanjutannya, Mas Ruli.
1: Nah ini tapi sudah dilakukan pembersihan gitu ya, Pak ya, terkait dengan setelah dia ini.
2: Tapi sehari Senin itu siang sampai sore kita sudah langsung melakukan persiapan. Selasa sudah kembali normal dan kembali baik anjungannya dan bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, Mas.
1: Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang Kaitangan, ini adalah salah satu wajah dari Kota Malang di mana wisatawan itu pasti selalu datang di sana gitu ya, Pak ya.
2: Betul, Mas Ruli.
1: Ini WA dari masyarakat ini juga banyak yang turut prihatin dengan tangan nyanyil ini ya. Ada yang bilang kok masyarakat gak bersyukur, wis dikasih fasilitas malah dioret-oret, ayore dijogo. Ada yang bilang kayak gitu.
2: Iya. Terus, makanya saya himbau kepada masyarakat ini, mumpung on RRI, ayolah kita semuanya ikut menjaga fasilitas umum yang cuma-cuma kita sediakan. Kan kembali ini dipakai juga, Mas. Tidak hanya Kota Malang, biasanya orang wisatawan yang berkunjung ke Kaitangan itu memanfaatkan anjungan tersebut. Jadi mereka jalan-jalan, ya langsung bisa minum di situ. Kadang yang bawa tumbler bisa mengisi juga di situ, gitu, Mas Ruli. Makanya kemarin saya dua hari, Mas. Jadi dikasihnya itu Sabtu dini hari kayaknya. Sabtu dini hari, terus Minggu nggak bisa dipakai karena tahan cap-cap bekas mereka nempel.
1: Betul.
2: Apa ABM itu ya? Indikasinya ABM itu. Itu ke anjungannya, ke photo tape-nya, ke stainless-nya, Mas. Jadi tidak bisa dipakai, Mas.
1: Dan itu vandalisme ini sering kejadiannya ini apakah hanya di Kaitangan atau ada di titik-titik lain ini, Pak? Kalau dari pemantauan
2: ya, nek wong Jawa ngarani ya, alhamdulillah aja walaupun kita rugi ya. Sementara di dua titik Kaitangan, Mas. Yang juga siap minum. Sebelah timur sama yang sekarang sebelah barat.
1: Iya. Ini kalau misalnya ya, masyarakat ini kan rugi di beberapa waktu sebelum dibersihkan, ini nggak bisa mengakses. Tapi kalau misalnya dari hitung-hitungannya Tugu Tirta ini, kerugiannya ini sampai berapa ini, Pak? Kalau misalnya dihitung dari Tugu Tirta.
2: Jadi begini, ongkos perawatannya itu otomatis kita harus apa ya, membersihkan dulu. Mm-hmm. Habis itu dicat pulang. Setelah itu gambarnya itu kan ada stiker ya.
1: Betul.
2: Kita harus lepas, kita pesen lagi stiker, mm-hmm. kita harus tempelin lagi. Kan itu dua sisi, Mas.
1: Betul.
2: Yang
1: ya, betul.
2: Kena vandalisme dua sisi, Mas. Mm-hmm. Jadi, mm-hmm. sisi jalan raya sama sisi di Mumu, mm-hmm. toko Mumu itu. Mm-hmm. Belum mm-hmm. lagi yang di anjungannya, anjungan siap minumnya. Mm-hmm. Jadi gitu, Mas. Jadi makanya kan saya terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Sarawak yang sangat peduli, komentarnya luar biasa dan bisa ribuan yang komentar, Mas. Jadi di media sosial yang lain juga ribuan, di RRI juga ribuan, di beberapa tempat juga ribuan yang komentar mendukung langkah dari apa yang kita lakukan. Seperti mensupport untuk APH agar bisa segera menangkap pelakunya.
1: Betul.
2: Agar tidak terjadi lagi vandalisme di tempat-tempat lain, khususnya di fasilitas umum, gitu maksudnya.
1: Kalau misalnya kita sebagai masyarakat seperti itu ya, ada yang pengen mencoba untuk melakukan perusakan, itu kita juga boleh ya Pak ya, untuk bisa melakukan pencegahan gitu ya Pak.
2: Dengan senang hati, saya kalau seumpama ini hukumnya nggak ada di Indonesia, wis putus saja tangannya itu kalau ketahuan kocor-kocor di tempat umum, kan merugikan banyak orang itu, Mas.
1: Pak, ini anjungan air minum yang ada di Kayu Tangan ini kan sangat-sangat bagus gitu, proper gitu kan Pak, lebih besar, ya. Lebih ya. Papannya itu juga lebih besar dibandingkan dengan ya. Yang ada di Ijen atau juga yang lainnya. Nah, ya. Kalau misalnya ya. Yang kayak di Kayu Tangan ini ada berapa sih Pak sebenarnya?
2: Ada di Kayu Tangan itu ada dua di Kayu Tangan, dua di Alun-Alun.
1: Oh, di Alun-Alun.
2: Kalau lah saya terus di beberapa sekolah, terus sebagian di Ijen. Total kita, Mas, seperti itu, apa yang tidak seperti itu, 166 unit di SD Negeri, di SMP Negeri, di Kota Malang, di fasilitas umum, di pondok pesantren, ya itu kita sediakan itu. Makanya miris gitu loh, prihatin kita dengan kegiatan orang-orang yang tangan-tangannya jahil-jahil begitu, Mas. Saya berharap ini APH bisa segera menemukan, kasih pelajaran, kasih hukuman seberat-beratnya. Agar ini tidak terjadi.
1: Oke, nah ini memang sudah tersebar di berbagai macam fasilitas umum, termasuk juga fasilitas pendidikan juga seperti itu Pak ya.
2: Ya.
1: Nah ini ya. Kemarin itu waktu melaporkan ke pihak kepolisian, ini kan menggunakan CCTV gitu kan ya. Ini CCTV.
2: Ya, CCTV-nya dari toko umum itu Mas.
1: Oh, yang pakai toko umum.
2: Di depan fonton tadi panjuan kita. Katanya info apa kualitas apa CCTV-nya apa apa ya, jadi kelihatan buram. Makanya Polres untuk bekerja sama dengan Polda Jatim belum bisa menemukan. Kali itu ada di CCTV kelihatan tuh, Mas, pakai motor ya, dua orang, motornya ditinggal, ada kelihatan plat nomornya, lalu polisinya satunya nyepet-nyepet itu, satunya nunggu di motor.
1: Kalau misalnya melihat seperti ini, apakah kira-kira menurut pandangan menurut pandangan Bapak kayak gitu, apa perlu gitu dipasang CCTV khusus untuk bisa mengawasi fasilitas air siap minum ini sendiri, Pak?
2: Setelah kejadian ini, saya berharap sih, kami berharap ada sarana atau toko di sekitar anjungan kami itu. Kami mohon bantuan CCTV-nya. Karena mereka satu pasti perlu dengan kondisi tersebut. Yang kedua, kita nunut CCTV-nya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi peristiwa ini. Kalaupun terjadi kan kita bisa minta CCTV di daerah tersebut, Mas. Itu maksudnya.
1: Jadi dilakukan komunikasi ya kepada toko-toko yang ada di sekitar anjungan air minum ini ya, untuk bisa bantu sama-sama mengawasi gitu ya.
2: Iya, karena dari kami sendiri kesusahan kalau untuk pasang CCTV-nya di situ. Karena harus ada WiFi yang di situ, ada sistem di situ, ada pedal di situ, Mas. Tak mungkin gitu loh. Yang paling mungkin adalah toko yang di depannya ada anjungan air siap minum kami.
1: Kalau di Kayu Tangan. Di Kayu Tangan itu kalau nggak salah, selain anjungan air minum yang yang ya, siap minum gratis. Untuk kayak itu yang gratis, terus ada juga yang buat ngisi galon juga ya Pak ya?
2: Betul, betul Mas, di tepatnya di Kayu Tangan 4, di depannya Kayu Tangan 4. Itu ada anjungan air isi ulang, Mas. Mm-hmm. Isi ulang itu sangat bermanfaat bagi UMKM di sekitar situ karena harganya murah, Mas. Uh-huh. Air ada satu galon cuma 5.000 dengan kualitas yang sangat terjamin. Mm-hmm. Karena setiap seminggu sekali kita ada uji dari lab dari kami, jadi ketika kualitas tersebut tidak layak maka kita tutup. Mm-hmm. Otomatis kita tutup. Mm-hmm. Terus kita perbaiki lagi apa filterisasinya atau saluruannya atau distribusinya, itu Mas Ruli.
1: Makanya saya kalau jalan ke Kaitangan itu sering banget lihat banyak yang ngisi galon di sana kayak gitu ya, karena memang 5.000 aja ya Pak ya.
2: Iya. Betul, banyak sekali Mas Ruli. Di Kaitangan itu ada, di Pasar Pojen ada, Pasar Orodowo ada, di Pondok Pesantren di Kodisi itu juga ada, terus di Pasar Saujajar juga ada. Kita mendukung UMKM itu, Mas. Dan di beberapa kelurahan itu juga ada, Mas. Kita bersama dan kooperasi Desa Merah Putih, Mas, di 5 kelurahan di Kota Malang.
1: Ini ada yang memberikan tanggapan juga ini Pak, dari WhatsApp pendengar, dari Ahmad yang ada di Kelayatan. Terima kasih Tugu Tirta, air siap minumnya tambah lagi Pak di apa bisa ditambah lagi Pak di tempat lain?
2: Kami sih siap saja, asal ada permohonan. Terus di situ ada jaringan distribusi kami, dan sekitar situ ada meter air yang sudah kita siap untuk anjurannya, Mas.
1: Oke, okay. Ini nyambung juga sama pertanyaan dari Bu Sekar yang ada di Griya Santa. Kalau sekolah atau lingkungan perumahan butuh air siap minum yang seperti di Kaitangan, ini kira-kira kalau mau harus mengajukan kemana Pak, dan prosedurnya seperti apa?
2: Yang pasti kita mendahulukan sarana pendidikan dulu.
1: Oke.
2: Okay. Habis itu fasilitas umum yang berkonsensi mengundang masyarakat untuk berduyun ke situ. Proses pengajuannya ajukan ke kami, ke Tugu Tirta Kota Malang. Nanti kita akan survei tempat tersebut, Mas Ruli. Layak tidak untuk dipasangi anjuran tersebut, gitu.
1: Okay.
2: Karena takutnya ada klausul juga, pemohon juga siap untuk memelihara, merawat, gitu, Mas Ruli.
1: Iya.
2: Walaupun untuk kualitas air kita setiap 2 hari sekali itu keliling. Jadi di 166 titik tadi kita keliling ke sahabat tim, kita pantau di air tersebut, habis itu kita lihat di laboratoriumnya Tugu Tirta, bagaimana kualitas airnya. Itu Mas Ri.
1: Okay.
2: Makanya di air minuman air siap minum isi ulang itu pun, kita menjamin bahwa air tersebut layak dikonsumsi, layak untuk air minum.
1: Oke, Tugu Tirta siap menyediakan, tapi Anda pun juga harus siap untuk menjaga ya keamanannya dari
2: semuanya.
1: Oke,
2: iya, Mas Ruli.
1: Baik, Pak Priyo, matur nuwun sudah berbicara di Halo RRI dan
2: Mas
1: selalu
2: Ruli,
1: siap dalam Pak.
2: Mumpung ini on air, kan di alun-alun Kota Malang ada 2 fasilitas anjungan air siap minum juga.
1: Betul.
2: Saya mohon, saya berharap dan saya bisa minta koordinasi dan kolaborasinya kepada yang berkunjung di alun-alun Kota Malang untuk juga bisa merawat. Karena kami selama ini masih saja menemukan bekas makanan di anjungan kami, Mas Ruli. Artinya begini, kami kan di situ sudah tertulisannya, ini air minum, bukan tempat cuci tangan, apalagi cuci piring. Nah ini kayaknya, sepertinya, kami beberapa kali menemukan, jadi di anjungan tersebut itu ada sisa makanan, dan nasi, kan berarti buat cuci piring ya, berarti atau buat cuci tangan di situ. Jadi mohon kepada masyarakat sekitar, ayolah kita pelihara lagi, tidak hanya coret-coret, tapi pemanfaatnya juga ikut dipelihara. Itu Mas Ruli.
1: Baik ya, sama-sama menjaga ya kita ya, karena memang fasilitas ini bukan fasilitas yang murah, tapi memang ini didedikasikan untuk masyarakat, baik ya.
2: Iya, okay. Di Indonesia hanya Kota Malang ya Mas Ruli.
1: Iya.
2: Iya. Waduh. Jakarta itu izin ke saya itu mau memasang di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin. Tapi sejauh ingin meniru kami gitu loh di Kota Malang.
1: Oke.
2: Ya kan luar biasa Jakarta aja mau meniru Malang, kok yang di Malang malah tidak bisa merawat itu loh Mas Ruli. Saya menyesal gitu kadang-kadang ya.
1: Pak, saya jadi kepo, kira-kira satu anjungan air siap minum kayak gitu itu sampai berapa sih Pak harganya Pak?
2: Harganya itu kurang lebihnya sekitar 40-50 juta, Pak Suri.
1: Okay.
2: Karena bahannya kan harus bahan khusus.
1: Betul.
2: Tidak bisa bahan sembarangan karena harus stainless biar tidak berkarat. Terus fungsi perawatannya. Fungsi perawatannya itu yang mahal. Karena dua hari sekali kita harus klek di situ agar masyarakat ya otomatis bisa meminum air yang banyak minum benar-benar. Itu Mas.
1: Karena ini harganya mahal ya, sekali lagi sama-sama kita jaga ya. Baik, Pak, sekali lagi terima kasih dan semoga pelakunya ini segera tertangkap dan nanti ada efek jera juga yang diberikan kepada tangan-tangan jahil ini.
2: Saya kalau sudah tertangkap diviralkan aja orangnya bagaimana.
1: Boleh.
2: Iya. Ya.
1: Gemes soalnya.
2: Baik, mudah-mudahan bukan marga Kota Malang itu ya pasti.
1: Iya. Baik sekali, terima kasih. Sudah bergabung bersama dengan kami. Siapa? Baik, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, nanti ini selalu siap ini Pak Priyo kalau misalnya ada laporan gitu ya. Nanti kalau misalnya ada laporan lagi, siap-siap untuk kami hubungi lagi ya Pak ya. Ini ya. Ini menunjukkan kalau misalnya para pemangku kebijakan di Malang ini pun juga memiliki komitmen yang luar biasa untuk menjaga kota ini, termasuk juga menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Dan pastikan Anda masih tetap bersama kami. Anda ingin menyampaikan beberapa hal, ini boleh sekali ya. Ini selamat pagi Pro 4 FM. Ini di Pro 1 ini ya, kebetulan ya, Pak Supriyadi. Kalau misalnya ada keluhan terkait dengan fasilitas umum ataupun juga yang lainnya, ini boleh sekali untuk bisa disampaikan kepada kami di Halo RRI ya. Yang lainnya juga yang ingin bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang, kami persilakan kepada Anda untuk bisa menuliskan berbagai macam keluhan ataupun juga berbagai macam permasalahan terkait dengan fasilitas publik, ataupun juga Anda mungkin punya masukan, silakan untuk bisa disampaikan kepada kami. Ya, oke. Kita masih menanti juga terkait dengan informasi tentang penutupan jalan sementara ini ya. Kita mau ke Kota Batu. Kalau misalnya tadi kita sudah sudah di Kota Malang tentang fasilitas air siap minum. Di Kota Batu ini bagaimana ini? Ya, sekarang ini kan masih di musim-musim liburan. Tapi ternyata ada penyesuaian ini ya. Waktu yang harus dilakukan karena memang ada penutupan jalan sementara yang dilakukan di beberapa titik yang ada di Kota Batu. Sesaat lagi kami akan mencoba untuk bisa menghubungi seperti itu ya, biar terkait untuk bisa mendapatkan informasi seperti itu ya terkait dengan karnaval. Oh, ini ada karnaval. Sekali lagi, di hari Senin tanggal 29 Juni, which is hari ini ya, di tanggal 29 Juni ini ada karnaval yang akan ada ini ya, yang akan terjadi di desa mana tadi sebentar. Saya coba cek terlebih dahulu ya sambil kita menantikan hubungan ini di Jalan Utama Desa Sumber Berantas, ya kan, penutupan dilakukan sementara sehubungan dengan pelaksanaan Karnaval Desa Sumber Berantas. Jadi untuk Anda yang melewati jalur Batu sampai Pacet ataupun juga arah sebaliknya di tanggal 29, which is hari ini, di tanggal 13.30 sampai 23.30 nanti akan ada akan ada karnaval di Desa Sumber Berantas. Silakan gunakan jalur alternatif untuk Anda yang ingin menikmati biar tidak sampai Anda semuanya terjebak karnaval yang ada di sana, karena memang biasanya kadang agak-agak sebel seperti itu ya kalau misalnya terjebak karnaval kayak gitu. Dan kita akan segera tersambung bersama dengan sebentar. Oh, ini dia. Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub Kota Batu, Bapak Muhammad Nur. Ya, selamat pagi, Pak Siap. Muhammad Nur.
3: Pagi.
1: Oke. Baik. Ini lagi marak ini karnaval dan juga berisi desa yang nutup jalan gitu. Nah, ini di Sub Kota Batu selain yang hari ini ada jadwalnya enggak Pak yang bisa di-share kepada masyarakat dan juga pendengar agar kita semuanya bisa bisa siap-siap gitu Pak untuk cari jalur alternatifnya.
3: Oke, siap. Untuk hari ini jadwal bersih desa karnavalnya ada di Desa Sumber Berantas. Suara saya jelas ya?
1: Jelas Pak, jelas aman.
3: Ya, ada di Desa Sumber Berantas untuk hari ini. Sebenarnya berlangsungnya sudah mulai beberapa hari yang lalu. Cuma nanti puncaknya di hari ini. Sudah jauh hari ya sebenarnya pemberitahuan itu. Sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Jadi baik Tahura pun sendiri juga sudah menutup wilayahnya. Tidak ada pendakian hari ini seperti itu. Dan kami juga menyarankan juga ke Dinas Perhubungan Provinsi juga nanti jalur yang biasanya dilewati feeder-feeder itu juga tidak, sementara tidak lewat hari ini seperti itu. Jadi kalaupun ada warga atau pengunjung atau orang yang melewati, sudah kadung lewat ya, dari mana, dari Mojokerto, nanti mungkin naiknya lewat ini, lewat di Braseng, cuma memang jalannya agak terjal ya. Saya sarankan mungkin tidak lewat sana, tapi kalau memang mungkin apa PD yakin, tidak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau roda dua aja masih bisa lah lewat seperti itu. Karena memang dilewatkan lewat sana.
1: Dan ini
3: sampai malam biasanya.
1: Oke, jalurnya ini kan cukup panjang gitu Pak ya. Ini penutupan jalannya ini mulai dari mana sampai mana ini Pak?
3: Ya, penutupannya jalannya dari Lemah Putih itu, simpangnya itu yang pos Lemah Putih itu sampai ke mana? Sebelum di Arboretum seperti itu.
1: Oke.
3: Ya, jadi jalur alternatifnya memang cuma satu itu aja yang melewati Braseng itu.
1: Dan di sana apakah juga ada disediakan kayak semacam petunjuk jalan kalau misalnya untuk tanggal ini sampai ini jalan ditutup, mohon untuk cari alternatif seperti itu, Pak?
3: Sudah ya, sudah mulai hari apa itu kemarin? Pihak desa juga sudah memberikan pengumuman juga, kami juga seperti itu di IG kami. Kalau di media sosial insya Allah sudah sih di 911 seperti itu. Untuk hari ini seperti itu. Pihak desa juga sudah memberikan papan pengumuman berupa banner-banner, baik yang di Sumber Berantas dan juga yang di Cangar, juga sama yang di bawah sebelum ke arah Sumber Berantas.
1: Dan ini untuk beberapa hari ke depan ini apakah masih ada rencana ataupun juga jadwal penutupan jalan besar lainnya ini Pak?
3: Ya, ini kami menunggu surat dari Desa Tulung Rejo ya. Tapi saya enggak juga tahu kapan jam berapa. Kalau kemarin yang sudah yang bakal berlangsung itu di Mojorejo.
1: Mojorejo?
3: Iya, Desa Mojorejo. Saya lupa tanggalnya, ini Mojorejonya. Cuma kalau Mojorejo hanya menyeberang aja. Jadi nyebrang dari selatan ke utara, nyebrang jalan. Seperti itu.
1: Jadi tidak sampai ada penutupan gitu ya.
3: Nggak ada. Jadi nanti seperti biasa buka tutup. Jadi nanti dibuka, ditutup. Nanti kalau ada yang mau melewati dibuka. Nanti kalau pesertanya sudah melewati baru nanti dibuka. Nggak masalah kalau yang mau cerut.
1: Tinggal nunggu tadi yang belum masukin surat di Tulung Rejo ya Pak ya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Tahu kami itu biasanya dalam waktu dekat ini. Antaranya bulan Juli, biasanya bulan Juli sebelum Agustus.
1: Selanjutnya Pak, ini terkait dengan arus lalu lintas yang ada di Simpang Empat Patih ini Pak. Katanya ada ini ya, pengerjaan pondasi untuk pengerasan jalan gitu ya Pak ya?
3: Iya betul. Pekerjaan itu dimulai tanggal 29 Senin ini. Sementara kami pihak PUPR sedang mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan seperti itu, terutama papan pengumuman berupa banner yang ada di Tempe atau di Jalan Suropati, Simpang Suropati itu. Kemudian yang nanti ada yang dipasang di daerah mana? Songgokerto. Kemudian juga kemudian ada yang akan dipasang di daerah Pendem seperti itu. Jadi nanti ada Jalan Hasanuddin kurang lebih sekitar 100 meter, jalan ke YouTube mulai dari perempatan sampai dengan Indomaret, depan Indomaret persis seperti itu. Oh, belum okay. Sampai ke jalan Melatinya. Uh-huh. Jadi nanti kendaraan kecil roda 2 atau roda 4 yang kecil masih bisa melewati di jalan Melati, tembusnya nanti Mawar seperti itu. Nanti ini saat ini masih dibuka sih seperti itu, karena alat berat dan sebagainya belum datang juga seperti itu, biasanya malam sih pengerjaannya. Nanti kalau misalnya ini sudah ada informasi dari pihak PUPR, kami juga menyiapkan beberapa barrier untuk di selatan dan utara jalan. Kalau di utara jalannya itu yang tepat ada di perempatan Pesanggrahan. Kalau yang di selatannya ada di depan base, depan Superindo apa? Indomaret.
1: Oke, Pak. Ini diperkirakan pekerjaannya ini bakalan banyak dilakukan, diaktifkan di malam hari seperti itu, Pak, rencananya. Atau seperti apa?
3: Ya, karena ini jalannya tutup total, kemungkinan pekerjaannya 24 jam ya, karena kami dikabarkan seperti itu. Biar bisa lebih selesai, karena target kira-kira kurang lebih 3 bulan lah, kalau untuk Hasanuddin aja.
1: Jadi, 3 bulan?
3: Paling enggak 3, iya, 3 bulan untuk Hasanuddin aja sudah selesai seperti itu. Semoga tidak molor seperti itu, karena paling tidak kalau sudah 3 bulan Hasanuddin sudah bisa dibuka aksesnya yang dari Trunojoyo atau dari Panglima Sudirman sudah bisa melewati.
1: Okay.
3: Paling tidak seperti itu. Karena nanti untuk kendaraan besar kan tidak boleh melewati jalan sana, jalan Suropati sementara. Sementara lewat Suropati yang sebelah timur yang nanti tembus ke Ayani seperti itu. Jadi nanti setelah petunjuk arah, banner sudah kami pasang di tempe, nanti kendaraan besar berat itu melewati jalan Suropati yang arah ke timur dan Ayani, nanti melalui perempatan BCA dan terus ke Panglima Sudirman yang mau menuju ke Pujon.
1: Oke, ini ada juga WhatsApp yang masuk ke kami ini, Pak. Mohon maaf, ini wisatawan nggak hafal nama jalannya. Kalau bisa dikasih ancer-ancernya saja, Pak, gitu. Biar nanti sebelum sampai sana, biar kita nggak harus putar balik seperti itu.
3: Oh iya, jadi nanti kami mulai hari ini sudah mengumumkan di Google, Google Maps seperti itu. Biasanya bisa diakses seperti itu. Nanti di Google Maps juga kami munculkan bahwa kendaraan ini terbatas hanya untuk roda 2 dan roda kecil aja.
1: Oke.
3: Nah, maksudnya seperti itu. Jadi nanti dari media sosial dan sebagainya kami aktifkan mulai hari ini dan seterusnya sampai pekerjaan Hasanuddin selesai seperti ini.
1: Ya, ini kalau misalnya udah kerja sama-sama Google ini pasti akan lebih nyaman lagi gitu untuk masyarakat. Karena memang masyarakat, ya saya sebagai orang luar Kota Batu seperti itu kan cuma tahu jalannya dan juga ancer-ancernya. Tapi namanya kadang nggak hafal gitu. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat ya, luar kota ini kalau misalnya pakai Google Map udah aman ya, Pak ya? Karena memang udah dikasih ini ya, Pak ya?
3: Ya, siap. Nanti di Google Map mulai hari ini sudah diaktifkan. Nanti kami coba update terus setiap beberapa hari seperti itu.
1: Oke. Baik, ini menjadi hati-hati untuk kita semuanya yang akan berwisata Kota Batu, karena memang ada yang disampaikan tadi ada karnaval yang akan dilakukan di beberapa titik dan pasnya juga ada perbaikan jalan di Simpang Empat Patih kayak gitu ya. Oke. Baik. Pak Mamat, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Halo RRI untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan lalu lintas yang ada di Kota Wisata Batu dan juga pengalihan arus akibat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tadi. Sekali lagi terima kasih. Lain kesempatan kita bisa berjumpa dan kita sambung lagi ya, Pak.
3: Siap.
1: Baik, sehat selalu Pak Mamat. Oke, itu tadi ya. Kita sudah mendapatkan informasi dan wah ini canggihnya lalu lintas yang ada di Kota Wisata Batu ini ternyata sudah berhubungan dan juga kerja sama-sama Google Maps seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada perbaikan jalan dan segala macam, di Google Maps sudah dikasih tanda kalau misalnya jalan ini sekarang terbatas karena memang sedang ada perbaikan jalan seperti itu ya. Senang banget hari ini narasumber-narasumber saya yang menjawab berbagai macam keresahan yang Anda rasakan ini. Wah, ini mantap sekali jawabannya semuanya. Informatif sekali ya. Dan pastinya juga kami juga menantikan dari Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia untuk bisa menyampaikan banyak hal di Halo RRI agar kami juga bisa mencarikan solusi dan juga menghubungi pihak terkait untuk mencarikan solusinya terkait dengan berbagai macam keluhan yang terjadi di pelayanan publik ataupun juga di lalu lintas ataupun juga mungkin ada kejadian-kejadian yang bersangkut paut dengan banyak orang, monggo silahkan sampaikan di Halo RRI. Oke, tunggu.
0: Oh, suara itu datang lagi.
1: Iya, karena saat Anda berbicara saya harus menaikkan.
0: Oke, ada yang kasih komentar, terima kasih jawabannya untuk RRI Malang. Terus ada yang lapor, maaf telat lapornya, kapan hari pernah lapor jalan berlubang di belakang kampus 3 UMM, udah sekitar hampir sebulan ini sudah diperbaiki. Kemudian ada juga Mbak Dila yang waktu itu sempat lapor jalan yang rusak lubang parah, itu daerah Seksofon ke utara itu loh, Sasando dan sebagainya, yang arah ke Kepuh itu juga udah hot mic mulus. Terakhir kemarin lewat sana, alhamdulillah ikut senang kita waktu itu kita sudah sampaikan informasinya. Kemudian ada yang mengingatkan ASN dilarang live media sosial di jam kerja. Sepakat sih soal ini, kecuali kalau misalnya untuk pekerjaan kayak kita live TikTok sekarang ya. Itu kan untuk pekerjaan.
1: Iya. Dan laporannya juga dari sini juga kita.
0: Jelas. Oke, makasih udah mengingatkan lewat WA ini, ASN dilarang live media sosial di jam kerja. Oh ya, Pak Wali Kota kan waktu itu juga sempat menerbitkan surat edaran ya. Melarang ASN menggunakan jam kerja untuk aktivitas media sosial pribadi, termasuk bikin konten atau siaran langsung dengan seragam dinas. Karena kebijakan itu dibuat setelah ditemukan masih ada ASN yang melakukan aktivitas tersebut ketika bertugas, dan itu bukan kita ya, karena kita sedang bekerja sekarang. Ya, tapi ini jadi peringatan, terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WA mengingatkan soal ASN dilarang live medsos di jam kerja untuk kepentingan pribadi. Lanjut kami, oh ya, Piala Dunia masih simak terus ya di RRI. Besok pagi kita juga masih ada laga, jadi pastikan debar, dengar bareng bersama RRI. Makasih Ruli, terima kasih untuk semua yang sudah gabung. Makasih untuk Pak Priyo Sidibyo, Pak Dirut, kemudian dari Pak Mamat dari di Subkota Batu. Langsung responsif untuk Halo RRI, siap.
1: Cinta lagi ya. Cinta aku.
0: Cinta ya. Sampai ketemu. Hold on, kita berarti berikutnya karena besok Selasa ada siaran bola, hari Rabu ada siaran bola. Insya Allah kita ketemu hari apa ya?
1: Hari Jumat.
0: Jumat ada kayaknya lagi. Ada bola juga.
1: Bentar.
0: Wait ya, saya buka catatan saya dulu.
1: Sama.
0: Iya, karena kita akan menunggu nih. Kan makin seru nih sekarang Piala
1: Jumat,
0: Dunia.
1: Jumat gak ada dong.
0: Hari, ini hari sekarang tanggal 29. Iya, ada di... Besok ada siaran bola pukul 8. Rabu juga ada bola pukul 8. Kamis juga ada siaran bola pukul 7. Insya Allah hari Kamis nanti kami akan hadirkan Halo RRI. Plus nanti hari Jumat ya. Kita ketemu lagi hari Kamis dan hari Jumat. Okay. Untuk Halo RRI. Thank you Ruli.
1: Sama-sama Esti ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok. Terima kasih untuk yang ngasih komentar di WhatsApp. Juga kami juga mengaturkan terima kasih. Ruli Sprayko pamit dari Halo RRI bersama dengan seluruh rekan yang bertugas di kesempatan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan pastinya tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial.

0: siang ini hadir untuk Anda pendengar. Saya Diah Laras akan temani hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk mengawali Malang siang ini pukul 10 hingga menjelang pukul 11, kami hadirkan program prioritas nasional pengarusutamaan gender dan inklusi untuk hari ini bersama dengan rekan-rekan dari IWAPI Kota Malang akan membahas tentang tema yaitu mengenalkan makanan bergizi dan camilan tradisional untuk generasi emas Indonesia. Nah, oleh karena itu pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Selain itu juga nanti kami hadirkan informasi terbaru dalam Lintas Informasi. Selain itu juga kami hadirkan informasi pagi hari ini telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6880DM atas nama Hajah Asmaningsih, beralamatkan di The Saxophone Townhouse, Kavling 1 nomor 1 RT 3 RW 6 Kelurahan Desa Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Hilang di sekitaran Lowokwaru pendengar. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Dwi Ayu Permatasari. Anda bisa hubungi di 0817 7012 3459, atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081 3 4 6074. Ya pendengar, seperti biasa juga kami akan tersambung bersama dengan forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Malang untuk hari ini bersama dengan Mbak Iis ya, yang akan menyampaikan informasi seputar perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya untuk hari ini. Selamat pagi Mbak Iis.
1: Selamat pagi Mbak Laras ya.
0: Betul, kabar baik Mbak Iis pagi hari ini.
1: Alhamdulillah
0: baik. Monggo silakan Mbak Iis. Untuk hari Senin ini seperti apa perakiraan cuaca di Malang Raya?
1: Selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya. Untuk cuaca hari ini diprediksi pada umumnya cerah hingga berawan. Siang hari ini diprediksi suhunya dapat mencapai 29 derajat Celcius dengan kelembapan 54 hingga 99%. Dan untuk informasi angin diprediksi dari arah utara dengan kecepatan hingga 19 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang, masyarakat yang berada di pantai selatan harus berhati-hati karena diprediksi mencapai 3 meter atau masuk kategori tinggi. Demikian Mbak Laras dan pendengar semua.
0: Baik, ada himbauan khusus untuk perakiraan cuaca hari ini Mbak Iis?
1: Iya. Untuk imbauannya tetap masyarakat selalu menjaga kesehatan. Untuk masyarakat yang di pantai selatan yang beraktivitas tetap waspada dan utamakan keselamatan. Jangan lupa juga untuk selalu update informasi perakiraan cuaca dan informasi peringatan dini cuaca ekstrim resmi yang dikeluarkan oleh BMKG melalui kanal resmi BMKG, web bmkg.go.id atau sosial media at info BMKG Juanda serta aplikasi info BMKG. Demikian.
0: Ya baik, terima kasih Mbak Iis informasi yang disampaikan pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya hari ini. Dan kami hadirkan informasi terbaru pagi hari ini dalam Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi Pro 1 RRI Malang.
0: Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dari Pasuruan pendengar, Bupati Rusdi Sutejo melantik 176 CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Informasi selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
3: Hari ini Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo melantik sebanyak 176 calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil formasi tahun 2024. Dari jumlah tersebut ada yang 34 diantaranya adalah PNS yang belum dilantik dengan beberapa sebab, mulai dari ketidakhadiran pada saat pelantikan, sakit, kemudian sedang berada di luar kota, dan faktor-faktor penyebab yang lainnya, dan semuanya dikumpulkan jadi satu di sini di Auditorium Pusendo Komplek Kantor Bupati Pasuruan. Dan saat ini Bupati Rusdi Sutejo tengah memberikan sambutannya, kita dengarkan bersama seperti berikut ini.
4: Pertama, tergantung nilai-nilai dasar ASN, yaitu rapat, berorientasi kepada pelayanan tunggal kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Implementasikan nilai-nilai tersebut dalam melaksanakan tugas dan pengabdian panjenengan kepada masyarakat. Yang kedua, junjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam lingkungan organisasi, kehidupan bermasyarakat maupun dalam hubungan sesama ASN. Tiga, tingkatkan kompetensi dan kapasitas diri secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Pasuruan. Empat, bangun budaya kerja yang produktif melalui kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas demi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Hadirin dan saudara-saudara,
3: itu tadi sedikit dari sambutan Bupati Pasuruan kepada seluruh CPNS yang dilantik dan diambil sumpahnya pada pagi hari ini. Emil Akbar langsung dari Auditorium Pusenda Komplek Kantor Bupati Pasuruan 1 RRI, terus mudah untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh, sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
3: Iya, Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong, abang yang ini ya.
3: Oke, abang.
5: Makasih, adek.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara.

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali karena dalam Malang siang ini kami hadirkan hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat program prioritas nasional pengarusutamaan gender dan inklusi. Untuk hari ini kita bersama dengan rekan-rekan dari anggota IWAPI Kota Malang yang akan mengenalkan makanan bergizi dan juga camilan tradisional untuk generasi emas Indonesia. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Malang ada Ibu Indriawati Puspitarini SE selaku anggota IWAPI Kota Malang.

0: Assalamualaikum, Bu Rini sapaannya ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Kabar baik hari ini, Bu Rini?
1: Baik sekali, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Bu Rini tidak sendiri ya, karena ditemani juga dengan Ibu Ira Kurniawati AMDAB. Beliau juga merupakan anggota IWAPI Kota Malang, atau Bu Ira sapaannya. Assalamualaikum, Bu Ira.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik,
0: alhamdulillah, sehat juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke Studio Pro 1 pagi menjelang siang ini. Dan kita ada satu tema yang cukup menarik ya, mengenalkan makanan bergizi dan juga camilan tradisional, khususnya ini untuk generasi emas Indonesia. Berarti kan nanti untuk 2045 ya, para anak-anak muda ini kemudian menjadi generasi emas begitu ya. Nah, kalau camilan tradisional mungkin kalau saya gitu ya, biasanya nih orang-orang tuh suka banget makanan tradisional, makanan bergizi itu kan, apalagi kalau anak-anak tuh kadang masih suka PR begitu ya, Bu Ira dan juga Bu Rini.
1: Betul sekali.
0: Mungkin ini yang sekarang ini akan menjadi pembahasan kita gitu, gimana cara untuk mengenalkan makanan bergizi terutama untuk generasi emas atau mungkin kalangan anak-anak juga ya, Bu Ira dan juga Bu Rini. Anak-anak muda dan juga camilan tradisional, supaya anak-anak juga doyan juga, apalagi sekarang lagi diterpa makanan kekinian katanya.
1: Betul, iya sekali.
0: Iya, mungkin bisa disampaikan lebih dahulu mungkin apa ya, definisi makanan bergizi, kemungkinan nanti untuk camilan tradisional, nanti satu-satu ya. Betul. Monggo silakan, mau Bu Rini dulu atau ke Bu Ira dulu?
1: Bu Rini, makanan bergizi dulu.
2: Monggo silakan. Iya, kalau untuk makanan bergizi kita tentu sudah tahu semua ya, untuk vitamin, protein, zinc, kayak gitu semua udah harus ada di menu-menu untuk sepiring anak kita. Nah, itu biasanya kalau namanya untuk sepiring anak kita itu setengah itu sayur, setengah itu buah, seperempat itu protein, dan sisanya itu yang karbo ya. Nah, itu jadi kita inventasinya untuk tiap-tiap hari ya harus memenuhi kebutuhan itu.
0: Oke, ya. Seperti yang tersaji di studio untuk hari ini, kan terlihat ya, mungkin untuk Anda pendengar yang ada di YouTube ya, yang saat ini menyaksikan sangat warna-warni ya. Dan ini menarik sekali kalau dilihat. Ini mungkin bisa dijelaskan, makanan bergizi, tapi di sini ada banyak makanannya kayaknya tuh menggoda selera, terutama mungkin kayak buat anak-anak sekolah gitu.
2: Iya, ini ya. Kalau saya itu mengenalkan nasi kuning ya, kadang anak-anak itu kan susah gitu kalau nasi kuning. Jadi saya mengenalkan nasi kuning, terus saya apa, kasih kreatif-kreatif yang biar menarik lah, karena itu kan salah satu kita untuk trik kita untuk anak-anak ya. Itu terus ada mie, itu ada mie goreng gitu. Terus atau lagi ada yang nasi kuningnya saya bikin bol gitu ya.
0: Nah itu akhirnya apa ya, variasi begitu.
2: Iya, variasi ditambah dengan untuk ini kan buah ya, 4 sehat 5 sempurna sama susu itu. Iya, kadang saya kasih snack-snack gitu.
0: Wah, cuma itu dia sekarang supaya menarik anak-anak juga. Kalau misalnya mau makan snack, ini makanannya harus habis dulu baru nanti bisa snack-nya dimakan gitu ya, Bu Ira. Oke, baik. Nah, kemudian ngomongin snack-nya nih. Kalau snack biasanya anak-anak suka yang manis-manis gitu ya, tapi sebenarnya makanan tradisional pun juga rasanya manis-manis ya.
1: Betul,
0: Bu Rini ya. Tapi gimana sih untuk makanan tradisional sejauh ini ya, kalau Bu Rini melihat terutama di kalangan anak-anak nih, seperti apa sih? Apakah masih berminat tinggi atau udah mulai ditinggalkan nih?
1: Nah, gini nih, saya akan mengenalkan suatu produk.
0: Monggo silakan.
1: Warisan dari leluhur ya. Warisan Nusantara kita adalah, khususnya yang saya punya adalah carang mas.
0: Carang mas, oke.
1: Carang mas ini dari ubi, dari ubi ubi madu ataupun ubi cilembu bisa kita pakai ya. Ini di awal memang sih di tempo dulu itu memang jarang banget sih anak yang suka. Karena kan memang keras manis ya. Nah, tapi sekarang ini carang mas yang saya tampilkan ini kita olah dengan kekinian. Bagaimana caranya supaya Gen Z juga mau, anak-anak kecil juga mau gitu.
0: Nah,
1: ntar ini bisa dicoba deh.
0: Jadi gimana rasanya, berarti gak terlalu keras gitu atau gimana?
1: Rasanya keras ya. Ini saya coba saya kupas ya, saya buka. Ini bisa diicip. Ini rasanya sudah tidak keras lagi, tapi keras. Kerasnya benar-benar keras gitu. Jadi sekali keras ini dicoba makan, ini anak anak kecil pun awalnya nggak mau. Ini saya nggak ini ya, nggak tipu-tipu ya.
0: Okay.
1: Tapi kebetulan sudah kita sudah testimoni. Mereka ini ada adik kecil tadi ya. Mereka ini langsung begitu nyoba dia langsung suka gitu.
0: Oh baik.
1: Jadi kita benar-benar tidak tipu-tipu gitu loh untuk produk ini. Gitu.
0: Oke, siap. Nah, karena memang untuk bisa mengenalkan makanan tradisional ke anak-anak ini juga PR ya. Apalagi kalau makanan tradisional itu juga warisan tadi disampaikan Bu Rini.
1: Betul, warisan leluhur Nusantara.
0: Supaya bisa diteruskan juga, produksinya masih ada, makanannya masih ada, dikenalkan. Dan biasanya nanti supaya ini akan terus ya menjadi identitas negara kita begitu ya,
1: betul.
0: Bu Rini.
1: Jadi
0: ya,
1: kita kenalkan sejak dini. Ini katakanlah dia katakanlah udah bisa mulai mengunyah atau makan, itu umur 2 tahun 3 tahun oke, bisa kita kenalkan gitu. Nanti selanjutnya dia masuk di sekolah TK atau dia udah tahu gitu, udah merasakan gitu.
0: Baik.
1: Karena makanan ini tanpa bahan pengawet kita buat. Gitu.
0: Jadi aman begitu ya.
1: Dan ini bisa lebih tahan lama 6 bulan walaupun tanpa bahan pengawet karena kita memang bikinnya higienis.
0: Oh, gitu. Mantap. Nah, ini gitu. Mungkin bisa disampaikan ini kan karena kalau dari IWAPI itu kan pengusaha wanita gitu ya, yang berdaya secara ekonomi juga gitu ya. Nah, seperti apa sih mungkin apa ya di dalam IWAPI ini kemudian kondisi perempuan khususnya untuk para pelaku UMKM ya, kalau di sini kan fokusnya di makanan bergizi dan juga camilan tradisional. Sejauh ini nih seperti apa sih melihatnya, apalagi kalau misalnya makanan itu kan sangat banyak beragam dan selalu lahir entah itu varian baru, menu baru. Nah, sejauh ini bagaimana untuk Bu Ira dan juga Bu Rini bersaing?
2: Oh, kalau untuk bersaing kita bersaingnya sehat ya. Jadi saling berkolaborasi gitu. Jadi kalau namanya saling melengkapi gitu. Jadi kalau namanya ada event-event atau apa-apa gitu, jadi kita sharing gitu. Gitu.
0: Oke, siap. Kalau dari Bu Rini
2: apa yang yang passionnya di makanan, jadi kita ini makanan semua, jadi sama-sama ini bekerja sama lah gitu.
0: Oke, siap. Kalau dari Bu Rini ada tambahan?
1: Jadi untuk di IWAPI kita juga melihat dari tema ya. Kita melihat dari tema juga dari audien yang hadir, jadi kita menyesuaikan semuanya. Jadi kita nggak ada semacam ini saling sikut gitu nggak, tapi saling melengkapi itu. Jadi gini, bagaimana caranya produk kita bisa dikenal. Jadi kita ini biar jagangan kita ini laris gitu loh.
0: Okay,
1: jadi kita saling bantu juga untuk promosi juga gitu. Gitu.
0: Sudah berapa lama ini berarti kalau dari Bu Ira berkecimpung di fokusnya, berarti apakah ini kayak catering gitu ya?
2: Iya.
0: Bu Ira ini berapa lama sudah fokus di catering untuk anak-anak, atau mungkin sebenarnya ada juga untuk catering biasa untuk dewasa, nasi kotak gitu?
2: Oh, saya kalau untuk anak-anaknya catering anak dari 2014.
0: Oh,
2: jadi awalnya saya di Jakarta kan, tinggal di Jakarta, memulainya dengan apa, membekali anak saya makan siang itu awalnya. Terus dari situ kan temennya pada ngelirik, kok bagus sih, kok enak sih, aku pesen dong gini titip-titip. Nah, dari situ lama-lama jadi banyak, akhirnya saya bikin, terus bikin ini, jadi bikin apa, terima pesanan gitu.
0: Khusus
2: terus,
0: untuk anak-anak berarti Bu Ira?
2: Iya, waktu dulu kan di SD-nya Bu Dewi Motik kan, kebetulan beliau kan pendiri IWAPI Indonesia kan, Ibu Dewi Motik itu. Jadi saya kan anak-anak saya sekolah di SD-nya Bu Dewi Motik, di SD Araman Motik di Jakarta. Nah, saya ikut apa, manajemen cateringnya beliau. Jadi di Jakarta sana. Nah, jadi saya langsung berkolaborasi ngurusin cateringnya di SD Araman Motik, SD-nya Bu Dewi Motik juga.
0: Oh, baik.
2: Gitu.
0: Dan ketika ke Malang sekarang juga masih.
2: Iya, lagi apa istilahnya, merintis lagi gitu. Kan soalnya pindah kan, Mbak. Iya, jadi siap. Mungkin kalau ada para pendengar yang menginginkan catering anak-anak dengan menu-menu yang bervariasi, terus bisa request makanannya, itu bisa menghubungi saya. Nanti nomor akan saya sampaikan ke Mbak Dia.
0: Oke, siap. Kalau dari Bu Rini sendiri seperti apa, sudah lama atau fokusnya memang di Carangmas ini, atau sebelumnya sudah pernah punya usaha?
1: Kalau saya dari dulu emang bergeraknya saya sebagai supplier sayur, saya udah lama, udah tahun 2000. Habis itu dengan berjalannya waktu saya berpindah di produk. Saya berpindah di produk, akhirnya saya masuk ke oleh-oleh.
0: Oh baik, oleh-oleh. Apa saja ini Bu Rini?
1: Jadi oleh-oleh yang produk unggulan saya adalah Carang Mas. Carang Mas dan nama supplier saya Ngalam Rasa.
0: Ngalam Rasa.
1: NR Kres, jadi Ngalam Rasa Kres gitu ya. Itu produk kami yang unggulan adalah Carang Mas. Di samping itu saya ada keripik getuk, keripik cireng.
0: Oh baik.
1: Terus nanti kita next ini rencana mau bikin stik tempe.
0: Stik tempe ya.
1: Tempe itu nanti sudah mulai ya, masih siap-siap lah pokoknya nanti kita akan meluncur stik tempe gitu.
0: Oh baik, karena Malang juga identiknya dengan tempe.
1: Betul,
0: begitu ya.
1: Kalau keripik itu kan udah banyak. Ini kita mau bikin stik tempe.
0: Berarti stiknya itu nanti dijualnya bentuknya frozen gitu atau gimana?
1: Bukan.
0: Gimana? Stiknya, stik ya. Oh stik cemilan yang kecil, panjang-panjang.
1: Betul.
0: Oh bayangin saya tuh stik ini.
1: Bukan. Jadi kita gitu. Pot sendiri dalam kemasannya pot. Nah kalau seperti Carang Mas ini saya udah masuk di Kota Malang, Kota Batu, Surabaya juga ada sih sama. Kalau teman-teman yang dari kota-kota lain by order ke kami.
0: Gitu. Dan itu diproduksi sendiri Bu Rini untuk keren. Jadi sangat bisa melihat secara kualitasnya gitu ya, ketahanannya seperti apa. Keren.
1: Jadi kalau misalkan seperti di Batu bisa dilihat di Buat Tangan itu ada di oleh Buat Tangan, di susu WISB, susu KUD, di Candides, Strudel, di Royal Oleh-oleh, di Paradis ada, di Pia Mangkok, Batu Story, di Baluga juga ada.
0: Wah itu dia. Jadi di area Malang dan juga Batu semuanya bisa mendapatkan.
1: Yang ini di Malang Boys juga ada ya.
0: Oh sih ya.
2: Kita MCC ya.
1: Bukan di ini Gajayana Malang Boys. Jadi jadi ini apa galerinya almarhumnya. Ini apa Ibu Wali?
0: Siap. Nah, ini mungkin bisa disampaikan tentang makanan bergizi mungkin dari Bu Ira dan juga tentu saja Bu Rini juga memperhatikan ya secara kualitas khususnya apalagi untuk mengenalkan kepada generasi emas nih ke anak-anak begitu ya. Sebenarnya melihatnya kenapa sih pemenuhan gizi sejak usia dini ini menjadi penting? Kan dari Bu Ira sendiri juga sudah lama berkecimpung ya gitu. Fokus makan makanan. Jadi diupayakan apa yang masuk ke anak-anak ini kita tahu bahan-bahannya, kemudian secara kualitas gizinya. Nah, menurut Bu Ira dan juga Bu Rini, seberapa penting sih kenapa pemenuhan gizi ini harus difokuskan sejak usia dini?
2: Iya, kalau saya kan ini untuk ini ya apa? Investasi kesehatan, terus untuk apa menstabilkan kondisi anak kan ya, kalau makanya kita makanan gizi, makanan kita bergizi kan jadi anak itu semangat belajarnya, terus moodnya juga enak kayak gitu kan, terus energinya juga kayak gitu, terus kan ini kan apa pokoknya otak ya, jadi optimalnya untuk apa menstimulus otak kan. Jadi harus sedini mungkin gitu loh, karena kan nanti kan untuk masa depan tuh apa untuk yang generasi yang emas gitu kan kita akan efeknya akan kelihatan, karena saya apa ibaratkan anak saya itu dulu kan saya bikin menu-menu untuk bayi itu kan dari anak-anak bayi saya bikin menu sendiri.
0: Oh baik.
2: Jadi gitu iya keren, jadi menu-menu gitu. Jadi saya sama saya literasi dari buku-buku dulu kan ayah bunda ya. Nah itu terus tapi saya bikin menu sendiri.
0: Jadi
2: itu apa menu untuk anak-anak saya itu sampai anak saya ke 4.
0: Berarti ini untuk menu-menunya anak-anak ini apakah di tingkat sekolah atau dari apa bayi balita gitu juga Bu Ira menerima?
2: Balita ya. TK, SD itu. Kadang waktu tempo hari ada ini kan ada ke TK saya. Jumat berkah ya. Di TK Muslimat di daerah Pasar Besar itu kan di situ.
0: Dan responnya seperti apa sih anak-anak ini, apakah sebenarnya kalau Bu Ira melihat sendiri apakah anak-anak ini sebenarnya sudah antusias untuk makan makanan bergizi atau masih harus mengenalkan gitu. Kalau mengenalkan kan berarti sebelumnya belum terbiasa makan makanan bergizi gitu.
2: Oh, kalau menurut saya dia antusias ya. Mm-hmm. Cuman emang ini kan variasinya itu. Waktu tempo hari saya kasih burger, mm-hmm. itu antusias banget, mm-hmm. karena mungkin mereka ini ya jarang ya, mm-hmm. dari orang tuanya gitu kan. Waktu saya itu di TK-TK yang di sana tuh, yang di daerah Tukiatika Muslimat itu, mm-hmm. tuh antusias banget, mm-hmm. ya gitu. Mm-hmm. Jadi ayo kapan kesini lagi, kapan kesini, mm-hmm. kan saya waktu itu kan Jumat berkah ya, mm-hmm. iya antusias mm-hmm. banget itu.
0: Oke,
2: gitu.
0: Siap. Nah jadi mungkin itu bisa memancing anak-anak ya,
2: iya, gitu,
0: untuk variasi makanan.
2: Variasi itu penting sekali.
0: Oke,
2: gitu.
0: Baik. Kalau dari Bu Rini sendiri seperti apa melihatnya makanan bergizi nih untuk pemenuhan ke anak-anak? Kenapa sih harus sejak usia dini?
1: Jadi gini, kalau saya hanya mungkin menambahkan aja ya. Kalau generasi emas Indonesia menuju tahun 2045, mm-mm. kita memang harus menyiapkan anak-anak yang sehat, cerdas, aktif, dan berkarakter ya. Okay. Nah, mm-mm. dengan menyiapkan anak-anak yang seperti itu, berarti kita harus mempersiapkan bagaimana anak-anak itu kita beri makanan yang bergizi. Baik itu makanan untuk yang primer, berarti makanan pokoknya ya, dan belum makanan camilan. Mm-mm. Nah, makanan camilan ini kami mengenalkannya di produk warisan leluhur supaya tidak punah. Jadi kan di Indonesia ini kan kaya akan bahan baku. Mm-mm. Jadi supaya bahan baku itu yang ada ini kita manfaatkan, mm-hmm. gitu. Jadi kita nggak perlu deh, buahnya nggak perlu, tapi kita tetap dari yang modern tetap kita ada yang warisan itu tetap kita pertahankan, mm-hmm. kan gitu. Udah, dengan cara emas ini kita ini mencoba untuk mengenalkan ke anak-anak ini, pertama ini kepada ke ponakan-ponakan sendiri yang kecil-kecil, tetangga, mm-hmm. apa itu, awalnya sih mereka kayak ogah-ogah ya, nggak mau gitu loh. Coba dulu aja coba, tapi setelah mereka mencoba ternyata mau gitu.
0: Enak juga ternyata gitu ya. Karena mungkin anak-anak terbiasa berarti gimana menurut Bu Rini sama Bu Ira, apakah karena itu kembali lagi ke orang tua mengenalkan makanan?
1: Betul.
0: Ya. Karena kan biasanya nih kalau anak-anak itu biasanya yang manis-manis itu identiknya ya gula, susu, kemudian coklat. Kayak kurang keren gitu kalau misalnya kita jajan di luar kita makannya Nagasari misalnya atau kalau enggak apem gitu kan, lemper. Ini kan makanan jajannya orang tua gitu. Masa anak-anak makan ini, sekarang ada brownies, ada roti-roti yang kekinian gitu. Nah, berarti apakah memang peran orang tua ini juga penting
1: memang
0: untuk mengenalkan makanan begitu ya?
2: Iya, sangat penting.
1: Penting sekali, itu sangat membantu karena memang sejak kecil memang harus dikenalkan.
0: Yeah.
1: Nah, semua itu kembali ke ibu, maka peran ibu itu kan besar sekali ya. Ya sebagai seorang ibu, pendidik utama juga. Mencari tambahan.
0: Iya. Jadi chef juga ya.
2: Iya.
0: Jadi memikirkan anak-anak ini makan apa.
2: Betul. Iya.
0: Oke, baik. Nah, kalau di dari Bu Rini dan juga Bu Ira kan tergabung dalam IWAPI, kemudian juga perempuan, apalagi ibu tadi kan juga kaitannya penting juga untuk menyiapkan makanan-makanan bergizi untuk anak-anak. Nah, ada enggak sih dari IWAPI ini mungkin memberikan edukasi atau pemahaman gitu, misalnya kunjungan ke sekolah atau ke masyarakat gitu tentang pentingnya makanan bergizi.
2: Kalau untuk kunjungan kita pernah ya waktu itu waktu ulang tahunnya IWAPI di TK Taman Indria di Taman Siswa itu ya gitu. Pernah kita waktu itu ngasih-ngasih edukasi. Selain edukasi tentang makan sehat juga banyak, selain itu juga ada Mbak itu macam-macam tentang digitalisasi, AI juga gitu. Jadi enggak satu ini aja, satu produk itu aja enggak.
0: Baik. Dan bagaimana, apakah dari mungkin pernah mendengar curhatan dari ibu-ibu gitu ya untuk menyiapkan makanan untuk anak-anak, terutama apa sih kendala-kendala para orang tua ini, kenapa kadang anak-anak tuh ada yang susah gitu untuk makan makanan bergizi? Mungkin kalau ayam gitu gampang ya, sayur, buah itu kan masih jadi PR kadang. Nah, gimana sih curhatan dari ibu-ibu ini biasanya kendalanya apa?
2: Ya kendalanya kalau namanya anak-anak itu makan sayur susah ya. Jadi kalau namanya kita harus bisa menjiasati sayur. Jadi kita masukin di apa, pengolahan gitu. Namanya di perkedel ada sayurnya gitu.
1: Di dalamnya.
0: Baik. Gitu. Kalau dari Bu Rini seperti apa nih? Ada pernah dicurhatin gitu nggak? Misalnya tentang gimana sih sambat gitu? Aduh anakku ini susah sekali makan sayur, makan buah. Nah ada solusi nggak? Mungkin ada atau tips nih yang bisa dilakukan?
1: Nah gini kan kita ini ada IWAPI ya. Jadi kita kan banyak sekali ibu-ibu pengusaha ya, yang beraneka macam. Makanya ini dengan adanya dapur kitchen anak-anak. Mm-hmm. Itu kan sangat membantu sekali, yeah, bagi mereka yang berkarir, mm-hmm, ibu-ibu yang gak sempat membikinkan anak-anak, mm-hmm, masakan itu, mungkin membawain bekal atau dan lain-lain itu ya. Jadi IBAPI siap menyediakan semuanya. Jadi kita menata semuanya itu, mm-hmm, ada semua. Jadi yang anak-anak itu awalnya nggak suka karena mereka melihatnya kan nggak langsung bentuk sayur, mm-hmm, tapi mereka lihatnya pernak-pernik yang beraneka warna yang membuat mereka suka untuk itu.
0: Dari apa ya, dilihatnya dulu harus menarik dulu begitu,
2: iya,
0: ya. Kalau ke anak-anak begitu,
2: iya, gitu.
1: Yang harus ada gerget untuk dia suka
0: penasaran itu jadinya. Kalau warnanya pucat gitu kayak mager ya anak-anak ya.
1: Mungkin gini juga kadang-kadang tuh kalau dimasakin sendiri gitu kadang-kadang tuh mereka enggak mau, tapi kalau dibawain lihat temannya bawa ini, iya, dia jadi mau.
0: Makan gitu, makan bersama atau kalau enggak dari punya teman gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Bawa gimana? Jadi gini, mereka kan ada temannya bawa, contoh nih seperti, yeah, ini. Nah, kadang-kadang dia seperti itu mau, tapi kita kan enggak boleh ya untuk makan bersama, untuk segi kesehatan kan enggak boleh. Jadi harus tetap yaitu tadi, makanya kita kan di sekolah itu mungkin bisa kita bilang ke guru kita ada semacam produk ini, nanti kalau misalkan membutuhkan bisa menghubungi ke kami,
0: oh, gitu, baik,
1: melalui IBAPI gitu bisa kan,
0: gitu. Siap, itu, siap, iya, siap.
1: Kita pokoknya ready deh,
0: okay, IBAPI. Oke, okay, mungkin gini, apakah ada mindset dari orang tua nggak sih, Bu Ira atau Bu Rini pernah dengar nggak kalau aduh makanan bergizi tuh sebenarnya tuh mahal gitu, tinggi kosnya, karena kan harus harus ada protein hewani nih, kan nggak melulu nih, mungkin tidak di semua kalangan bisa setiap hari makan protein hewani misalnya. Nah, ada menu sederhana nggak sih yang supaya di dalam isi piringku ini semuanya terpenuhi gitu. Tadi kan Bu Ira menyampaikan ada setengahnya sayur, buah, gitu kan Bu Ira.
2: Kalau menu sederhana, soto ayam anak-anak tuh suka.
0: Iya, itu soto ayam ya, betul-betul.
2: Itu sup, itu ya, terus sayur bayam itu. Itu suka anak-anak itu. Itu kan enggak mahal ya, Mbak ya. Kalau sayur bayam kasih tempe telur.
0: Telur ya, Bu, ya, berarti ini ya. Protein hewani yang paling terjangkau.
2: Iya, itu gitu loh. Yang sederhana dan masuk ya ke ini apa menu yang itu
0: sederhana gitu ya.
1: Maksudnya kalau seperti ayam itu bisa suwir ya. Jadi enggak harus yang
0: utuh.
1: Jadi bisa suwir itu kan bisa. Kan itu dari per miligramnya itu ada nilai gizinya sendiri kan, proteinnya kan kelihatan berapa gitu, jadi nggak harus yang besar seperti bayangan kita gitu, tapi semua itu bisa kita atur budget,
2: bisa kok itu semua bisa. Tergantung bisa kreativitas ibundanya.
0: Nah, itu dia. PR bunda banyak.
2: Aktivitas ibundanya.
1: Jadi image yang mahal itu dibuang dulu karena semuanya itu investasi ya.
0: Betul, benar, betul.
1: Investasi itu sejak awal, ibarat kalau orang bikin rumah tuh pondasinya dulu dikuatin.
0: Nah, itu dia.
1: Dikuatin
0: jadi
1: dulu tuh.
0: Pikirannya enggak boleh harus yang kayak oh bagian dada ini punyanya kakak misalnya, bagian paha punya adik, tapi sebenarnya bisa disiasati supaya tadi ya pakai ayam suwir atau soto itu kan bisa juga itu, begitu ya. Dan itu biasanya memang menu favorit anak-anak juga ya, Bu Ira dan juga Bu Rini. Oke, baik. Nah, kemudian mungkin bisa disampaikan juga strateginya seperti apa sih Bu Ira dan juga Bu Rini mengenalkan ke anak-anak, terutama yang udah kadung kecemplung mereka tuh menjadikan makanan-makanan manis sebagai makanan favorit mereka.
2: Ya, strateginya kita harus ini terus mengenalkan, terus mengingatkan terus, gitu. Ini loh dibikinin, kita bikinin makanan-makanan gitu kan yang menarik, gitu, strategi saya gitu. Ayo jangan makanan manis terus gini-ini, karena nanti kan efeknya kalau terlalu manis, nanti efeknya kalau kamu dewasa. Jadi ini makan yang kayak apa, minimal manis dan garam ya, itu gitu, jangan banyak-banyak. Terus juga kalau makan di luar kan juga kita juga harus ini juga apa, ya kan kadang terlalu banyak garam ya, itu jadi kalau bisa ya makanan di rumah
0: gitu ya Bu Ira, karena yang paling tahu ya komposisinya, garamnya seberapa, pakai apa namanya tuh micin enggak gitu ya Bu ya. Kalau dari Bu Rini sendiri ada strategi enggak untuk bisa mengenalkan ke anak-anak yang aduh mah aku nggak mau, aku kebiasaan manis ini, aku sukanya coklat, minumnya teh gitu ya, makannya kemudian nggak mau pakai sayur, kalau terus-terusan kan juga nggak sehat nih Bu Rini dan juga Bu Ira ya. Ada strategi nggak mungkin selama ini yang dilakukan nih ke anak-anak gitu, ke anak-anak jenengan gitu misalnya, oh ya anakku tuh caranya tuh seperti ini, bisa jadi dikasih gini, tahu rahasianya.
1: Kalau anak tuh emang mungkin di awalnya gak hanya anak ya, mungkin sampai besar pun kadang ada yang gak suka sayur.
0: Iya betul.
1: Betul. Itu tuh seperti kayak momok gitu ya. Gak tau kenapa itu ya.
0: Lihat sayur kayak udah langsung
1: gitu. Sebenarnya gini, kita ada tip ya. Itu kalau di sekolah ini tapi sekarang ini mulai dilakukan di sekolah-sekolah itu, anak ini ditungguin sama guru. Jadi digunting sama guru, makanya supaya habis.
0: Oh baik.
1: Gitu ditungguin sampai selesai. Jadi dari awal, jadi kita masukkan dari orang tua gitu, memberi masukan ke sekolah. Oh nah ini seperti ini karakternya gini-gini. Jadi kita memberi masukan ke guru. Jadi mereka makan tuh ditungguin, jadi nggak akan ditinggal sama gurunya sebelum dia habis. Dan guru itu kalau nggak anu, kamu tak suap lo ya gitu. Kan dia malu kan kalau suap.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Gitu. Jadi mereka itu, contohnya kalau di Malang tuh di SD Al-Ya'lu ya. Jadi anak itu yang susah makan, nggak suka sayur, dan nggak suka kuah, itu sulit itu. Kalau lulus dari situ rata-rata doyan makan semua.
0: Oh gitu ya.
1: Bener, sungguhan saya nggak. Saya juga bukan karena di Al-Ya'lu mahal enggak, tapi memang dari di situ bagus itu masalah untuk mendidik anak, karena kan perlu apa namanya energi yang tinggi besar ya untuk karena dia belajar kan, kan dari pagi sampai sore kan itu perlu suatu gizi dan energi yang besar. Jadi kalau dia enggak makan, dia nanti gampang sakit. Jadi makanya di situ tuh makan tuh benar-benar dikontrol banget gitu. Jadi gitu. Jadi gurunya tuh memang benar-benar nungguin si anak ini benar-benar sampai selesai. Sungguhan ini memang terjadi. Dan kebetulan juga itu terjadi di anak saya sendiri yang gak seperti itu. Ternyata dia jadi suka, jadi bisa makan. Jadi porsinya itu juga, kalau di situ porsi-porsi seperti kayak porsi dewasa ya.
0: Iya, ternyata habis juga ya.
1: Iya, habis juga. Jadi gurunya emang telat nungguin. Gitu.
0: Dan itu terbawa di sampai di rumah dan
1: sampai sekarang.
0: Iya. Wah, luar biasa. Bener. Jadi ini tipsnya mungkin bisa dipakai di rumah juga enggak sih, Bu Rini? Misalnya nih orang tua nungguin anak untuk makan sampai habis di atau seperti apa?
1: Gini, karena di sekolah dia sudah biasa seperti itu, sudah istilah tidak membedakan jenis masak makanan, makanan apapun dia oke. Kecuali mungkin ada yang satu dua yang memang dia udah gak suka, itu beda lagi kasusnya. Yaitu itu kita gak usah nungguin lagi karena udah terbiasa. Sampai sekarang pun udah terbiasa, gak usah harus nungguin gitu. Jadi mungkin bisa diterapkan di sekolah lain itu bahwa kalau seperti itu yaitu tadi guru harus ekstra untuk nungguin, ditunggu memang. Jadi kalau mungkin untuk pembinaan mulai dari PAUD ya, PAUD, TK, SD itu seperti itu mungkin bisa diterapkan karena memang itu bagus juga untuk effortnya ke anak gitu.
0: Oh, baik.
1: Dan karena karena kalau gurunya mungkin dia lebih ini ya lebih daripada
0: sungkan ya, kalau
1: takut atau gimana?
0: Takut ya.
1: Nanti aku nggak habis gini-gini.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama orang tua kalau ditungguin kan mereka kan nggak mau seperti itu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Malah rewel.
1: Nggak mau.
0: Aku nggak habis gitu. Mama.
1: Jadi kalau yang nyuruh gurunya, yang mereka akan ngikutin gitu.
0: Ah ya benar.
1: Jadi tipsnya itu bisa di kita ngomong ke sekolah tersebut. Bagaimana kalau dicoba seperti ini? Ini masukan dari sekolah lain. Mungkin salah satu seperti itu dari saya.
0: Siap. Ini baru tahu nih ternyata ada hal yang terkesannya sepele ya. Maksudnya kayak ditungguin itu kan betul. Sebenarnya sepele, tapi ternyata ngefeknya malah sampai dewasa
1: betul,
0: ya.
1: Itu.
0: Akhirnya bikin mereka doyan makan, apalagi makanannya itu adalah makanan bergizi yang harus masuk ke tubuh untuk energi dan mereka untuk fokus mereka juga betul. Belajar begitu ya. Bu Rini juga wah keren banget nih. Bu Rini juga terkait dengan camilan tradisional nih. Ini kan kalau misalnya di tengah persaingan ini, gimana sih caranya Bu Rini untuk produknya atau mungkin semua ya, sampai sekarang ini kan sebenarnya camilan tradisional juga masih banyak peminat begitu kan. Nah bagaimana sih dari Bu Rini sendiri strateginya supaya orang-orang itu juga tetap memilih makanan tradisional ini sebagai cemilan mereka gitu.
1: Jadi gini, untuk camilan tradisional khususnya yang saya punya dari Cadang Mas ini, saya ini mulai untuk bagaimana caranya? Ini enggak hanya sebagai camilan tradisional aja, semacam oleh-oleh, tapi sebagai kita anukan sebagai makanan utama, untuk cemilan utama gitu maksudnya kan gitu. Kita kenalkan seperti itu. Jadi makanya nanti kalau itu kan kita mungkin ada pas lagi ada event apa ketemu apa acara apa, kita bawa nih buat teman-teman suruh nyobain gitu. Nah kalau mereka kepingin silakan nih beli di sini di outlet di toko ini di toko ini gitu bisa itu, atau mungkin mau ke langsung ke kita juga bisa, nggak apa-apa gitu. Jadi untuk ini kenapa saya kemas seperti ini, karena kan mungkin kalau carang emas ini, maaf ya, ini kalau di Malang memang yang dikemas box ini memang belum ada. Rata-rata mereka biasanya plastik atau mika.
0: Betul. Nah,
1: saya ini nekat istilahnya, nekat bunuh diri nggak tahu. Tapi semoga hasilnya bagus ya.
0: Okay.
1: Nah, ternyata alhamdulillah respon dari pembeli, dari masyarakat juga bagus. Jadi alhamdulillah saya, karena saya melihat dari di Jogja itu semua oleh-oleh itu rata-rata pakai box semua. Saya mencontoh dari situ. Yeah. Jadi ini saya kemas bagaimana dengan harga sekian orang ngasih oleh-oleh satu ini aja udah cantik dan harga tidak terlalu mahal.
0: Betul. Gitu. Dilihatnya lebih eye catching, lebih apa ya, pantas gitu ya. Yeah. Kalau misalnya buat oleh-oleh gitu ya.
1: Jadi ngasih satu udah cocok dan harganya sudah ramah di kantong.
0: Nah itu gitu. Dia. Wah ini. Kemudian ini nih terkait dengan seberapa penting sih kemudian untuk pemasarannya gitu ya. Apakah menggunakan media sosial juga sejauh ini atau masih dari mulut ke mulut nih gitu? Itu biasanya yang paling ini ya, manjur sebenarnya mulut ke mulut itu karena kan testimoni langsung ya gitu. Nah ada strategi nggak dari Bu Ira dan juga Bu Rini terkait dengan produk masing-masing ini supaya juga banyak masyarakat Malang, nggak cuma Malang aja mungkin ya, di Malang, Batu, supaya bisa kenal produk dari Bu Rini juga Bu Ira.
2: Kalau saya dari mulut ke mulut ya Mbak ya. Jadi apa, kan banyak anaknya ponakan gitu ya. Jadi terus ada TK di deket rumah saya itu. Terus langsung apa, call saya kayak gitu.
0: Oke, siap. Apakah ada sosial medianya mungkin Bu Ira?
2: Saya ada, ada, tapi masih ini dalam perbaikan.
0: Oke, siap. Kalau dari Bu Rini sendiri seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau saya untuk ini kan memang target saya memang untuk dioleh-oleh. Jadi karena saya juga sudah terbiasa di supermarket ya, karena saya berangkatnya emang dari supplier sayur. Jadi saya tinggal meneruskan aja, cuman ganti produk aja. Jadi kayak di masuknya emang targetnya di oleh-oleh, jadi kita tinggal masuk aja dan di oleh-oleh itu alhamdulillah responnya besar. Pokoknya gini, kalau di oleh-oleh itu yang masuk bis pasti habis. Karena gini, kalau di bis itu biasa kan namanya ibu-ibu ya. Itu kalau ngeliat temennya, kok bawa ini, berapa nih harganya, enak-enak. Saya kan pasti ikut beli
0: betul.
1: Itu benar, itu segan gitu. Itu bukan apa ya, bukan hanya cerita, tapi memang satu realita gitu.
0: Okay.
1: Itu memang ibu-ibu biasanya seperti itu. Biasanya kalau temannya bapak beli ini katut biasanya.
0: Ketular gitu ya.
1: Iya. Saya sendiri juga begitu biasanya kalau
0: iya,
1: itu
0: iya,
1: gitu
0: iya,
1: biasanya
0: betul.
1: Gitu.
0: Iya,
1: nah,
0: iya,
1: itu.
0: Iya.
1: Itu yang memang targetnya pertama di oleh-oleh juga di kalau di toko-toko di Malang. Seperti kayak di pasar Klojen kita masuk ya, karena memang itu sudah masuk pasar wisata kuliner ya. Itu juga alhamdulillah bagus juga itu pemasarannya bagus. Di kalau di apa Ororo Dowo itu sayang yang depan tuh nggak ada tempat untuk display itu nggak ada gitu. Itu kalau di dalam tuh ada tapi nggak seberapa gitu. Tapi tetap ada juga di Klojen, di pasar Ororo Dowo, sama di Galeri Boys itu, sama di Sanan itu. Sanan itu cuman kalau Sanan itu satu, kalau di mana Lancar Jaya itu harus pakai namanya dia. Saya kalau bikin khusus namanya dia saya belum sanggup nih. Karena harus bikin box sendiri khusus untuk namanya dia. Ya kalau dia order saya terus, kalau enggak saya budgetnya nanti tapi kalau untuk yang di sosial media saya udah ada semua walaupun belum aktif. Tapi ya tetap kita munculin ya, karena itu kan juga perlu nih ada semua ini, mulai dari IG, FB, terus TikTok ada.
0: Oke, apa Shopee. Ini nama sosial medianya?
1: Ngalam Rasa.
0: Nah, silakan rasa. Untuk Anda pendengar yang penasaran, andalannya adalah carang emas tadi ya.
1: Iya, produk unggulan saya Ngalam
0: Rasa. Produk unggulan. Dan bentar lagi mau launching ada stick tempe.
1: Betul,
0: ini
1: disebut
0: oleh-oleh juga nih untuk apa namanya? Varian lain dari keripik tempe biasanya ya.
1: Keripik.
0: Jadi sekarang adanya bentuknya stick gitu ya, Bu Rini. Iya, wah ini cukup penasaran juga nih seperti apa nanti. Kita tunggu untuk launching produknya ya. Terakhir ini mungkin di penghujung acara, selain mendampingi kalau di IWAPI kan juga sharing-sharing bersama dengan para pelaku UMKM lainnya begitu ya. Nah mungkin ada nggak apa yang ingin disampaikan terutama kepada para perempuan, ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang sekarang lagi merintis usaha juga, mungkin juga lagi fokusnya sama nih dengan Ibu Ira dan juga Bu Rini terkait dengan kepedulian produk mereka dengan makanan bergizi untuk generasi emas, khusus berarti di bidang makanan begitu. Apa yang ingin dipesankan?
2: Kalau untuk makanan bergizi, ya mungkin ada bunda-bunda yang putra-putrinya susah makan ya, bisa bergabung di catering saya, karena saya kan biasanya untuk anak yang nggak mau makan tuh jadi mau makan waktu saya catering dulu di Jakarta itu, jadi saya tungguin semua anak-anak gitu, jadi sampai saya suapin kayak gitu. Jadi terus saya mesti laporan dulu ke orang tuanya, ini lunchboxnya saya foto, porsinya makannya sisanya segini gitu, jadi mereka para orang tua itu puas gitu. Jadi gitu salah satu tadi triknya supaya anak mau makan ya Mbak, tadi gitu. Jadi monggo yang mungkin mau pesan catering ke saya untuk putra-putrinya bisa menghubungi saya, nanti saya untuk nomor kontak saya di Mbak Diah gitu.
0: Oke, siap. Mungkin bisa di on air kan juga boleh deh, enggak apa-apa. Ini Bu Ira, ada cateringnya namanya apa?
2: Iraku Kitchen.
0: Iraku Kitchen. Monggo silakan, bisa nomor WhatsApp-nya di mana Ibu?
2: Di 0812 1818 2194.
0: Oke, okay. 0812 1818 2194. Monggo silakan untuk Bu Rini.
1: Terima kasih. Kalau dari saya di samping ingin memperkenalkan, kita sebagai hanya memberikan motivasi aja ya untuk ibu-ibu, untuk para wanita. Kita sebagai wanita, bagaimanalah caranya kita untuk mandiri ya, mandiri, berdaya itu kita nggak usah takut dengan harus besar dulu. Di awalnya dari kecil, jangan takut, yang penting action dulu. Action dulu, nanti selanjutnya akan berjalan sendiri, nanti akan ketemu jalannya. Nah, untuk ibu-ibu yang mungkin punya produk-produk dan mengalami kesulitan untuk pemasaran, nanti saya akan siap bantu. Mungkin yang mereka memang produknya bagus, mungkin bisa saya bantu pasarin, buyer packing bisa, karena saya mungkin sudah punya brand ya, jadi mungkin langsung ke saya. Mungkin kalau mereka memang pintarnya usaha bikin terus. Mungkin kalau mereka kesulitan, bukan bisa nanti menghubungi ke saya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Monggo Bu Rini.
1: Iya. Nomor saya ada di 0831 4291 9228.
0: Oke. Okay. Gitu. 9228.
1: Iya. Okay. 0831 4291 9228. Okay. Dengan ngalam rasa.
0: Nah, itu dia. Terima kasih banyak ya untuk Bu Rini dan juga Bu Ira.
2: Iya, untuk para ibu mungkin yang punya produk-produk bisa bergabung di IWAPI Kota Malang.
1: Semangat.
0: Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti acaranya, mudah-mudahan nanti produknya semakin dikenal, semakin juga anak-anak ini makin doyan ya. Entah itu cemilannya, cemilan tradisional, mereka nggak malu lagi nih makan makanan tradisional, makanan bergizi juga yang paling penting untuk membuat mereka lebih sehat, bisa belajarnya lebih fokus gitu ya, terutama untuk menyambut generasi emas di tahun 2045
1: begitu ya. Harus benar-benar kita bakal semua investasi itu.
0: Betul. Terima kasih Bu Ira, Bu Rini, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali, kita bahas tema yang lain begitu ya.
2: Amin.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami untuk dialog pagi hari ini. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because we.
4: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: For me was already an amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC, Fujita Azumi, menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potter. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor Hornbills. Bogor Hornbills menjuarai IBL GoPay 2026.
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah mereka usahakan selama lebih dari 7 bulan lamanya. Perjalanan yang tidak mudah karena menurut Trevin, mereka berulang kali hampir kalah tapi seluruh tim memiliki visi untuk bisa meraih juara bersama.
3: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost.
4: Kami telah melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk rekan setim dan pelatih kami.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
5: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am ready. Yes, I am ready.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id.

Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan kini kita kembali bersama dengan Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin berkah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Selamat siang untuk Anda, pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Anda masih dalam Malang Siang ini di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk yang di Probolinggo, Anda juga bisa mendengarkan kami di 88,3 FM dan juga bisa mendengarkan audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda, pendengar ya. Dan jangan lupa juga bahwa Radio Republik Indonesia juga menyiarkan untuk pertandingan Piala Dunia 2026 sejak 11 Juni 2026 sampai nanti di tanggal 20 Juli, pendengar. Dan untuk besok ya, di hari Senin tanggal 30 Juni ini ada 3 pertandingan untuk juara grup C yang nantinya akan melawan runner-up dari grup F ya, karena kita sudah masuk di babak 32 besar, pendengar, pada pukul 00 ya, pukul 12 malam. Jadi sudah masuk di babak 32 besar, nanti akan kita ketahui ya siapa-siapa saja yang nantinya akan bertanding dan siapa nanti yang akan menjadi pemenang dalam Piala Dunia 2026 ini. Nah, untuk besok di hari Selasa itu pukul 00 waktu Indonesia Barat ada Brazil melawan Jepang, pendengar. Ini untuk juara grup C dan juga runner-up grup F begitu ya, yang akan dilaksanakan di Houston Stadium. Kemudian juga pada pukul 8 pagi, besok juga akan kami hadirkan pertandingan, siaran langsung dari pertandingan Piala Dunia untuk juara grup F melawan runner-up grup C, yaitu itu pada pukul 8 ada Belanda melawan Maroko, pendengar, yang juga masuk dalam babak 32 besar yang dilaksanakan di Stadion Monterrey Stadium, pendengar. Oleh karena itu, jangan lewatkan untuk terus menyimak Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, karena kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk setiap pertandingan dari Piala Dunia 2026.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Lintas Informasi
3: Pro 1 RRI Balai.
4: Malang siang ini akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, namun saat ini pukul 12 kami hadirkan Lintas Informasi. Perkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa, FISIP UB terjunkan 1.247 mahasiswa. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang, Hanum Oktavia. Hanum, silakan laporan Anda.
5: Ya, saudara pendengar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya menggelar Desa Bakti Arcapada 2026 sebagai upaya memperkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 1.247 mahasiswa didampingi oleh 58 dosen dan juga 11 dosen asing yang mereka diterjunkan ke desa-desa untuk membantu mengembangkan potensi di desa. Kemudian Dekan Imron mengatakan bahwa
4: ya, pendengar, sepertinya untuk informasi siang hari ini terputus ya bersama dengan Hanum Oktavia. Kita coba untuk hubungi kembali Hanum Oktavia terkait dengan bagaimanakah perkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat dari FISIP UB yang menerjunkan 1.247 mahasiswa. Nantinya juga akan ada informasi lain dari reporter kami, pendengar, Rizky Darmawan yang akan menyampaikan terkait BKPSDM Kota Batu yang bekali ribuan P3K paruh waktu untuk meningkatkan kinerja. Ya, kita masih coba untuk menghubungi reporter RRI Malang, Hanum Oktavia. Ya, Hanum Oktavia sudah tersambung bersama kami. Ya, silakan Hanum.
5: Ya, saudara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UB menggelar Bakti Desa Arcapada 2026 sebagai upaya untuk memperkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 1.247 mahasiswa didampingi oleh 58 dosen dan juga 11 dosen asing ini diterjunkan ke desa-desa untuk membantu mengembangkan potensi lokal sekaligus memberikan solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Dekan FISIP UB, Dr. Imron Rozuli mengatakan, program tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan pengabdian masyarakat, tetapi juga dirancang sebagai wadah kolaborasi antara perguruan tinggi, kemudian pemerintah, aparat keamanan, dan juga organisasi non-pemerintah atau NGO. Berbagai program edukasi difokuskan pada isu-isu yang strategis yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, hingga penguatan kapasitas masyarakat. Salah satu lokasi dari Bakti Desa Arcapada 2026 adalah Kabupaten Lombok Utara NTB, tepatnya di Desa Bayan. Di wilayah tersebut dipilih sebagai bagian dari upaya FISIP UB mendukung penguatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur. Sementara itu, tidak hanya di wilayah Lombok, namun juga di Kabupaten Malang yang programnya disesuaikan dengan karakteristik di masing-masing desa. Untuk di kawasan yang dilalui aliran sungai, mahasiswa memberikan edukasi mengenai ketahanan air, pengelolaan irigasi, dan juga yang sebagainya. Sementara untuk di wilayah Malang Selatan, perlindungannya atau edukasinya ini terkait program Migrant Care menyesuaikan dengan kebutuhan setempat. Untuk memastikan keberlanjutan program, FISIP UB juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan tingkat provinsi hingga desa untuk korporasi juga untuk memperkuat program ini. Demikian laporan Hanum Oktavia.
4: Ya, terima kasih Hanum Oktavia. Kita beralih ke kabar selanjutnya dari Rizky Darmawan yang membawa kabar terkait BKPSDM Kota Batu yang bekali ribuan P3K paruh waktu tingkatkan kinerja. Rizky, silakan.
6: Ya, baik saudara pendengar, pemerintah Kota Batu terus memperkuat kualitas aparatur sipil negara melalui pembinaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Sebanyak 1.218 P3K paruh waktu mengikuti sosialisasi dan pembinaan yang digelar oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan yang berlangsung secara bertahap mulai dari 22 hingga 30 Juni 2026 ini ditujukan untuk meningkatkan disiplin, pemahaman aturan kepegawaian, sekaligus memberikan motivasi kerja para P3K paruh waktu yang sebelumnya berstatus non-ASN. Kepala Bidang Data Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Diana Smarani, menjelaskan pembinaan ini menjadi bekal penting agar para pegawai memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Selama pembinaan, peserta menerima 3 materi utama, mulai dari motivasi dan peningkatan kinerja yang disampaikan pejabat sekretaris daerah, materi pencegahan korupsi dari Inspektorat Kota Batu, hingga pembahasan sistem kerja, disiplin, dan penilaian kinerja yang disampaikan oleh BKPSDM. Menurut Dian, materi tersebut disusun agar P3K baru waktu mampu bekerja secara profesional, serta memahami standar kinerja yang harus dicapai sebagai aparatur pemerintah. BKPSDM berharap pembinaan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan publik. Para P3K paruh waktu juga diingatkan bahwa meskipun statusnya berbeda dengan P3K penuh waktu maupun PNS, mereka tetap memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan sebagai ASN. Melalui pembinaan ini, pemerintah Kota Batu berharap seluruh P3K paruh waktu mampu meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan aparatur yang disiplin, berintegritas, dan berkinerja baik. Pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Batu diharapkan semakin optimal dan maju ke depannya. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Ya, peringat kita masuk di segmen Pesona Malangan ya, sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum kita mulai untuk Pesona Malangan, ada informasi untuk Anda, telah hilang satu lembar BPKB dengan nomor polisi N5887ABY atas nama Triana Prasetya Putri, alamatnya di Jalan Surabaya nomor 17 RT7 RW3 Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada saudari Triana. Anda bisa hubungi di 0882-3401-6263 atau Anda juga bisa menginformasikan kepada RRI Malang ya, Anda bisa hubungi kami di 081-34-674. Kemudian informasi lain, juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6277TEB atas nama Sudaryani, alamatnya di Dusun Parentinap RT1 RW8 Kelurahan Parirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, hilang di sekitar wilayah Kecamatan Lawang. Pendengar, bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudara Yudianto. Silakan hubungi di 0881-0368-02990 atau juga bisa Anda hubungi ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-674.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pesona Malangan ya, sampai nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, sambil menemani Anda makan siang. Lagi makan siang apa untuk hari ini ya? Apakah makanan rumah, masak sendiri maksudnya, atau kali ini lagi mager pengennya ya udah deh makan di luar gitu ya, sekalian melihat suasana Malang seperti apa siang hari ini. Lumayan panas ya di luar ya. Apapun aktivitas Anda yang lagi di rumah ataupun yang lagi di jalan gitu ya, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang di segmen Pesona Malangan. Nah, terutama yang lagi di jalan, mungkin Anda melintasi di alun-alun Tugu Malang sekarang ini, bundaran yang benar-benar menjadi ikon kayaknya ya, bisa dibilang nih dari kota Malang. Kalau dulu tuh kayak ada bilang tuh alun-alun bundar gitu ya istilahnya, karena emang bentuknya melingkar gitu. Nah, kalau bicara tentang bentuknya sendiri, sebenarnya alun-alun ini bisa dibilang lebih sederhana dari penampakan alun-alun yang sekarang, pendengar. Nah, jadi untuk taman cikal bakal alun-alun Tugu itu dibangun di masa kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ini kita membahas tentang alun-alun Tugu Malang ya. Jadi kalau bicara alun-alun ini bukan yang di dekat Masjid Jamek, tapi di Tugu. Kalau kita bilangnya nih di Tugu gitu ya, udah langsung bilang gitu, udah pasti tahu gitu ya, alun-alun bundaran ini yang di sekelilingnya juga ada pusat pemerintah, ada juga ada sekolah-sekolah gitu kan. Nah, jadi awalnya taman ini nih diberi nama JP Conplain sebagai bentuk penghormatan kepada Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Koen yang juga dikenal sebagai pendiri Batavia Jakarta begitu. Nah, jalan-jalan di sekitar alun-alun ini juga diberi nama dengan nama-nama Gubernur Jenderal yang pernah memerintah Hindia Belanda, pendengar. Jadi untuk Jan Pieter Zoon Koen sendiri ini, dia adalah Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia dulu waktu itu di tahun 1619 sampai 1623 dan di tahun 1627 sampai 1629. Nah, kenapa dibangun taman ini yang sekarang jadi alun-alun Tugu Malang? Jadi tujuannya dibangun ini adalah untuk pelengkap halaman gedung kegubernuran Hindia Belanda. Jadi waktu itu model tamannya ini bisa dibilang masih sangat sederhana, pendengar. Area melingkar ini berupa taman terbuka. Jadi dulu tuh gak ada tugu dan gak ada pagar di tepiannya. Belum juga ada tugu dan air mancur di tengahnya seperti yang kita lihat sekarang ini gitu ya. Nah, untuk taman ini kemudian jadi saksi perkembangan kota Malang sejak dikuasai kaum kolonial Belanda. Termasuk ketika status Malang ini berubah jadi kota madya pada waktu itu di tahun 1914, pendengar. Nah, begitu juga saat dibangun gedung balai kota itu di tahun 1930-an di sisi sebelah selatan taman, dan pembangunan gedung ini memang menjadi pusat pemerintahan kota Malang, jadi bagian juga dari rencana perluasan kota atau disebut dengan Bow Plan. Nanti kita akan bahas lebih jauh ya, seperti apakah kisah dibalik alun-alun Tugu Malang. Kemudian kan di situ ada tugunya, ini ternyata juga ada maknanya, apa saja yang ada dalam tugu atau alun-alun ini juga. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tetap bersama kami di segmen Pesona Malangan sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: asik sampai. Kau ada bikin apa, Kang?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Ya pendengar, kita masih ada di segmen Pesona Malangan. Pendengar masih juga membahas tentang alun-alun Tugu Malang begitu ya. Nah ternyata setahun setelah hari kemerdekaan, yaitu di tahun 1946 ya, di tanggal 17 Agustus, ada inisiatif ya untuk mendirikan Tugu di tengah Taman Jan Pieter Zoenkoen atau alun-alun bundar pada waktu itu istilahnya. Nah saat itu batu pertama pembangunan monumen Tugu ini diletakkan, jadi tepat di tanggal 17 Agustus 1946 ya, dan monumen ini kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan A.G. Suroto. Nah kemudian setahun setelah kemerdekaan Indonesia, hasil KMB atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag, tepatnya 17 Agustus 1950, masyarakat Malang ini mendesak untuk mengubah struktur pemerintahan daerah dengan menjadikan orang Indonesia sebagai pimpinan. Nah, monumen Tugu itu yang pada waktu itu untuk pembangunannya masih mencapai 95%, sempat dihancurkan oleh Belanda dalam agresi militer 1 pada tahun 1947. Kenapa dihancurkan? Jadi alasan dari Belanda menghancurkan monumen Tugu itu adalah sebagai bentuk kekesalan mereka atas kegigihan arek-arek Malang dalam mempertahankan wilayahnya dari agresi ini, pendengar. Nah, kemudian di tahun 1953, monumen Tugu yang runtuh ini kemudian dibangun kembali oleh pemerintah Kota Malang. Nah, monumen ini kemudian diresmikan kembali oleh Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, alun-alun Tugu juga dibuatnya tidak serta-merta dibangun begitu ya, tanpa ada filosofi, karena ada juga memperhatikan beberapa hal, di mana monumen Tugu yang ada di tengah ini melambangkan pusat untuk kelima penjuru arah. Nah, selain arah utama yang menuju ke Gedung Balai Kota, keempat arah lainnya ini mewakili jalan raya yang bermuara di alun-alun ini, pendengar. Nah, monumen Tugu ini juga punya arti tersendiri ya, kalau dari bentuk dari tugunya itu mulai dari puncak monumen, bentuknya adalah bambu tajam, itu melambangkan bambu runcing sebagai senjata yang digunakan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Kemudian ada juga rantai, itu menggambarkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia yang tidak bisa dipisahkan oleh penjajah. Nah kemudian juga ada makna lain yang ada pada bintang yang punya 17 pondasi dan 8 tingkat dan juga tangga yang terbentuk 4 dan 5 sudut, pendengar. Nah, jadi untuk kombinasi angka inilah yang melambangkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945.

informasi untuk Anda siang hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4802IGK atas nama Nadia Septiowati, alamat di Jalan Durian Tumpang Rejo, RT3, RW8, Kebobang, Wonosari, Malang. Untuk Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada saudari Nadia. Anda silakan hubungi di 0877-8560-2131 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074. Karena informasi dan inspirasi, Pro 1. Iya pendengar, kalau berbicara tentang alun-alun Tugu Malang, selain ada Tugu di tengah itu tadi yang punya apa ya makna ya dari masing-masing komponen yang ada di Monumen Tugu ini. Nah, sementara itu ada juga bunga teratai yang ada di alun-alun ini. Warnanya merah dan putih yang ada di kolam sekeliling Tugu. Nah, bunga teratai ini ternyata punya lambang juga, yaitu lambang keberanian dan kesucian sesuai dengan warna bendera Indonesia. Nah, jadi saat ini alun-alun Tugu ini juga menjelma menjadi taman yang cantik ya. Ada banyak bunga, kemudian jadi ikon Kota Malang, dan pagarnya ini juga sekarang semakin membuat para wisatawan yang datang ke Kota Malang ini menikmati ya keindahan dari alun-alun Tugu Malang. Demikian untuk Pesona Malangan hari ini pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Siang dari Pro 1 RRI Malang.

Sari berita, Pramuka Kota Malang targetkan satu gugus depan satu rumah untuk program bedah rumah. Jembatan kaca Seruni Poin Bromo ditargetkan dibuka untuk umum pada akhir bulan ini. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam Berita Siang, edisi Senin 29 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Diah Laras.

0: Pendengar dan pemirsa, Kuartir Cabang atau Kuarcap Pramuka Kota Malang memperkuat program bedah rumah bagi warga yang membutuhkan. Program ini menyasar masyarakat umum dengan konsep satu gugus depan satu rumah. Ketua Kuarcap Pramuka Kota Malang Ginanjar Yoni Wardoyo mengatakan, pada tahap awal terdapat 4 rumah yang diproyeksikan mendapatkan bantuan bedah rumah. Penentuan penerima bantuan dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari data kesejahteraan sosial hingga verifikasi lapangan. Rumah yang masuk kriteria akan direnovasi sesuai kebutuhan. Program ini tidak hanya berorientasi pada jumlah rumah yang dibedah, namun lebih pada membangun kepedulian sosial anggota pramuka terhadap lingkungan sekitar. Konsep yang dikembangkan adalah satu gugus depan satu rumah dengan sumber pendanaan yang dapat berasal dari gotong royong, organisasi pramuka, maupun dukungan pihak swasta. Setiap rumah mendapatkan bantuan sekitar 30 hingga 35 juta rupiah yang digunakan untuk kebutuhan material, pembelian perlengkapan hingga jasa tukang. Selain renovasi bangunan, Kuarcap Pramuka Kota Malang juga akan membantu warga yang belum memiliki sambungan listrik maupun air dengan berkoordinasi bersama pihak terkait. Program bedah rumah ini diharapkan menjadi bentuk pendidikan karakter bagi generasi muda, khususnya dalam menanamkan nilai kepedulian sosial dan kesetiakawanan. Pendengar, kita beralih ke kabar lain, kabar dari Blitar. Gelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Cipayung plus Blitar Raya soroti berbagai persoalan nasional. Ninda Alivia melaporkan selengkapnya.
1: Cipayung plus Blitar Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari kondisi ekonomi, kualitas demokrasi, pendidikan, hingga lingkungan hidup. Aksi diikuti gabungan organisasi mahasiswa dan kepemudaan diantaranya PC PMII Blitar, HMI Cabang Blitar, DPC GMNI Blitar, PC IMM Blitar, BEM Stit Al Muslihun, BEM UNU Blitar, DEMA Stitma, BEM Unisba Blitar, serta DPM Unisba Blitar. Koordinator lapangan Nasanta Febriana mengatakan mahasiswa menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab persoalan masyarakat secara menyeluruh. Selain isu ekonomi, masa aksi juga menyoroti sejumlah program strategis nasional yang dinilai perlu dievaluasi. Dalam kesempatan tersebut, Cipayung plus Blitar Raya menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan itu meliputi stabilisasi harga kebutuhan pokok dan BBM, evaluasi program MBG dan KDMP, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, evaluasi APBN dan APBD, penguatan kembali independensi KPK, pengesahan RUU perampasan aset, penghentian kriminalisasi aktivis hingga penegakan hukum lingkungan. Nasanta menegaskan aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
2: Saya sudah meminta teman-teman untuk keluar karena kita harus audiensi di luar. Karena kita mahasiswa, kita harus bicara baik-baik kepada
1: seperti itu. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriyadi mengatakan pihaknya menghargai aksi penyampaian pendapat yang dilakukan mahasiswa sebagai bagian dari proses demokrasi. Meski sebagian tuntutan berada di luar kewenangan pemerintah daerah ataupun DPRD Kabupaten Blitar, pihaknya tetap berkomitmen menampung dan meneruskan aspirasi tersebut melalui jalur yang sesuai. Menurutnya, DPRD memiliki peran untuk menjembatani suara masyarakat agar dapat tersampaikan kepada pihak yang berwenang. Karena itu, setiap masukan yang disampaikan mahasiswa akan diterima dan difasilitasi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menjelaskan hingga saat ini DPRD belum menerima laporan ataupun temuan yang menunjukkan adanya gejolak signifikan di daerah terkait pelaksanaan program nasional yang dipersoalkan oleh mahasiswa. Namun demikian, pihaknya tetap memandang kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi yang penting. Supriyadi juga menegaskan bahwa DPRD akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan mahasiswa.
3: Dan kami selaku perwakilan yang di daerah, Forkopimda terutama, akan berusaha nanti akan menyampaikan apa yang menjadi undang-undang atau aspirasi dari mahasiswa semuanya. Artinya,
1: selain itu, DPRD Kabupaten Blitar menyatakan siap menerima kembali audiensi ataupun penyampaian aspirasi apabila di kemudian hari terdapat persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian bersama. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Khairul Umam mengabarkan, akhir Juni, Jembatan Kaca Seruni Point Bromo ditargetkan dibuka untuk umum. Berikut informasi selengkapnya.
4: Jembatan Kaca Seruni Point di kawasan Gunung Bromo ditargetkan mulai dibuka untuk umum pada akhir Juni 2026. Saat ini seluruh persiapan menjelang operasional terus dimatangkan, termasuk pemeriksaan akhir terhadap konstruksi dan kesiapan pengelolaan. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, Rudianta Cahya Nugraha mengatakan, kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga telah ditandatangani pada pekan lalu. Selanjutnya, seluruh aspek teknis operasional akan menjadi tanggung jawab mitra pengelola.
5: Tentang jembatan kaca, karena memang sudah kita serahkan ke pihak ketiga yang menyewa, nah nanti besaran tiket masuknya termasuk mekanismenya yaitu akan menjadi pekerjaan mereka gitu kan ya, yang saat ini pastinya sedang dipersiapkan karena kan mereka baru seminggu lebih lah ya, kemarin setelah serah terima itu mempersiapkan kondisinya, sistem-sistemnya akan di saya juga belum mendapat update seperti apa, tetapi kalau yang pernah mereka sampaikan, mereka harapannya di akhir Juni ini dibuka. Bisa diwujudkan. Nah, kita tunggu saja, mudah-mudahan memang bisa diwujudkan.
4: Di sisi lain, menjelang pra-launching jajaran Kementerian Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, kemudian BBTN-BTS serta Pemkab Probolinggo melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap infrastruktur jembatan pada Kamis 25 Juni kemarin. Pejabat pembuat komitmen Balai Geoteknik Terowongan dan Struktur atau BGTS Kementerian PUPR Agung Wahyudi memastikan jembatan telah melalui serangkaian pengujian dengan standar keamanan yang ketat. Menurutnya, lantai jembatan menggunakan material laminated glass, yakni perpaduan tempered glass dengan lapisan sentry glass plus atau SGP. Setiap panel kaca berukuran 1,8 meter x 1,5 meter dengan berat sekitar 180 kg dan ketebalan total mencapai 25,52 mm. Material tersebut telah diuji hingga batas maksimal di laboratorium. Lapisan kaca bagian bawah baru pecah setelah menerima beban sekitar 6,2 ton, sedangkan lapisan atas pecah pada beban sekitar 3,9 ton. Selain pengujian ekstrim, simulasi penggunaan normal juga dilakukan dengan 8 orang dewasa berjalan bersamaan di atas jembatan. Hasilnya tidak ditemukan retak maupun kerusakan pada struktur kaca. Agung menambahkan jembatan kaca Seruni Point dirancang memiliki umur layanan hingga 50 tahun dengan catatan dilakukan perawatan secara berkala. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Herman Masduki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Review industri perhotelan di Kota Batu sepanjang bulan Mei 2026, okupansi stabil namun harga kamar hotel cenderung turun. Kita ikuti laporan Rizky Darmawan berikut ini.
1: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi mengatakan, tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga. Menurutnya, capaian okupansi tertinggi terjadi saat libur Hari Raya Waisak. Rata-rata tingkat hunian hotel di Kota Batu saat itu mampu mencapai sekitar 80%.
2: Sedangkan untuk okupansi memang tertinggi kemarin di weekend libur Waisak. Bisa mencapai 80% untuk rata hotel di Kota Batu. Sedangkan yang libur Idul Adha itu yang 2 malam itu rata-rata kita di 60%. Tidak setinggi di libur Waisak. Tetapi itu pun dengan room rate yang memang tidak bisa naik publish rate aja, tidak bisa naik dari seperti biasanya. Kalau dulu biasanya itu ketika long weekend itu kita ada lebih tinggi 20% sampai 50% dari publish rate kita.
1: Meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Sujud menambahkan, wisatawan kini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Kondisi tersebut membuat hotel dan destinasi wisata premium mengalami tantangan untuk mempertahankan tarif kamar pada level yang optimal meskipun tingkat okupansi masih relatif stabil. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gunakan tempurung kelapa, lalu dibungkus daun pisang untuk menjaga kesegarannya. Tidak hanya itu, Dangke juga melambangkan persaudaraan, kebersamaan, dan penghargaan kepada tamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jabringer, kita masuk di segmen 100% Indonesia. Saya ajak Anda untuk request lagu pop Indonesia tahun 90-an 2000-an. Silakan Anda bisa di request di WhatsApp 081-555-600-915 ya. Barusan kita dengarkan lagu dari Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika. Ini juga lagu lama. Kalau misalnya Anda juga suka lagu-lagu seperti ini didengarkan siang hari ini, Anda bisa request dan juga kirim salam ya buat siapa siang hari ini, kasih tahu saya, nanti saya bacakan satu persatu. Telepon juga boleh ya di nomor WhatsApp yang sama, sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat sebelum jam 3 sore nih. Ada masih panjang perjalanan kita di 100% Indonesia. Berikutnya saya mau putar dulu lagu dari Lobo dengan Salah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Ya, mendengar, kita masih ada di 100% Indonesia. Terima kasih untuk yang sudah request di WhatsApp 081-555-6915. Ada selamat siang untuk Mas Faris di Batu. Katanya pengen dengerin lagunya Ungu featuring Andin Saat Bahagia. Spesial lagunya buat Kak Taufik, Kak Bagas, Kak Aji, Kak Ari, Kak Ian, Kak Ruli, Kak Arga, Pak Suranto, Akung Iswoyo, Pak Suko di Sidoarjo. Untuk Kak Dialaras juga terima kasih, ditunggu lagunya. Oke, coba saya cari dulu ya lagunya Ungu dengan Saat Bahagia. Ada gak ya? Sebentar, ada. Oke, boleh ditunggu ya Mas Faris di Batu. Ada Pak Suko di Krian Sidoarjo telepon siang hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Laras.
1: Selamat siang Pak Suko. Sehat Pak Suko?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Pak Suko, pripun kabarnya? Sedang ya, apa baik siang baik hari ini?
2: Iya, lagi nyantai. Sedang salat. Iya, biasa wajib. Alhamdulillah, daripada saya tidur ya selalu saya pantau di program 100% maupun di Mutiara
1: Pagi.
2: Iya, tadi sama Mas Ruli sama Ustazah jadi lagi.
1: Iya. Baik, monggo.
2: Ya, istirahat. Iya. Daripada nyantai, ya saya habiskan nanti akan menghadapi asar.
1: Siap, Pak Suko. Monggo siang hari ini sambil bersantai, lagu apa yang ingin didengarkan, Pak Suko?
2: Iya, Mbak Lala. Biasa yang request saya dan pembimbingan favorit ini dari FBAD. Berita kepada kawan itu.
1: Baik. Salamnya untuk siapa?
2: Ini salamnya ke Mas Walis Batu, Mas Eko, Mas Pak Suranto Surpat Malang, Mas Afif di Pulau Madura, Pak Irwan di Bandung, Pak yang di Jember, Mas yang di Jember itu siapa ya?
1: Rendra. Mas ya? Rendra.
2: Iya. Ya semuanya mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, tetap lancar, barokah, dan dimudahkan segala urusan.
1: Amin.
2: Sebagian damel penjenengan Mbak Jalaras maupun dapat penjenengan seprofesi di grup untuk RRI Satu Malang. Mudah-mudahan semuanya bisa hijrah ke Madinah dengan jalan mabrur maupun umroh.
1: Amin. Amin.
2: Nggih, tekan semanten aturan kula.
1: Loh, oh, baik, sepertinya terputus ini teleponnya Pak Suko. Terima kasih untuk gabungannya siang hari ini ya. Mohon maaf ini kok tiba-tiba ini terputus. Apa mungkin kepencet kayaknya nih Pak Suko untuk siang hari ini. Tapi tidak apa-apa, sudah tersampaikan juga salam-salamnya. Terima kasih doa baiknya, sehat juga untuk sekeluarga Pak Suko di Krian Sidoarjo. Lagu yang di request juga nanti saya putarkan ya, dari Ebit GAD dengan Berita Kepada Kawan. Nanti saya putarkan, tapi saya mau putar dulu lagu yang di request sama Mas Faris di Batu. Pengen dengerin lagunya Ungu featuring Andin dengan Saat Bahagia.

Ya, satu lagu dari Ebit GAD ya, tadi berita kepada kawan sudah saya putarkan untuk sore hari ini ya. Siang menuju sore ya. Terima kasih untuk Pak Suko di Krian Sidoarjo. Lagunya sudah saya putarkan untuk siang hari ini. Kemudian juga saya mau sapa dulu yang sudah gabung ya, request siang hari ini. Selamat siang untuk Mas Amin di Sumber Pucung, katanya pengen dengerin La Luna Selepas Kau Pergi. Sehat terus Kak Dia, semangat bekerja. Terima kasih. Sehat-sehat juga ya untuk Mas Amin di Sumber Pucung. Lagunya di Selepas Kau Pergi. Sebentar, kok bingung sih ini nyarinya. Bentar. La Luna. Ada gak lagunya? Ada. Ditunggu ya. Kemudian ada juga Mas Rendra, selamat siang. Katanya lama gak gabung di 100% Indonesia. Gimana cuacanya di Malang? Alhamdulillah di Malang lagi cerah banget hari ini. Kalau di mana nih, di Bumi Tapal Kuda hari ini situasinya aman-aman aja, cuacanya dingin disertai hembusan angin katanya. Sama dong di Malang tuh juga. Oh, kalau di Jember lagi ini ya, cuacanya dingin juga ya. Pengen dengerin lagunya Antara Aku Kau dan Dia dari Poppy Mercury. Salamnya untuk Pak Suko tadi yang juga sudah masuk, untuk Mas Faris, Pak Ismoyo, kemudian sama siang aja buat semuanya. Untuk yang mendengarkan Pro 1 RRI Malang, untuk Adia Lara selamat bertugas. Terima kasih untuk Mas Rendra di Jember ya. Lagunya mudah-mudahan coba ya kita, apakah bisa terputar kalau lagu bentar. Kayaknya terlalu lama ya lagunya ini, tahun tahun berapa ini? Mungkin bisa sambil kasih pilihan lain gitu ya. Mudah-mudahan bisa keputar deh. Nanti coba kita cari Mas Rendra di Jember. Mungkin bisa kasih opsi yang lain ya. Boleh kasih pilihan yang lain, lagu apa kalau misalnya gak ada, supaya nanti bisa diputarkan lagu alternatif lainnya ya. Terima kasih. Saya mau putar dulu lagu yang di request sama Mas Amin di Sumber Pucung ya, dari La Luna dengan Selepas Kau Pergi.

Didong merupakan kesenian musik yang unik khas Gayo Aceh yang patut dilestarikan sebagai budaya bangsa. Asal katanya din dan dong yang berarti agama dan dakwah. Didong dimainkan oleh 30 orang yang terdiri dari 5 orang Ceh atau orang yang bisa membuat puisi dan bernyanyi, dan sisanya adalah penunung atau orang yang memainkan musiknya. Uniknya didong dimainkan dengan gerak badan dan tepukan bantal. Syairnya berirama khas tentang nasihat atau kritik sosial. Pada mulanya memang hanya tepukan tangan atau tepukan bantal saja. Namun kini didong lebih bervariasi karena ditambah dengan permainan seruling dan harmonika yang bisa menambah keseruan musik ini.

peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasihati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar, petakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau 2026, Pemkab Malang targetkan serapan optimal untuk bidang kesehatan. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Malang mulai memetakan perubahan rancangan kegiatan dan penganggaran atau RKP dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT tahun 2020, sekaligus mengoptimalkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2025. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar di Kepanjen hari ini. Rapat diikuti oleh jajaran organisasi perangkat daerah pengampu DBHCHT serta perwakilan kantor pengurusan dan pelayanan biaya cukai tipe Madya Cukai Malang. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan sisa anggaran agar lebih efektif dan sesuai ketentuan. Budiar mengatakan DBHCHT harus dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas daerah, terutama di bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Dan berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, SILPA DBHCHT Kabupaten Malang hingga tahun 2025 tercatat sebesar Rp18,8 miliar. Menurut Budiar, besarnya nilai SILPA menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah agar perencanaan dan pelaksanaan program lebih tepat sasaran. Menurutnya, nilai SILPA tersebut masih menunjukkan adanya ruang yang harus segera dioptimalkan melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran, terukur serta sesuai dengan ketentuan DBHCHT. Budiar meminta setiap perangkat daerah mengevaluasi faktor yang menyebabkan masih tersisanya anggaran, mulai dari aspek perencanaan, proses pengadaan hingga administrasi pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan DBHCHT pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, koordinasi antara perangkat daerah termasuk Bapeda, BKAD, Inspektorat Bagian Hukum dan Bea Cukai Malang akan terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan DBHCHT berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat. William Nathan melaporkan.
0: Ya, baik. Terima kasih William Nathan melaporkan. Kita beralih ke kabar selanjutnya. Gubernur Kofifah pastikan stok biosolar di Malang aman. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan. Awang, silakan.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan pasokan biosolar di wilayah Malang Raya dan sekitarnya saat hal itu dan sekitarnya aman. Hal itu disampaikan saat meninjau distribusi BBM di SPBU Karanglo Kabupaten Malang. Kofifa mengatakan bahwa Pemprov Jawa Timur terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk menjaga ketersediaan energi. Menurutnya, apabila terjadi antrian BBM, pemerintah bersama dengan pihak terkait akan segera mencari solusi termasuk memastikan tambahan pasokan BBM. Manajer Sales Retail Pertamina Patra Niaga, Daniel, memastikan distribusi biosolar berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Pertamina juga melakukan penambahan pasokan untuk memperkuat stok BBM di wilayah Malang Raya. Demikian laporan saya, Awang, kembali ke Anda di studio.
0: Ya, baik, terima kasih Awang Sukmawan. Demikian lintas informasi untuk sore hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, sesaat lagi Malang sore ini akan lanjut bersama dengan Rahayu Jafar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Lintas.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat dari desa adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah program nasional untuk membangun ekonomi dari bawah. Koperasi Desa Merah Putih dirancang bukan sekedar badan usaha, tetapi menjadi simpul ekonomi desa. Melalui koperasi ini, kebutuhan pokok seperti sembako, pupuk, obat-obatan, hingga layanan simpan pinjam dapat diakses langsung oleh warga dengan harga yang terjangkau. Petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pedagang kecil kini memiliki wadah bersama untuk produksi, distribusi, dan pembiayaan yang lebih adil. Rantai distribusi diperpendek, ketergantungan pada tengkulak dan rentenir ditekan, serta peluang kerja baru terbuka di desa. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita yang menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Dari desa untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setiap persatu RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Senang sekali saya Raja Par kembali hadir menemani Anda dalam program Kita Indonesia. Dan kali ini tema kita yakni kiprah pemuda dalam kelola usaha kelompok tani hutan Jenggala Amerta. Dan untuk membahas tema kita pada sore hari ini, telah bersama kami di studio Persatu RRI Malang ada Kak Agustin Sukamto selaku penyuluh kehutanan cabang Dinas Kehutanan Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kak Devika Namira juga selaku penyuluh kehutanan cabang Dinas Kehutanan Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Dan Kak Gia Sandika Putra, KTH Jenggala Amerta. Selamat sore.
1: Sore, Kak.
0: Oke, boleh lebih dekat lagi ke mic-nya?
1: Oh iya.
0: Baik, ini senang sekali saya sore hari ini kedatangan pemuda-pemudi ya, luar biasa sekali. Jarang-jarang karena ada muda-mudi yang datang ke Pro 1, biasanya Pro 2 situ. Tapi sekarang sore ini dapat jatah yang muda-muda nih. Baik, tema kita pada sore hari ini yakni kiprah pemuda dalam kelola usaha kelompok tani hutan Jenggala Amerta. Mungkin sebelum kita ngobrolin soal tema kita hari ini, saya pengen tahu dulu, mungkin orang-orang pendengar juga belum tahu apa sih sebenarnya kelompok tani hutan Jenggala Amerta. Nah, Jenggala ini kalau dilihat dari kamus juga artinya kan hutan ya. Ya. Mungkin saya pengen tahu apa sih sebenarnya hutan Jenggala Amerta ini. Mungkin dari Kak Agustin atau siapa yang mau jawab?
1: Oh ya, jadi perkenalkan saya Agustin. Jadi ini ada anggota kelompok tani kita, salah satu binaan dari cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang. Sebenarnya di cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang kan binaannya banyak. Jadi Blitar, Kota Batu, Kabupaten dan Kota Malang. Nah, ini salah satunya ini Mas Gia. Mas Gia dari KTH Jenggala Amerta. Nah, ini untuk arti dari Jenggala Amerta sendiri mungkin bisa diterangkan sama Mas Gia ya.
0: Baik.
1: Gimana, Mas?
2: Baik, perkenalkan saya Gia Sandika selaku ketua dari kelompok tani hutan Jenggala Amerta yang kebetulan ya dipercaya sama teman-teman pemuda juga. Kebetulan anggota kami rata-rata masih muda.
0: Masih muda ya.
2: Karena yang tua-tua sudah menyerahkan sana-sana ya. Rata-rata gitu sekarang kalau di tempat kami. Jadi yang tua-tua cuma jadi penasehat aja di belakang layar lah ibaratnya. Okay. Jadi Jenggala Amerta sendiri kami itu ya ngambil yang simpel-simpel aja lah sebenarnya. Dari nama mata air kan namanya hutan juga identik dengan mata air. Jadi kami ya ambillah dari bahasa Sanskerta, kita ambil Jenggala Amerta. Oh, kelihatannya bagus nih gitu. Bagus. Akhirnya diambil gitu aja. Okay. Jadi intinya ya kita merawat hutan supaya mata air ini jangan sampai susut. Intinya gitu.
0: Oke. Okay. Kak Gia ya, nanti sebelum saya kembali ke Kak Agustin dan juga Kak Devika, Kak Gia, ini kan kelompok tani biasanya orang kayak yang dibilang tadi, biasanya orang tua-tua nih.
2: Ah, betul.
0: Tapi kenapa akhirnya Kak Gia juga teman-teman yang mungkin masih muda justru tertarik untuk terjun ke dunia kelompok tani?
2: Mungkin panjang ya ceritanya sebenarnya. Cuma kan kami kebetulan suka aja main ke mata air. Di tempat kami itu ada salah satu mata air yang bisa dijadikan wisata. Kebetulan kami suka bersih-bersih di daerah situ. Lalu ditawarin nih sama penyuluh kehutanan yang tiba-tiba ke lapangan, gimana kalau ini kita buat jadi satu wadah yang lebih terstruktur lagi. Jadi teman-teman ini gak tiba-tiba kesini kesitu gitu. Jadi kita dipermudah, baiklah ayo kita sama-sama atur nih gimana caranya. Akhirnya ya kita konsultasi dulu ke orang yang lebih tua kan, karena di tempat kami sendiri ada kelompok tani. Kelompok tani yang rata-rata masih di pertanian, perkebunan, belum sampai nih ke wilayah hutan, konservasi sebagainya belum sampai. Akhirnya ya kita usul, gimana kalau kita mengusulkan rata-rata yang lebih tua dulu yang jadi ketuanya nih rata-rata. Karena yang masih muda kan masih masih labil lah, masih mau jalan-jalan. Masih belum terbentuk rasa kepemimpinannya. Akhirnya karena rasa pertama dipaksa ya, mau gak mau ya udahlah ayo kita berangkat sama-sama pelan-pelan. Kebetulan kan kita juga masih tergolong kelompok yang baru. Baru di tahun 2022 kemarin itu sempat vakum juga karena banyak pemuda nih masih goyang ibaratnya, belum serak. Akhirnya ya kita berangkat lagi, pelan-pelan ditata, walaupun sedikit anggotanya, yang penting kita tetap kompak, akhirnya ya sampai saat ini bergerak.
0: Oke, sedikitnya anggotanya itu berapa?
2: Kita berawal itu dari 15 orang, sekarang tinggal 5-7 orang aja.
0: Itu wilayahnya mana aja? Jenggala Amerta ini sampai mana aja?
2: Nah, Jenggala Amerta itu sebenarnya terletaknya di salah satu lereng Kawi, tepatnya di Desa Bangelan.
0: Oke.
2: Di salah satu lereng Kawi, nah di Desa Bangelan itu ada salah satu mata air namanya Mata Air Umbulan, tepatnya di Dusun Sidomulyo. Di situ salah satunya bendungan milik peninggalan dari Belanda dulu malah. Oke. Nah, di situ kan rata-rata pohonnya itu sudah tua-tua, jadi rawan tumbang. Nah, kami berinisiatif gimana caranya pohon ini tetap ada terus.
0: Okay.
2: Karena berkaitan dengan mata air di situ. Nah, jadi ya kita bergeraknya di situ. Okay. Pertamanya di situ, akhirnya kita merambah lagi, kita cari-cari lagi potensi apa nih di dusun kami, di desa kami. Akhirnya ketemu lagi itu namanya kopi.
0: Okay.
2: Kopi di Gunung Kawi ini rata-rata masih belum terekspos. Jadi ya kita pelan-pelan lah kita branding sendiri Gunung Kawi. Rata-rata kan yang terkenal kalau dari Malang itu kan ada dari Dampit, dari Tirto Yudo itu Amsterdam itu. Nah, kita mau bergerak nih supaya lereng Kawi ini muncul lagi gitu. Okay. Sebagai salah satu khas kopi dari Kota Malang.
0: Oke, okay, baik. Gitu. Kalau tadi dibilang sama Kak Gia, teman-teman dari penyuluh kehutanan ini, pertanian dari Dinas Kehutanan, jalan-jalan nih ke dusun apa tadi?
2: Desa Dusun Sidomulyo, tepatnya desanya Bangelan.
0: Nah ini saya

0: Blitar, Kota Batu, Kota Malang sama Kabupaten Malang. Hmm. Nah, kebetulan tuh di Cedika Malang tuh ada 16 penyuluh. Nah, masing-masing penyuluh ini punya wilayah kerja masing-masing.
1: Okay.
0: Di kalau di Kabupaten Malang ini ada 10 penyuluh. Itu dibagi per orang ini kisaran rata-rata tuh 5 kecamatan. Jadi masing-masing penyuluh yang ada di kecamatan itu menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing. Okay. Begitu. Kan kalau di Kecamatan Wonosari punyanya Mas Gia ini ada dulu tuh ada penyuluh yang memperkasai kelompok ini biar dibentuk gitu.
1: Oke, kalau dari Mbak Agustin mungkin, Kak Agustin.
2: Iya, kebetulan kan saya juga dulu-dulu itu sebelum ketemu Mas Gia itu mungkin yang disuluh istilahnya ya. Maksudnya kelompok tani itu cenderung yang tua-tua gitu loh Mbak. Okay. Kayak, aduh kok bosen ya kalau yang tua-tua ya. Nah kita coba menggali nih, menggali. Eh malah ketemu Mas Gia. Jadi mungkin bisa dijadikan role model ya untuk dijadikan wilayah Malang ya. Untuk mematik lah, mematik semangat anak muda lah. Untuk eksplor lagi wilayahnya ya Mbak Devika ya.
0: Soalnya nih kalau kelompok tani hutan nih harus regenerasi kan. Kalau masa bapaknya sudah punya lahan gini, nanti anaknya kok gak mau garap gitu kan. Kita tuh harus juga ngait anak-anak muda juga untuk masuk ke dalam kelompok, untuk berpartisipasi lah gitu.
2: Jadi bisa seiring sejalan gitu loh. Kalau penyuluhnya aja Gen Z atau milenial gitu loh, kita harus juga menggait anggota kelompok tani yang milenial juga lah. Itu bisa seiring sejalan gitu.
1: Oke, kalau kita ngomongin soal kelompok tani, ini kan namanya kelompok tani hutan ya. Bedanya dengan kelompok tani biasa apa? Karena kalau kelompok tani biasa kan ada di bawah naungan Dinas Pertanian kalau tidak salah ya. Nah ini gimana Kak?
2: Kalau kelompok tani hutan itu sesuai dengan Permen 89 tahun 2018 itu emang dia tuh kelola kawasannya di hutan ya. Khususnya kayak hutan rakyat. Hutan rakyat itu memang hutan di luar kawasan hutan negara ya. Nah itu biasanya juga kita ada program pembangunan hutan rakyat. Nah kita penyuluhannya di situ, terus ada penghijauan lingkungan juga gitu. Terus atau mungkin bisa kelola usaha kayak Mas Gia Sandika ini. Dia punya produk-produk kopi seperti itu juga salah satu masuk di ini sih sasaran kita untuk pembinaan.
1: Mungkin yang paling membedakan antara kelompok tani biasa dengan kelompok tani hutan apa?
0: Pasarannya ini sih ya, objeknya ya, lahannya. Kalau pertanian itu kan mereka di sawah. Kalau kehutanan ini mereka di area penggunaan lain kayak hak milik apa lahan milik gitu.
1: Jadi apa aja yang bisa dikembangkan di kelompok tani hutan ini? Karena kan kalau kelompok tani biasa di sawah gitu ya, di ladang. Kalau di kelompok tani hutan ini apa yang bisa dikembangkan?
0: Kan ini objeknya di lahan kering ya. Itu ada tanaman keras, tanaman buah-buahan, terus ada kopi, kemudian ada istilahnya HBK. Nah itu tuh hasil hutan bukan kayu. Nah kalau kehutanan itu kan terkenalnya HHK ya, hasil hutan kayu ya. Ini ada HHBK. Nah HHBK ini ada madu, terus ada bambu, ada jamur, rotan, seperti itu.
1: Itu juga masuk dalam ini ya, apa istilahnya mungkin yang perlu didampingin
2: Karena perlu di-explore
1: ya. Itu bisa dibudidayakan juga atau memang apa istilahnya mungkin dilindungi dan harus dilestarikan?
0: Kalau HHBK ini lebih ke misalkan petani punya usaha jamur atau lebah madu gitu. Nah kita tuh peran di situ tuh untuk gimana ya?
2: Fasilitasi ya, bisa. Kalau sudah punya produk mungkin bisa difasilitasi,
0: di branding, terus di legalitas, lalu kayak kita tuh ada program alat ekonomi produktif itu juga untuk menunjang produktivitas dari kelompok tani hutan gitu. Kayak kemarin Mas Gia juga dapat alat ekonomi produktif pengolahan kopi ya Mas ya.
1: Oke, artinya istilahnya apa mungkin tanaman-tanaman atau hal-hal yang bisa dikembangkan di hutan itu boleh dibudidayakan artinya atau
2: boleh karena itu kan istilahnya hutan hak ya, hutan milik masyarakat. Jadi mungkin kita dampingilah biar tetap lestari seperti itu.
1: Oke, saya mau

0: Oke, Kak Gea lagi. Tadi katanya udah dapat bantuan
1: alat, ekonomi produktif
2: berupa pulper.
0: Pulper itu
2: alat pemecah kopi yang biasanya dari proses panen. Habis panen itu kan sebelum dijemur biasanya kita kletek nih, kalau bahasa Jawanya kita kletek.
3: Kupas. Okay.
2: Nah, kita kupas kulitnya dengan bijinya itu pakai pulper.
0: Oke, sejauh ini bagaimana perkembangan setelah mendapatkan alat bantu tadi?
2: Sangat membantu sih, sangat membantu, karena di tempat kami itu memang masih tradisional banget. Jadi habis dipetik itu langsung dijemur gitu aja. Dengan adanya alat ekonomi produktif ini, harapan kami ke depannya banyaklah proses-proses pasca panen yang akan dikembangkan, seperti dari full wash, dari honey, kayak gitu kan bisa dikembangkan seperti itu. Sementara ini juga masih natural, rata-rata juga harganya kan masih rendah kalau natural dengan ala kadarnya dijemur di alas terpal kayak gitu, di tanah gitu kan masih kurang kualitasnya. Jadi harapan kami lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.
0: Oke. Kemudian untuk kelompok tani Jenggala Amerta ini programnya apa aja, Kak Gea?
2: Kalau dari kami yang pertama tentunya kita konservasi nih ke hutan lindung yang ada sumber mata airnya tadi. Yang kedua tentu kita akan memaksimalkan potensi dari kopi ini yang kita masih raba-raba nih, gimana cara ngembanginnya, karena kita juga menggandeng masyarakat sekitar, nggak mungkin kita bergerak sendiri, karena kan lahan kami juga terbatas. Kami memanfaatkan lahan-lahan dari anggota, dari kerabat-kerabat anggota, supaya ya itu tadi kita dapat brandingnya sendiri, baru kita bisa jual ke depannya kayak gitu. Terus kita juga mau merambah nih ke madu hutan. Kita kan ada berdampingan juga dengan PTPN, PTPN 12 kebunnya itu kan kebun kopi. Jadi tiap musim berbunga itu banyak lebah-lebah liar di situ. Biasanya dari petani, dari masyarakat itu menaruh bumbungnya tawon itu, lebah itu di situ diambil madunya. Nah, kita nanti harapannya kita atur supaya penjualannya juga bisa lewat marketplace kayak gitu. Jadi nggak lewat konvensional lagi. Jadi kurang lebih gitu.
0: Oke, jadi tadi ada berapa orang? Kelompok tani ada 15 ya?
2: 15 orang,
0: personilnya.
2: Ya.
0: Nah, ini kemudian yang turun ke lapangan langsung ke istilahnya ke masyarakat ya, yang memang
2: betul
0: memiliki produk-produk hasil hutan gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke. Terus kolaborasinya gimana nih dengan teman-teman dari penyuluh?
1: Mungkin kita dampingi ya. Tadi kan juga menyinggung tentang branding. Nah, mungkin kita bisa fasilitasi untuk PIRT, mungkin untuk kalau ada produk makanan seperti itu. Terus nanti kita juga pasarkan melalui pameran-pameran. Seperti kemarin tuh kita ada jambore ya. Nah, kita juga bisa di-display di situ, atau mungkin banyak lainnya di Instagram CDK juga. Untuk pendengar mungkin bisa follow ya untuk update informasi apa aja sih di CDK Malang, ada apa aja. Boleh follow IG-nya Capdin Kehutanan Malang.
0: Oke, mungkin ini dari sisi kelembagaan ya, ke Mbak Devika. Mungkin bentuk pendampingan lebih khusus seperti apa, Mbak, yang paling krusial yang diberikan untuk teman-teman mungkin agar usahanya ini bisa lebih berkembang, teman-teman kelompok tani tentunya.
4: Iya, betul. Kalau kan kelompok tani hutan itu ada 3 aspek penting nih. Ada kelola kelembagaan, kelola usaha, sama kelola kawasan. Nah, kalau kelola kelembagaan ini kita dampingin seperti menguatkan peran dan tugas fungsi masing-masing pengurus. Habis itu pembentukan ADART, peraturan-peraturan tertulis yang ada di kelompok. Terus kemudian ada pertemuan rutin seperti itu. Terus yang gak kalah pentingnya ini, kita nih penyuluh juga harus bisa mengkaderisasi anggota-anggota yang mungkin nanti bisa jadi pengurus selanjutnya. Seperti itu. Kayak Mas Gaya ini kan juga anak muda, kita juga harus tajam melihat potensi yang ada di sekitar kita yang kita bisa guide untuk masuk ke dalam kelompok tani hutan seperti itu.
0: Pengkaderannya ini kayak gimana prosesnya? Ada kriteria-kriteria khusus dan seperti apa kemudian akhirnya mungkin adalah seleksi, apa istilahnya, kayak penerimaan anggota baru begitu atau gimana?
4: Oh, enggak. Kayak formal banget ya. Kayak kita tuh biasanya nih sama petani yang udah tua-tua nih. Nah, itu mereka kan punya anak. Nah, target kita tuh anak mereka.
1: Ya, paling deket lah, ring satu lah istilahnya. Kita bisa ajak penanaman atau mungkin yang lain juga ya.
4: Hal-hal yang
1: positif yang menarik gitu. Ya, seperti
0: itu. Oke, balik lagi, ini kan anak-anak muda ya. Tadi kayak katanya Kak Gea, anak-anak muda mungkin masih kayak males mikir. Apalagi di pertanian kehutanan, kayak apa sih orang sekarang anak muda kan kerjanya nongkrong, ngopi. Iya. Ini ngapain nih nanam-nanam pohon, misalnya kayak gitu. Nah ini gimana istilahnya supaya teman-teman dari kelompok tani ini tetap apa ya, konsisten mungkin ya. Bagaimana pendampingan yang dilakukan?
4: Ya, kita tuh tentunya satu motivasi ya. Karena apa yang kita tanam sekarang itu akan kita tuai nanti. Jadi tuh kita memotivasi anak-anak muda tuh biar mau semangat nanam, terus melanjutkan usaha orang tua mereka tuh, biar mereka tuh punya gambaran tabungan masa depan mereka seperti itu.
0: Oke. Kalau dari Mbak Agustin?
1: Kalau dari saya sih mungkin kan hitsnya lagi kopi ya. Nah ini kebetulan juga binaan kita banyak nih Mbak yang produksi kopi-kopi gini. Okay. Nah itu cara salah satu untuk menggait anak muda. Eh ini loh di kehutanan nih bisa nih nanam kopi, ada bibit kopi, ya kita bareng-bareng produksi. Terus ada juga bantuan alat ekonomi produktif yang bisa fokus ke pengolahan kopi juga. Nah seperti itu mungkin itu salah satunya sih Kak.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk kaderannya itu dia memang dari kehutanan terjun langsung ke desa-desa atau gimana? Koordinasi dulu sama pemerintah desa setempat atau langsung ke masyarakat atau gimana?
1: Kalau kita melakukan penyuluhan ya pertama koordinasi dulu ya ke pemerintah desa setempat. Terus kita melakukan pertemuan. Mungkin sebagai stimulan tuh kita kayak di KTH-nya Mas Gia itu kan kita ada alat ekonomi produktif nih. Oh ternyata dari kehutanan bisa loh support ini gitu. Nah mungkin di situ kan ada ketertarikan nih dari anak muda untuk join ke KTH seperti itu. Jadi di KTH tuh nggak melulu tentang apa ya pertemuan gitu. Terus apa ya apalagi ya gitu.
2: Bosen
1: ya Mas ya.
0: Oke, jika Lamerta ini adalah yang pertama ya, kelompok tani muda yang pertama.
1: Sebetulnya di
2: enggak juga, ya.
1: Juga sih, cuma
4: banyak juga sih
1: Tapi emang Mas Gia ini kita jadikan role model ya mungkin ya untuk pengolahan kopi.
0: Kenapa dijadikan role model? Kenapa bukan yang lain? Kenapa Kak Gia?
1: Salah satunya sih Kak. Ya kenapa
0: apa
1: ya?
0: Apa yang istimewa lah?
1: Semangatnya sih kalau anak muda tuh kan harus semangat dulu ya. Kalau enggak semangat kayaknya kurang juga ya.
4: Iya betul.
1: Ya, okay. Gitu sih.
0: Oke, okay, Kak Gia, apa yang bikin semangat di saat anak-anak muda sekarang lebih senang nongkrong, lebih senang menikmati kopi? Apa yang membuat Kak Gia akhirnya justru memproduksi kopi dan mungkin tanaman-tanaman lain yang bisa dihasilkan di hutan?
2: Tentu ya kata Kak Agustin tadi yang pertama hits, kopi sekarang lagi hits. Ya kami berangkat dari situ tadi, nggak semua orang suka untuk terjun langsung ke lapangan, apalagi ke hutan-hutan kan. Pertama ya itu tadi kita dari 15 orang pun gak semuanya terjun. Kita ambil yang mau aja. Akhirnya kan berangkat dari 7 orang nih. 7 orang kita ambil dari satu circle lah enaknya. Satu circle jadi lebih mudah ngontrolnya. Ya yang pertama kita buat untuk menjadikan usaha. Kenapa? Ya itu tadi bisa jadikan penghasilan tambahan untuk teman-teman. Jadi mereka gak sekedar nongkrong, gak sekedar bantu-bantu, tapi dapat penghasilan tambahan juga. Akhirnya ya mau gak mau ya ayo kita bikin lebih besar lagi nih. Dari situ kan muncul motivasi tadi tuh, semangat biar kayak gitu. Terus di samping itu juga kita apa namanya stimulan nih orang tuanya. Pertama kan tentu dari lingkup rumah dulu. Orang tuanya kita bilangin, Pak ini kalau kita gak jaga hutan kayak gini-gini pasti nanti anak cucunya ini gak dapat apa-apa lagi. Contohnya konservasi kesatwa juga. Kan sekarang banyak nih burung-burung lokal udah gak ditemuin lagi. Kayak gitu akhirnya ya mau gak mau mereka akhirnya menerangkan lah pelan-pelan ya, asalkan tetap konsisten. Kayak gitu sih.
0: Oke, jadi apa yang membuat Kak Gia akhirnya apa ya, mungkin lebih peduli terhadap lingkungan hutan?
2: Ya itu tadi saya mikirnya ke depannya. Karena anak cucu kita gak mungkin lah kita bisa menemukan hal-hal yang ada sekarang kan. Sekarang sudah banyak contohnya konservasi bambu itu kan sudah banyak nih. Harapannya kan ke depannya bambu ini tetap terawat sampai ke depannya. Tentu juga di kopi sekarang kan kita berangkatnya ke kopi Excelsa nih. Kenapa kita milihnya Excelsa? Banyak juga yang petani-petani di kami nih rata-rata pohonnya itu banyak ditebangin. Karena dari pertama dari produktivitasnya sedikit dibandingkan Robusta, tapi dari rasa ini unik. Excelsa ini unik. Kan salah satu masuk di varietas Liberica kan. Jadi kita tetap tahan yang masih ada pohon Excelsanya, jangan ditebang. Jadi kita ambil untuk kita olah supaya kita pasarkan kayak tadi. Jadi petani sendiri juga dapat keuntungan, nggak sia-sia mereka masih merawat pohon excelsa ini, kayak gitu sih.
0: Oke, ini kalau kita ngomongin soal jenis kopi ada berapa banyak sih sebenarnya? Yang saya tahu cuma Robusta dan Arabica. Ternyata ada Excelsa dan turunan-turunannya ya?
2: Kalau secara umum ada tiga sih, Liberica, Arabica, sama Robusta. Okay. Cuma kan yang banyak itu Robusta sama Arabica, Liberica kan jarang. Karena di lereng Kawi sendiri itu rata-rata umumnya Robusta. Jadi Excelsa itu dipotong pohonnya disambung dengan Robusta gitu. Okay. Cuma sebagai indukan aja. Kalau Arabicanya itu lebih tinggi lagi, di sekitar seribuan MDPL itu baru ada Arabica.
0: Okay. Tapi kalau Excelsa sendiri memang khas di Gunung Kawi atau dibawa dari luar?
2: Sebenarnya ini tanaman induk pertama sih. Gitu. Jadi kalau kopi kan rata-rata dari luar. Kalau Liberica ini kan dari Liberia kalau nggak salah ya. Itu jadi ya mungkin mbah-mbah kami yang nanam dulu kopinya kan besar-besar memang kelihatannya dan baunya juga bau khas buah nangka. Ada yang bilang seperti itu.
0: Ada aroma wangi nangkanya gitu ya.
2: Gitu. Cuma kan kafeinnya masih lebih tinggi kayak gitu sih. Tapi ya ya namanya juga kita nyoba-nyoba sih. Barang yang langka ini kan pasti harganya lebih tinggi.
0: Nah gitu. Ini sejauh ini pemasarannya gimana?
2: Kalau kami masih di sekitar desa ya. Kita masih mencakup beberapa kerabat yang apa suka dengan kopi ini. Karena ini kopi ini masih belum familiar. Masih yang familiar rata-rata Robusta gitu. Jadi kita juga masih bergerak ke marketplace ke depannya. Kita buka di Shopee, di TikTok gitu.
0: Masih diperkenalkan nih selain.
2: Betul, kita branding lebih baik lagi secara prosesnya juga gitu. Jadi supaya kualitasnya tetap sama.
0: Oke, mungkin boleh diliatin hasil apa ya? Mungkin hasil usaha dari kelompok tani Cinggala Amerta, khususnya tadi kopi Excelsa ya, yang mana sih? Ini.
1: Yang ini.
2: Kita bawanya kebetulan kita bawanya yang berupa bubuk nih. Okay. Ya, kita udah packaging merah menyala karena kopi kan identik rata-rata warna hitam, warna kuning. Kita coba tampil beda warna merah. Brandnya Bangelan Excelsa gitu.
0: Oke, oke. Sekarang Kak Gia, ini kan lagi apa ya? Mungkin hits-hitsnya kafe-kafe hidden gem gitu di tengah hutan, di tengah sawah. Bahkan orang-orang udah rame banget. Apa istilahnya sengaja nyari tempat-tempat yang seperti itu sekarang. Kepikiran nggak untuk bikin tempat-tempat seperti itu dari kelompok tani Cinggala Amerta?
2: Ini merupakan salah satu kesempatan sih. Sebenarnya kita sudah sudah ada itu program ke situ jauh sebelum hit sekarang. Karena kan kita juga berada di salah satu wisata yang saya sebutkan tadi. Itu wisata sumber mata air. Itu di sepanjang lereng sungainya itu ada salah satu tempat terbuka lapang. Itu sudah berdiri bangunan. Kedepannya kita mau buat jadikan itu kafe pinggir sungai. Jadi yang ngopi itu bisa di tengah-tengah sungai. Kebetulan kan sungainya bukan sungai dari perkampungan. Bukan, jadi dia buangan dari mata airnya itu tadi. Jadi cuma arus pelan lah ibaratnya kayak gitu. Nah kalau yang sekarang itu yang sudah jadi ibaratnya kita masih apa mitra itu ada namanya Cafe Bangelan. Cafe Bangelan kita biasanya produknya kita jual di situ. Itu kebetulan juga satu desa dengan kami. Nah di Cafe Bangelan itu merupakan tempat welcome-nya. Welcome-nya kan kita ada paket wisatanya juga. Jadi paket wisata di situ welcome drink-nya ya kopi Bangelan ini salah satunya ya, kayak gitu Kak. Betul.
0: Okay. Sejauh ini sudah apa seperti apa mungkin antusias para customer apa istilahnya mencoba kopi Excelsa.
2: Nah, kalau itu mungkin beberapa yang saya tangkap ya. Rasanya yang pertama unik ya, karena kan baunya dari aromanya sendiri tuh beda dengan Robusta. Itu pasti beda. Mereka tertarik karena rasanya ada sedikit acid atau kecut ya, fruity. Mungkin ya unik lah, harus nyobain lah kayaknya. Mungkin dari Kak Agustina, Kak Devika.
4: Iya, kemarin kan ada jambore perhutanan sosial. Nah, kita tuh dari CDK tuh nampilin
1: beberapa
4: ada 7 gunung, perwakilan 7 gunung di Malang ini. Masing-masing gunung tuh punya perwakilan
1: Produk kopi.
4: Nah, ini contoh dari Gunung Semeru nih, ada kopi dari Dampit. Terus yang ini dari Gunung Arjuna gitu. Nah, kemarin nih dari Bangelan juga ini salah satu yang
0: sold out. Mungkin agak
1: banyak diburu ya. Unik
0: karena langka dan ini ya. Tapi kalau dari segi harga ini rate-nya berapa kalau boleh tahu?
2: Kalau harga kita tentunya di atas Robusta ya, mm-hmm. tapi tetap di bawah Arabica sih.
0: Oh, okay. Middle, berarti di middle ya, nah, di tengah-tengah ya. Tengahnya Robusta dan Arabica.
2: Betul sekali.
0: Oke, Kak Devika atau Kak Agustin, gimana mungkin selama jadi penyuluh apa yang mungkin paling berkesan selama ini, selama jadi pendamping atau penyuluh kelompok tani hutan?
1: Apa ya? Karena sebenarnya wilayah saya juga agak jauh ya, di Donomulya sebenarnya.
0: Oh, jauh banget. Iya. 3 jam dari
1: harus,
0: sini.
1: Iya, harus begitu sih, harus ada struggle-nya mungkin ya. Jadi penyuluh itu mungkin kita bisa belajar dari kelompok tani tentang kiat-kiat, enggak cuma kiat membangun hutan mungkin. Apa ya, mungkin ada rasa kekeluargaan, atau kan saya juga sebetulnya bukan asli Malang nih, jadi iya, jadi ya
4: budayanya,
1: budayanya beda.
0: Asli mana, Kak?
1: Saya asli Jogja. Okay. Kalau Mbak Devika ini asli
4: Boyolali.
1: Okay. Ya, iya, jadi sebagai pendatang ya gimana ya, ya di mana bumi dipijak disitulah ya dijunjung lah ya.
0: Oke, kalau dari Kak Devika,
4: kalau dari saya sih petani ini sebenarnya udah pada pinter-pinter sih. Jadi itu kadang kita saling bertukar ilmu gitu loh.
0: Oke.
4: Jadi mereka, oh ternyata budidaya alpukat itu yang bagus tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi kita saling bertukar ilmu, terus banyak, sebenarnya banyak peluang-peluang juga sih kalau misalkan
1: usaha sih ya.
4: Iya. Kita mau usaha kayak alpukat atau kopi, seperti itu.
0: Oke, sejauh pengalaman Kak Devika dan Kak Agustin selama jadi penyuluh, mungkin apa yang mungkin paling menurut Kak Agustin dan Kak Devika paling penting untuk membangun, untuk mengembangkan kelompok tani hutan?
4: Menurut saya sih kalau paling penting ini rasa saling memiliki gitu, komunikasi yang baik. Jadi tuh kita tuh ke situ tuh nggak cuma ngobrolin tentang kehutanan aja ya. Kadang daily life juga.
1: Soalnya bosan juga Kak kalau ini ya kehutanan terus ya.
4: Jadi
1: sharing
4: udah
1: lah.
4: Kayak best friend lah sama petani.
1: Kayak keluarga juga sih.
0: Jangan habis ini kalau galau curhatnya ke kelompok tani.
4: Iya.
0: Atau sebaliknya gitu ya.
4: Iya.
0: Oke, saya ke Kak Gia lagi. Ini ada 15 personil ya. Pastinya dengan ya bisa dibilang enggak banyak, tapi juga cukup ini ya, istilahnya menyatukan 7 kepala, 15 kepala ini. Nah, ini gimana Kak, ini biar timnya bisa tetap kompak, biar tetap apa istilahnya satu visi dan sama-sama bisa berkembang?
2: Nah, kalau itu tentu yang pertama kita tetap rutin komunikasi. Pertama ya tentu rapat rutin bulanan. Kita itu adakan satu kali dalam satu bulan lah paling enggak. Terus yang kedua, kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan itu tetap kita ajak mereka. Supaya apa, kadang banyak sih mereka itu yang enggak mau terjun itu karena ya itu tadi, anak muda kan sulit untuk diatur. Jadi ya kita, kadang kita gandeng dengan mahasiswa-mahasiswa dari UB, salah satunya dari UIN gitu. Mereka biasanya ada pengadaan penanaman pohon di akhir bulan, akhir tahun itu biasanya menawarkan ke kami, ke KTH kami, oke, ayo aja gitu, kita ngomong aja, ajak yang cewek-cewek kalau bisa mas gitu. Jadi ya semangat juga buat anggota-anggota kami yang itu tadi yang malas gitu, kayak gitu sih. Rata-rata ya, yang penting komunikasi, intinya organisasi itu kalau komunikasinya baik, pasti kedepannya juga bisa lebih baik lagi.
0: Oke, tadi kan juga ada apa istilahnya katanya kelompok yang tua-tua nih udah mulai ini kayak
2: anggota yang tua.
0: Ya udah kalian aja yang muda-muda gitu.
2: Iya.
0: Nah, tapi ada nggak sih kelompok-kelompok yang memang kelompok-kelompok tua lah anggap ya, istilahnya mungkin ditolak kayak kalian mau mengembangkan apa tapi ditolak itu nggak usah yang ini gitu. Pernah nggak sih kayak gitu?
2: Tentunya pernah sih, karena kan anak muda idenya selalu ada-ada aja yang aneh aja. Ya.
1: Di luar nalar.
2: Kadang orang tua itu kan masih berpegang teguh, apalagi tentang hutan itu kan berpegang teguh tentang tradisi dulu kayak gitu. Tapi ya kita ambil jalan tengahnya lah, yang penting gak menerabrak mereka, gak menerabrak tradisi, tapi yang penting kita bisa melakukan kayak gitu sih. Yang penting ya itu tadi, komunikasinya tetap diperbaiki, terus kita gak saling kaku yang kedua, gak saling kaku, kita fleksibel, oh iya pak kalau ini gak boleh ada saran lain gak kayak gitu, kita mintanya seperti itu.
0: Oke, kalau dukungan dari pemerintah setempat gimana, Kak?
2: Nah, sangat bagus sih pemerintah, apalagi kan ini berkaitan dengan konservasi dan itu tadi perawatan hutan itu sangat mendukung. Kita difasilitasi yang terutama, apalagi itu mata air kami itu untuk 8 desa di luar Desa Mangelan, kan? Jadi lebih fair lagi dengan desa-desa yang lain, itu juga lebih support mereka.
0: Okay. Tapi selain produksi hasil hutan kayak apa tadi, kopi, kemudian ada madu juga ya, sekarang mau merambah ke madu juga. Merabak. Wisata juga nggak di sana?
2: Betul, kita masuk ke agrowisata sekarang, edukasi wisata kopi itu juga. Terus kita merambah ke peternakan juga, ada wisata untuk peternakan kambing. Edukasi. Rata-rata kita mainnya di edukasi tadi. Kita sasarannya yang pertama ke anak-anak TK. Anak-anak TK untuk perkenalan dengan domba, dengan kambing gitu kita kenalin. Terus untuk mahasiswa itu biasanya kita kenalin dengan kopi. Jadi kita ajarin bagaimana mereka cara memanen biji kopi, pasca panen sampai kopi siap seduh itu kita ajarin semuanya. Jadi mereka lebih tertarik, dan juga poinnya mereka ngopinya itu di tengah-tengah kebun kopi itu tadi. Ada satu pondok di situ kita bikin, yaitu kita ngopi di situ. Jadi mereka lebih seneng lagi
1: syahdu
2: lebih.
1: Syahdu ya.
0: Syahdu.
2: Masuknya ke forest healing. Jadi,
0: kapan-kapan saya main ke sana.
1: Healing ya, Kak ya.
2: Langsung aja search Bangelan.
1: Oh, ada pasti. Instagramnya nggak? Mungkin bisa promote ke pendengar.
2: Untuk pendengar mungkin bisa kunjungi kami ke IG-nya Dusun Cidomulyo atau ke desanya Bangelan Bersinar, itu bisa.
0: Bangelan Bersinar ya.
2: Ke Dusun Cidomulyo juga bisa. Kita rata-rata yaitu ada juga trip Mubeng Deso rata-rata.
0: Jadi, Mubeng Deso. Itu paket wisata ya?
2: Satu desa yang sudah berjalan ini. Jadi kita merambah ke 4 dusun. Jadi masing-masing wisata di dusun kita muternya itu pakai jeep. Jadi kebetulan yang di mata air kami itu dia menyusuri sungai, menerabas arus itu, nanti kelilingnya ke kebun kopi, masuknya ke wilayah mitra kami PTPN itu di situ tadi.
0: Ini dikelola pure juga oleh kelompok tani Jenggala Amerta.
2: Enggak pure dengan kami, tapi kami bergandengan dengan pemerintah desa. Betul sekali.
0: Oke, kalau Jenggala Amerta ada Instagram khususnya atau?
2: Kalau Jenggala enggak, masih nunut di dusun sama di desa.
0: Dusun sama di desa ya. Oke, Kak Gia, mungkin satu apa yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat atau pendengar, mungkin biar apa ya, bisa jadi role model kayak kata Kak Agustin tadi, mungkin buat teman-teman bisa terinspirasi bagaimana supaya kelompok taninya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Mungkin silakan Kak Gia.
2: Untuk para pendengar dimanapun yang berada, mungkin kuncinya cuma satu sih, sadar diri dulu lah. Pertama kita atur mindset. Contohnya apa? Kalau kita peduli lingkungan, yang penting jangan buang sampah sembarangan dulu aja lah. Itu yang pertama, apalagi puntung-puntung rokok itu biasanya dibuang sembarangan. Berangkat dari diri sendiri dulu, baru ke kerabat terdekat. Kalau bisa ya merajak ke teman-teman. Yang penting kita ajak bahayanya kayak gini, bahwa kalau lingkungan itu baik, ya pasti akan kembali baik ke kita lagi. Itu yang penting ya, tetap jaga lingkungan.
0: Oke, dari Kak Devita, Devika juga Kak Agustin, mungkin untuk teman-teman muda seperti Kak Gia, mungkin yang pengen nih punya kelompok tani, pengen mendapatkan pembinaan juga penyuluhan dari Dinas Kehutanan Malang ya, mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan?
1: Mungkin kalau pendengar RRI ya, dimanapun berada, kalau ingin membentuk KTH atau join untuk sebagai apa binaan kita, mungkin bisa main-main dulu sih ke kantor kita yang ada di Jalan Raya Genengan Pakisaji. Mungkin nanti bisa koordinasi, terus nanti kita sampaikan program-program kita seperti itu.
4: Kita gali potensi bersama-sama
1: kita.
0: Tapi ada kriteria khusus nggak untuk menjadi sebuah kelompok tani, organisasi kelompok tani hutan?
4: Untuk kriterianya tuh punya lahan kering yang dikelola, itu karena itu menjadi objek ya. Itu terus kemudian minimal pembentukan kelompok tani ini 15 orang.
0: 15 orang minimal.
4: Iya.
0: Saya ke Kak Gia lagi. Mungkin satu kata deh untuk tentunya kalau misalkan kita melihat desa pasti semua memiliki potensi ya, enggak istilahnya enggak cuma di Kawi, enggak cuma di Magelan, atau enggak cuma di mana tadi di Gunung Mulyo gitu, yeah, misalkan Gunung, ya, yeah. Semua tempat punya potensinya masing-masing. Tapi mungkin Kak Gia ingin sampaikan ke pendengar atau ke masyarakat, apa yang menjadi daya tarik, yang menjadi pembeda antara Desa Manggelan atau
1: Banggelan
0: yeah. Atau kelompok tani Jenggala Amerta ini, yeah, dengan yang lain. Mungkin yang jadi hal unik ya. Apa?
2: Hal unik kami ya sepertinya sama sih, rata-rata kan di lereng Kawi ya, komoditas utamanya rata-rata ke perkebunan kopi dan sebagainya. Tapi kami berusaha untuk tampil unik, mungkin sedikit, satu kata mungkin, bersinar.
1: Okay. Banggelan bersinar ya,
2: bersinar.
1: Okay, shining.
2: Betul sekali, karena okay, masih alami, rata-rata di tempat kami masih alami untuk ya, wisata-wisata sumber daya alamnya.
1: Ya, selain yang viral-viral Gunung Kawi nih, ada nih di Banggelan nih ya.
2: Banggelan betul, ya.
1: Lagi rame ya. Lagi rame ya, kebetulan ya Gunung Kawi itu.
0: Yeah. Oke deh, satu kalimat lagi buat Kak Agustin, Kak Devika, juga Kak Gea ya. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat agar bisa lebih mencintai dan menjaga hutan, apa ya, mungkin bisa juga dibudidayakan tapi dengan tidak merusak lingkungan.
4: Apa ya, mungkin berpegang prinsip aja, apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan nanti.
1: Iya, anak cucu kita lah. Okay. Yeah.
0: Ya, karena kan banyak istilahnya mungkin orang-orang yang ingin punya nilai ekonomis, memanfaatkan hutan, tapi justru merusak gitu, menebang pohon dan lain sebagainya.
2: Betul, betul.
0: Yeah. Oke, okay, silakan dari Kak Agustin.
1: Ya itulah, kurang lebih kayak Mas Gia ya, jaga hutan lah. Nah, siapa tahu nih kita dari hutan tuh bisa ada mutiara hitam, contohnya kopi atau mungkin yang lain ya, kapulaga atau yang bisa kita kembangkan lah ke depannya untuk menjadi produk, bisa kita branding juga, menambah nilai ekonomi.
4: Hutan tuh nggak melulu harus kita tebang kayunya,
1: iya,
4: maksudnya
1: kita manfaatkan di bawah tegaknya juga bisa ya. Okay. Seperti okay, itu sih.
0: Kage ya, satu kata, bukan satu kata ya, kalimat terakhir. Sebelum akhirnya kita tutup.
2: Pertama, tetap peduli lingkungan. Hutan gak membuatmu menjadi lebih buruk, tapi menjadikanmu lebih baik. Karena apa? Udara yang kamu hirup hari ini itu tentunya dari hutan.
1: Applause.
0: Luar biasa sekali obrolan kita hari ini bersama dengan tiga muda-mudi ya. Luar biasa tentang hutan. Semoga apa yang menjadi obrolan kita di sore hari ini di Kita Indonesia tentang kiprah pemuda dalam kelola usaha kelompok tani di Hutan Jenggala Amerta khususnya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, dan tentunya kita bisa lebih peduli terhadap hutan dan kelangsungan hidup generasi kita seterusnya. Terima kasih untuk Kak Gea, Kak Agustin, juga Kak Devika. Semoga sukses selalu dan kelompok tani Hutan Jenggala Amerta pastinya, dan kelompok-kelompok lain yang didampingi oleh Kak Devika, juga Kak Agustin ya, tentunya bisa bersinar seperti katanya Kak Gea. Baik, terima kasih sekali lagi, dan pendengar, demikian Kita Indonesia kali ini. Kita berjumpa kembali di Kita Indonesia selanjutnya. Sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Arsu di Carito. Kemudian Sukerto menjalani siraman yang diambil dari 7 sumber air di pimpinan Murak Sesaji serta Kupat Luar. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhrianto mengatakan, antusias peserta mengikuti ruatan di RRI cukup tinggi. Setidaknya ada 42 peserta atau Sukerto yang diruat bukan hanya berasal dari Madiun, namun dari beberapa daerah di Jawa Timur serta Bandung.
1: Ruatan ini juga masih punya perhatian dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan. Dasarnya itu kita. Jadi kita melayani masyarakat yang ingin ruat anaknya, misalnya meruat keluarganya. Karena kalau menggelar ruatan sendiri tentu biayanya sangat mahal. Maka niat yang paling dalam, niatnya adalah supaya apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan untuk meruat segala superto atau energi negatif yang ada di mereka itu bisa terlaksana. Insya Allah, mudah-mudahan ini akan kita jadikan event tahunan supaya orang itu tidak nyari-nyari. Kemana sih aku mau ruatan kalau ada anu ini butuh. Oh ini sudah menjelang suruh biasanya ruatan. Oh ya sudah di RRI Madiun aja lah.
0: Sementara itu dalang ruatan Ki Subandi Marsudi Carita mengungkapkan ruatan harus terus dilestarikan sebagai wujud nguri-nguri budaya dengan landasan acara adat. Lebih dari sekadar ritual, ruatan menyimpan makna mendalam untuk membuang sengkolo atau malapetaka.
2: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi Sukerto. Kalau sudah hilang, tidak ada perjalanan yang akan mengaku adanya pacar padang jinggang. Makanya sini saya beri tulisan sini. Ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
0: Ia berharap peserta ruatan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ki Subandi juga meminta Sukerto untuk selalu memohon doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
3: Sukerto dari berbagai daerah datang membawa harapan besar mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Laporannya bersama Imam Malik.
4: Radio Republik Indonesia RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan adat istiadat dengan menggelar prosesi ruatan bersama. Kegiatan yang syarat akan nilai tradisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah yang datang membawa beragam harapan besar. Mulai dari doa agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, keinginan agar diberikan kelancaran karir serta rezeki bagi anak cucu, hingga harapan untuk membuang sial sengkolo demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik dan penuh berkah. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat, antara lain Budiono, seorang peserta asal Magetan. Budi sengaja mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam istilah Jawa disebut uger-uger lawang untuk mengikuti ruatan.
5: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya, secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah oleh Allah SWT. Amin.
4: Senada dengan Budi, peserta lain, Ruslaini Ari Widyastuti, warga asal Madun yang juga ikut serta dalam ruatan ini. Ari mengungkapkan dirinya merupakan anak ketujuh dari 6 bersaudara dengan silsilah keluarga yang unik atau dalam istilah Jawa disebut gilir kacang, selang-seling perempuan dan laki-laki.
6: Saya itu 6 bersaudara, saya anak terakhir, jadi anak ketujuh. Kakak saya itu gilir kacang, jadi perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Kemudian saya perempuan, tidak ada pasangannya. Jadi saya diikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut ruatan. Ya, intinya berharap yang terbaik untuk kehidupan kedepannya gitu. Ya, minta kepada Allah diberikan yang terbaik dalam segala hal ini itu.
4: Melalui kegiatan ini, para peserta berharap RRI Madiun dapat terus mempertahankan visinya untuk terus mengudara dan menjadi wadah pelestarian budaya Jawa yang adiluhung. Diketahui, sebanyak 42 peserta dari berbagai wilayah mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Mulai dari Madiun, Magetan, Nganjuk, hingga Bojonegoro dan Tangerang Provinsi Banten. Sebelum puncak acara ruatan, pagelaran wayang oleh sejumlah dalang telah berlangsung di halaman depan RRI Madiun sejak Sabtu siang. Lakon yang ditampilkan diantaranya Wahyu Makutoromo oleh dalang Kiwimar Aji Wicaksono, Pamung Sejati oleh dalang Kipudut Puji Aguseno. Sedangkan puncak ruatan dipimpin oleh Pangruat Kidalang Kondobuono Marsuti Carito. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
7: Baik, terima kasih Satya. Pendengar juga pemirsa, periode Mei 2026, okupansi Hotel Kota Batu cenderung stabil, tarif kamar justru menurun. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
8: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga.
9: Sedangkan untuk okupansi memang tertinggi kemarin di weekend libur Waisak, bisa mencapai 80% untuk rata hotel di Kota Batu. Sedangkan yang libur Idul Adha itu yang 2 malam itu rata-rata kita di 60%, tidak setinggi di libur Waisak. Tetapi itu pun dengan room rate yang memang tidak bisa naik publish rate aja, tidak bisa naik dari seperti biasanya. Kalau dulu biasanya itu ketika long weekend itu kita ada lebih tinggi 20% sampai 50% dari publish rate kita.
8: Meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Avrilia Purbosari. Avril, silakan.
10: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, Lomba Cinta Batik Jember yang diselenggarakan tim penggerak PKK menjadi ajang untuk menggali potensi tiap kecamatan. Berikut laporan Gia Deborah.
11: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jember menggelar Lomba Cinta Batik Jember 2026 di Gedung Wahya Wibawa Graha. Senin 29 Juni 2026, kegiatan ini menjadi upaya mendorong pelestarian batik sekaligus menggali potensi khas dari setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Ketua Pokja 3 TPPKK Kabupaten Jember Sriwinarti mengatakan, lomba tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan program kerja Pokja 3 TPPKK Kabupaten Jember, khususnya dalam bidang pelestarian.
12: Tujuan diselenggarakannya lomba ini adalah untuk menggali potensi wilayah yang ada di tanah dan batas juga.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Jember, Dr. Andes Hadi Mulyono MSI menegaskan batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia internasional sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mengembangkannya.
13: Kita berusaha bahwa batik ini adalah salah satu warisan bangsa Indonesia dan warisan ini diakui oleh dunia internasional. Tentunya sudah menjadi bagian dari kita semuanya untuk melestarikan.
11: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Jember Ninggita Eka Puspita SMSC berharap lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi mampu memacu semangat para kader PKK dan pemerintah kecamatan dalam mengembangkan potensi batik di wilayah masing-masing.
12: Jadi, luar biasa.
11: Melalui lomba Cinta Batik Jember TPPKK Kabupaten Jember berharap lahir berbagai inovasi dan motif batik khas dari kecamatan yang tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan para perajin batik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
10: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
14: Terima kasih, Aprilia. Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya 26 Juni 2026 lalu. Laporan Faiz Putra.
15: Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat 26 Juni 2026 lalu. Keempat tersangka ditetapkan karena diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan pengamanan proses demonstrasi. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan pada awalnya petugas mengamankan sebanyak 24 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu terdapat 14 orang yang dipulangkan karena belum ada unsur pidana yang bisa dikenakan dalam pemenuhan unsur pidana. Di samping itu, juga terdapat 6 orang lagi yang saat ini diproses dalam tindak pidana narkoba hasil urin setelah terbukti menggunakan sabu. Pihaknya bekerja sama dengan BNN Kota Surabaya untuk melakukan pendalaman sesuai barang bukti yang ditemukan seperti ponsel.
16: Di awal kita amankan sebanyak 24 orang. Dari 24 orang itu lalu kemudian kita lakukan pendalaman dan kita akan buka data-data dari handphone yang mereka bawa. Ini masih berproses, dan untuk yang 14 ini sementara kita pulangkan karena secara pembuktian masih menunggu nanti hasil dari analisa komunikasi yang ada. Sebanyak 4 orang ini sudah kita tetapkan mereka sebagai tersangka perusakan terhadap barang dan juga yang terhadap petugas yang mana teman-teman itu 5 tahun juga mereka kita lakukan penahanan.
15: Pihak kepolisian juga memastikan seluruh penanganan atas kerusuhan kemarin dilakukan dengan cara persuasif dan bertindak sesuai prosedur yang semestinya. Atas perbuatannya, keempat tersangka perusakan fasilitas umum kini resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 262 KUHP dan atau 522 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Faiz Putra melaporkan.
14: 5 pelaku ganjal ATM lintas provinsi diamankan Polres Lamongan saat beraksi di ATM halaman Dinas Pendidikan Lamongan. Laporan Farin Regi.
17: Polres Lamongan ungkap kasus percobaan pencurian dengan pemberatan menggunakan modus ganjal ATM. Dalam kasus tersebut, 5 pelaku yang diduga tergabung dalam jaringan spesialis ganjal ATM lintas provinsi berhasil diamankan petugas. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazul Rahman mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Lamongan terhadap sejumlah laporan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Mereka berhasil ditangkap saat sedang beraksi di ATM Bank Jatim yang berada di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Modus yang digunakan para pelaku adalah membuat mesin ATM seolah-olah mengalami gangguan sehingga kartu nasabah tertahan di dalam mesin.
18: Kemudian 9 buah kartu ATM berbagai bank milik pelaku, karena biasanya pelaku nanti akan menyesuaikan ATM milik korban untuk dilakukan swap atau penukaran kartu. Kemudian 5 buah tusuk gigi ini yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini adalah kartu ATM yang menjadikan alat pengecot alat ini. Kemudian karton bak, ada juga 1 buah gergaji besi, silakan diangkat. Ini digunakan biasanya untuk mengambil kartu ATM yang sudah terlanjur masuk menarik kembali gergaji besi kartu, dan tentunya satu kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk berpindah-pindah tempat apapun melarikan diri.
17: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 17, pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Farin Raki melaporkan.
14: Polisi Sidoarjo wujudkan bakti sosial lewat program bedah rumah. Januar Fahmi melaporkan.
19: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polresta Sidoarjo bersama Ditlantas Polda Jawa Timur melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi bagian dari bakti sosial Polri agar kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Program bedah rumah menyasar warga yang menempati rumah tidak layak huni, hasil pendapatan dan patroli petugas di lapangan. Kapolresta Sidoarjo, Komispol Kristian Tobing menegaskan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi kepedulian Polri kepada warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.
20: Cek di wilayah di sini ini rumah yang memang tidak layak, karena kebetulan anggota dari Polres Sidoarjo itu ada yang melaksanakan, yang sering melaksanakan kegiatan patroli lewat di sini, Babin Kaptimas melaporkan. Nah, kami memang mendatakan ini program Polda di seluruh Polres, ya, seluruh wilayah kabupaten, mendatakan mana rumah-rumah yang tidak layak untuk ini, dan kemudian di wilayah kami pun ada beberapa rumah dan ini juga baik proses untuk melaksanakan bedah rumah, dan ini kegiatan ini dilaksanakan tentunya dalam rangka bagaimana Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Polres Sidoarjo, kami mendekatkan diri dengan masyarakat, kemudian melaksanakan kegiatan bakti sosial pada masyarakat, dan ini wujud bagaimana kami terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kami sadar bahwa kegiatan.
19: Sementara itu, Ahmad Win Wanto, penerima manfaat program bedah rumah, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Selama 10 tahun, ia tinggal di rumah yang sering terendam banjir hingga air masuk ke dalam kamar sehari-hari. Wanto bekerja serabutan dan kini berharap keluarganya dapat tinggal dengan lebih nyaman. Selain program bedah rumah, Polresta Sidoarjo juga menggelar berbagai kegiatan bakti sosial lain, diantaranya pengobatan gratis, penyaluran peralatan pertanian, serta layanan SIM dan samsat keliling. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Polresta Sidoarjo berharap kegiatan Hari Bayangkara dapat dilaksanakan masyarakat.
14: Ika di Jatim apresiasi pembentukan Kementerian Haji untuk tingkatkan layanan jemaah. Oni Arianto melaporkan.
21: Ketua Ikatan Dai Indonesia IKDI Jawa Timur M. Bayi Hakim mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus meminimalkan berbagai persoalan yang sempat terjadi pada musim haji sebelumnya. Menurut Bayi Hakim, kehadiran kementerian khusus akan membuat pelayanan kepada jemaah haji semakin fokus. Bayi Hakim Senin siang juga berharap berbagai kendala yang pernah dialami pada tahun lalu tidak kembali terulang pada penyelenggaraan haji mendatang.
22: Alhamdulillah dengan adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, ini ada peningkatan daripada tahun lalu. Minimal adalah meminimalisir kasus, tidak seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu ya lumayan lah beberapa kasus itu muncul. Tapi kasus itu tidak terulang pada tahun ini. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang baru, yang itu penting untuk kenyamanan para jemaah haji. Lebih-lebih ketika ada rencana untuk membuat tempat, lokasi tempat tinggal para jemaah haji. Ini akan memudahkan kita, ya, umat Islam Indonesia dalam hal pelaksanaan ibadah haji.
21: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Memasuki hari ke-29, Debarkasi Surabaya mencatat lebih dari 89% jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Kendati demikian, hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah haji yang belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Oni Arianto melaporkan.
14: Ribuan peserta ikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo Monosalam. Laporan Ane Kusuma.
0: Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, di bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirjo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang didampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa serta seluruh jajaran Forkopimda Jombang dan juga Forkopimcam Kecamatan Wonosalam. Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa CAI sendiri merupakan agenda tahunan yang telah

0: semua hadir, dan tentunya wakil presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan CAIP tahun 2026. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh, wawasan kebangsaan tentunya.
1: Sementara itu, salah satu peserta, Faiz, mengaku memperoleh pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam perkemahan CAI 2026 ini.
2: Ya, kesannya bisa mengikuti acara seperti ini, bisa kesini, senang karena acara ini juga diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai didatangi oleh Bapak Wakil Presiden. Itu sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden.
1: Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2026 dengan agenda pembinaan karakter, edukasi kebangsaan, jelajah alam, pertunjukan seni budaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Anu Kusuma melaporkan.
3: Pendidikan di Hong Kong yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air, meski biaya pendidikannya menyentuh ratusan juta rupiah. Farida Husnia melaporkan.
4: Pendidikan di Hong Kong, Cina yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air. Hal ini tampak dari raut wajah mereka yang serius mengikuti seminar pendidikan di Hong Kong. Usai memberikan sambutan, Asisten Sekretaris Utama Biro Pendidikan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Asli Lung, mengatakan, masyarakat Indonesia ada yang menempuh pendidikan di Hong Kong karena Hong Kong merupakan salah satu kota teraman di dunia.
5: In Hong Kong, we are actively promoting the international hub in higher education, which the universities in Hong Kong is quite prestigious and widely recognized. So the next stage of our move to promote Hong Kong's education is to promote the international education hub at the basis of education. That's why the delegation from Hong Kong, we have the Education Bureau and the DSS Schools Council, we're coming over to promote Hong Kong's basic education to Indonesian's children.
4: Sementara itu, salah satu orang tua sekaligus peserta seminar pendidikan di Hong Kong, Edmond Tungka, berencana memberikan pendidikan bagi anaknya di Hong Kong.
6: Mungkin kalau bagi anak-anak, kalau lokasi terlalu dekat, cepat sering pulang. Jadi akhirnya tidak belajar, nggak terlalu merasakan environment global. Hong Kong agak jauh dan beda sekali budaya. Jadi menurut saya menarik untuk dipelajarin. Buat anak-anak juga, kebetulan mereka juga pernah ke sana, jadi tertarik sekali.
4: Biaya pendidikan di Hong Kong mencapai ratusan juta rupiah. Meski begitu, kurikulumnya sudah tergolong maju. Farida Usnia melaporkan.
3: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi titik kebangkitan tinju di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan olahraga tinju di Jawa Timur setelah beberapa tahun vakum. Antusiasme peserta yang mencapai 216 petinju dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan tingginya minat terhadap kejuaraan tersebut. Wakil Ketua Pertina Jawa Timur Agung Samsul Hadi mengatakan, Piala Wali Kota Surabaya kini telah berkembang menjadi ajang yang lebih besar dari konsep awalnya sebagai kejuaraan antar sasana. Menurutnya kompetisi tersebut layak disebut sebagai event berskala semi nasional.
8: Ya, dalam niat awal yang kita lakukan. Jadi kan kalau kita kaji Piala Wali Kota ini kan sebenarnya untuk antar sasana, tapi sudah begitu meluas sampai semi nasional. Ini kebanggaan. Mudah-mudahan dengan Piala Wali Kota Surabaya ini merupakan barometer kebangkitan pertinjuan Surabaya, dan ini khususnya. Dan nantinya akan bisa memberikan dampak yang terbaik untuk Jawa Timur.
7: Agung menambahkan kehadiran atlet dari berbagai provinsi menjadi indikator bahwa Piala Wali Kota Surabaya mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Kondisi itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan sekaligus pembinaan atlet tinju di Jawa Timur. Ia optimis konsistensi kejuaraan akan berdampak positif terhadap prestasi tinju di daerah. Surabaya juga dinilai berpeluang kembali menjadi salah satu pembinaan tinju amatir di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep.

0: Rekan Ani Purnama. Ani, silakan.
1: Terima kasih, Dio. Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Berikut laporan Muhammad Ali.
2: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Bupati, pendataan sensus telah berlangsung sekitar 2 pekan. Sementara, kegiatan seremonial yang digelar hari ini bertujuan memberikan semangat pada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
3: Kalau sekarang kan isunya digeser, ini nanti berkaitan dengan pajak. Tidak, ini nggak ada kaitannya. Silahkan dijawab. Kan bukan sekedar rupiah yang ditanyakan. Kesehatan ditanyakan. Gitu loh. Bukan cuma rupiah ini. Misalnya karena ditanyakan berapa gajinya. Mindsetnya adalah ini pajak jangan jadi. Enggak. Kan banyak yang ditanyakan. Punya penyakit enggak? Gitu loh. Punya tabungan enggak? Kan tanyain juga. Nah, harapannya itu jujur. Tidak ada kaitannya kok dengan pajak.
2: Bupati menambahkan, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, data yang tidak sesuai kondisi di lapangan akan menyulitkan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.
1: Baik pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
4: Terima kasih Ani, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
5: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Pendengar, baru saja Anda ikutin Prima Pro 1 RRI Surabaya. Dan saat ini Anda kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Saya Raja Parung masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malang.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Ah,

0: Upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
1: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
1: Kamu benar. Aku harus ikut upacara.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekah, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu, pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?

Selamat sore untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami di Persatu RRI Malang 94,6 FM. Dan juga ada pendengar yang ada di Probolinggo bisa mendengarkan kami di FM 88,3 MHz. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar dan tetap dalam kondisi yang baik. Sore hari seperti ini, biasanya sebagian dari Anda mungkin sedang dalam perjalanan pulang ya, setelah menyelesaikan rutinitas pekerjaan. Mungkin ada juga yang masih beraktivitas atau mungkin menjemput keluarga, berbelanja kebutuhan, atau sekedar mungkin menikmati waktu santai setelah seharian beraktivitas. Bagi Anda yang sedang berada dalam perjalanan pulang atau perjalanan menuju ke satu tempat, tetap hati-hati ya. Sejumlah ruas jalan biasanya mulai dipadati kendaraan seiring dengan meningkatnya arus lalu lintas di jam pulang seperti ini. Dan tetap patuhi aturan lalu lintas. Jangan lupa untuk utamakan keselamatan selama perjalanan. Tetap bersama kami pendengar di sore hari ini, karena kami masih akan temani perjalanan Anda dengan informasi-informasi seputar Malang Raya, juga lagu-lagu pilihan yang siap menemani Anda di sore hari ini. Satu lagu dari miliknya Rizky Febian featuring Mahalini dengan Your Mind untuk Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita kaum muslim adalah dengan dikelilingi oleh sahabat yang soleh. Sahabat bisa menasehati dan mengingatkan kekeliruan yang kita lakukan semata-mata agar bisa bersama dalam kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karenanya, ingatkanlah aku ketika diriku lupa." Hadis riwayat Bukhari. Betapa pentingnya sosok sahabat yang soleh sebagai media untuk saling mengingatkan dan menasehati. Karena selain bisa melakukan muhasabah kepada diri sendiri, sahabat juga akan memberikan dukungan saat diperlukan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Persatu RRI Malang. Menteri Ekonomi Kreatif Ekraf Toko Ripki Harsya mengatakan ekonomi kreatif saat ini diharapkan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, penguatan sektor ekonomi kreatif memerlukan dukungan data yang akurat agar kebijakan pemerintah dapat disusun secara tepat. Ripki juga mengatakan capaian sektor ekonomi kreatif menunjukkan tren positif pada tahun 2025. Relasi investasi, ekspor, tenaga kerja hingga pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, sektor ekonomi kreatif berhasil melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Ia juga menjelaskan realisasi investasi ekonomi kreatif pada tahun 2025 mencapai 134% dari target pemerintah. Sementara nilai ekspor sektor ekonomi kreatif mencapai 31,9 miliar USD atau sekitar 120% dari target yang ditetapkan. Ia juga mengatakan sektor ekonomi kreatif memiliki karakter yang inklusif dan padat karya. Menurutnya, mayoritas tenaga kerja pada sektor tersebut merupakan perempuan. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi kreatif 2025 mencapai 6,86%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11%. Amalia menjelaskan sektor ekonomi kreatif juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada tahun 2025 lalu, jumlah tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif mencapai 27,4 juta orang.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Arema FC akan tampil dengan dua kelompok usia sekaligus pada putaran nasional Hydra Plus Soccer League 2025-2026. Tim U15 dan U18 kini memasuki tahap akhir persiapan sebelum bertolak ke Kudus pada tanggal 3 Juli untuk mengikuti kompetisi yang berlangsung 5 hingga 12 Juli di Super Soccer Arena atau SSA. Lolosnya dua tim ke putaran nasional ini menjadi capaian tersendiri bagi pembinaan sepak bola putri Arema FC. Tim under 16 membawa 20 pemain, sedangkan squad under 18 diperkuat 23 pemain yang akan bersaing dengan wakil-wakil terbaik dari berbagai daerah. Selama 3 pekan terakhir, kedua tim menjalani pemusatan latihan di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Program latihan difokuskan pada peningkatan kebugaran, penyempurnaan teknik dan taktik, serta pembangunan kekompakan antar pemain menjelang turnamen. Pelatih kepala Arema FC Women, Nanang Habibi, menilai persiapan pada putaran nasional akan jauh lebih ketat dibandingkan babak regional karena seluruh peserta merupakan tim terbaik dari masing-masing zona. Meski demikian, pendengar, Nanang memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi siap bertanding. Ia berharap anak asuhnya mampu menjaga konsistensi permainan dan bersaing hingga fase akhir kompetisi. Dan berdasarkan hasil undian, tim Under 16 Arema FC Women tergabung di grup A bersama dengan Mojang Priangan, Putri Surakarta, dan juga Putri Tangsel City. Sementara untuk tim Under 18 berada di satu grup dengan Akademi Persib Bandung, Samba Persada Women, serta Putri Tangsel City. Ajang nasional tersebut menjadi kesempatan bagi Arema FC Women untuk mengukur hasil pembinaan usia muda sekaligus memberi pengalaman bertanding di level nasional bagi para pemain muda Singoedan Putri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Malang sore ini masih berlanjut nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih membersamai kami hingga jelang malam hari ini. Dan selamat bergabung juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di FM 88,3 MHz di Probolinggo. Selamat sore untuk Anda semuanya. Dan mendengar Dewan Juri di Ajang Tahunan Grand Final Putra Putri Batik Kota Malang tahun 2026 di sini menetapkan Muhammad Abdul Wasil dari Politeknik Negeri Malang sebagai Putra Batik Kota Malang 2026. Dilangsungkan pada tanggal 27 Juni lalu ya. Dan sedangkan Putri Batik Kota Malang 2026 diraih Apriliana Nur Latifah Ula dari Universitas Negeri Malang. Ajang tahunan tersebut pendengar tidak hanya menjadi kompetisi generasi muda tetapi juga menjadi wadah pembinaan karakter serta pelestarian budaya batik di Kota Malang. Ketua Dewan Juri sekaligus Ketua Asosiasi Perajin Batik Kota Malang Ki Demang mengatakan ajang Putra Putri Batik merupakan sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Dan menurutnya para finalis diharapkan mampu menjadi teladan dalam mencintai produk lokal sekaligus berperan sebagai duta budaya. Sementara itu Direktur Paguyuban Putra Putri Batik Kota Malang Sarah Mariam menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan Grand Final yang berlangsung meriah di Pendopo Kabupaten Malang pada hari Sabtu 27 Juni lalu, dan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Sarah juga berharap para pemenang dapat terus berkontribusi dalam upaya pelestarian budaya batik di Kota Malang. Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antara pemerintah, komunitas budaya, kemudian dunia pendidikan, juga pelaku UMKM dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan batik sebagai warisan budaya bangsa.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Pendengar, kita masih berbicara soal Grand Final Putra-Putri Batik Kota Malang 2026. Nah, event ini tidak hanya menampilkan kompetisi antar generasi muda, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi industri batik dan penguatan ekonomi kreatif di Kota Malang. Kegiatan ini pastinya digelar di Pendopo Kabupaten Malang pada hari Sabtu kemarin dan menghadirkan sejumlah agenda. Di antaranya adalah peluncuran paguyuban batik, kemudian pemberian penghargaan kepada pengrajin batik, parade finalis hingga promosi potensi batik daerah. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Dian Likos Amelia, menilai ajang tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri kreatif berbasis budaya. Menurutnya, keberadaan putra-putri batik Kota Malang ini diharapkan mampu memperluas promosi produksi batik lokal sekaligus mendukung keberlanjutan usaha para pengrajin. Sementara itu, Kidemang selaku Dewan Juri menegaskan bahwa penguatan sektor ekonomi kreatif harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian budaya. Direktur Paguyuban Putra Putri Batik Malang, Sarah Mariam, juga berharap para pemenang dapat mengambil peran aktif dalam mempromosikan batik daerah. Dan juga melalui ajang tersebut, pemerintah Kota Malang bersama dengan berbagai pemangku kepentingan berupaya memperkuat posisi Kota Malang sebagai salah satu pusat pengembangan batik dan ekonomi kreatif di tingkat nasional. Pendengar, untuk Malang sore ini sudah usai. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada Arga Saputra yang temani Anda di Malang malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan akan kembali di Malang malam ini nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang juga masih setia mendengarkan kami hingga malam hari ini. Dan juga Anda yang ingin mendengarkan kami di Probolinggo, kami ingatkan bahwa Anda bisa mendengarkan kami di FM 88,36 MHz. Akhir kata, saya Rahayu Jafar mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk perhatian Anda, juga kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat bermalam Selasa ya. Dan satu lagu persembahan dari saya untuk akhir acara ini dari miliknya Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Saya Rahayu Jafar pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kriya, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Logo atau karya nomor 2, yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
4: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
5: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
4: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO, 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya, dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi pemerintahan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
12: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. Besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
13: kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
14: undang-undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
13: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
14: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
15: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
14: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
17: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
18: sudah sekian lama berpisah dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Saat Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan, saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insya Allah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler.
19: Sebagai sinergi yang hangat menurut Rizki terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz, sifting it through here for...

0: We prepared.
1: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
2: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
2: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RR.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Pokoknya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang FM 94,6. Untuk Anda di wilayah Probolinggo FM 88,3 MHz. Atau dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami pendengar. Yang mengakses siaran kami malam hari ini di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Inilah Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat edisi 29 Juni 2026. Saya Arga Saputra, pendengar, temani Anda malam hari ini di tengah istirahat malam Anda atau di antara pendengar yang masih mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Belum tuntas ya urusan hari ini, Senin 29 Juni 2026. Mudah-mudahan kehadiran saya Arga Saputra di Pro 1 RRI Malang dapat menemani Anda. Mudah-mudahan Anda juga tetap fokus begitu ya dalam berkendara, nggak ngantuk begitu pendengar, tetap kemudian dalam konsentrasi yang tinggi menyelesaikan seluruh aktivitas dan juga agenda Anda hari ini. Nah, beragam macam program, informasi, dan juga lagu-lagu pilihan nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan dalam program Pesona Budaya. Hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan berbincang hari ini bersama Haji Joko Setiono, STMMT. Hari ini kita akan berbincang seputar topik Bila Aku Meruat Diri. Ini pas sekali tema atau topiknya dengan kegiatan yang akan diselenggarakan juga oleh Radio Republik Indonesia Malang, yaitu Ruatan ya, pada bulan Juli 2026 mendatang. Kira-kira apa manfaat, kira-kira apa yang bisa kita lakukan begitu pendengar, atau hal-hal yang menandakan kita itu perlu diruat dalam tanda kutip begitu ya. Nanti Anda dapat ikuti perbincangan selengkapnya dalam Pesona Budaya bersama Haji Joko Setiono STMMT. Namun sebelum kita hadirkan Pesona Budaya pendengar, kami putarkan terlebih dahulu drama radio spesial untuk Anda nanti tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pendengar Jampi Gencar, jam pilihan gending dan juga campur sari. Anda para pecinta campur sari, langgam Jawa, begitu pendengar, Anda bisa mendengarkan nanti program kami dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, yaitu Jampi Gencar hingga menjelang pukul 23 ya, yaitu jam pilihan gending dan juga campur sari. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara Everlasting untuk mengiringi istirahat malam Anda. Ataupun di antara pendengar nanti yang habis kegiatan atau beraktivitas malam hari ini, masih ingin menyaksikan pertandingan Brasil dan juga Jepang di 32 besar Piala Dunia 2026, jangan khawatir pendengar, kami Pro 1 RRI Malang juga akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 hari ini, yaitu antara Brazil versus Jepang di babak 32 besar langsung dari Stadion Houston, Amerika pendengar. Kami akan hadirkan nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Itulah segala macam program, informasi, dan juga berbagai lagu pilihan yang akan coba kami tawarkan untuk Anda di program Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu bagus pendengar sudah saya putarkan untuk Anda, di antaranya tadi ada Tulus dengan Jatuh Suka, Yura Yunita dengan Duhai Sayang, dan baru saja kita dengarkan bersama ada Wijaya 80 dengan Cukup Dewasa. Pendengar, satu hal ini juga patut disikapi dengan cukup dewasa ya, antara beberapa pihak yang punya kepentingan begitu pendengar. Jangan sampai keputusan ini diambil merugikan satu dua belah pihak begitu ya. Jadi harus ada win-win solution, jalan tengah dari kebijakan yang akan diambil dan juga diimplementasikan di wilayah Malang Raya ini pendengar. Jadi rencana penambahan koridor 2 bus Trans Jatim di Malang Raya ini menuai penolakan dari paguyuban sopir angkot pendengar. Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan atau Dishub Jatim tetap optimis koridor 2 itu bisa terrealisasi. Kepala Seksi atau Kasih Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro mengatakan bahwa penyediaan sistem transportasi publik yang terintegrasi adalah amanat undang-undang dan peraturan daerah atau perda. Kemudian juga jadi bagian upaya dari realisasi nawabakti satya dari Gubernur Jawa Timur yakni Jatim Akses pendengar. Karena itu pihaknya optimis koridor 2 tetap bisa terrealisasi. Agar terrealisasi, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terus membangun koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malang dan juga pemerintah Kota Malang pendengar. Jadi pihaknya juga belum mendapatkan informasi begitu ya terkait dengan penolakan dari paguyuban angkot. Biasanya paguyuban angkot itu berkomunikasi langsung dengan Dinas Perhubungan. Nah, dirinya pun juga mempertanyakan akan kekurangan dari koridor 1 Malang yang dipersoalkan paguyuban angkot pendengar. Menurut Cito, koridor 1 sudah beroperasi dengan baik secara regulasi dan juga mekanisme begitu ya. Dia juga merespon titik-titik henti baik berupa shelter maupun rambu yang disoroti paguyuban angkot. Seperti diberitakan, beberapa sopir menilai beberapa titik henti bus Trans Jatim itu terlalu dekat dan Cito menyebut bahwa pengadaan titik henti ini sebenarnya tidak memiliki standar jarak tertentu. Pihaknya memberikan titik henti untuk bus Trans Jatim sesuai dengan supply dan juga demand pendengar, meskipun jaraknya pendek antara titik 1 dan juga titik 2 begitu misalnya pendengar, jika tidak ada layanan atau angkutan maka pihaknya akan menyediakannya begitu ya. Cito juga memberikan contoh pada bus AKDP maupun AKAP termasuk angkutan desa yang tidak memiliki titik henti, namun titik henti itu diberikan agar angkutan tidak ngetem sembarangan dan lebih tertib pendengar. Cito juga menambahkan ya, pihaknya juga akan berkomunikasi dengan pengurus angkot untuk meluruskan banyaknya kabar. Maka untuk saat ini pihaknya menunggu kesempatan rute dari pemerintah Kabupaten Malang dan juga pemerintah Kota Malang terlebih dahulu pendengar. Jadi kabarnya tahun 2026 ini Trans Jatim mau nambah koridor begitu pendengar. Sudah tersambung begitu ya, koridor Malang Batu kali ini akan tersambung insya Allah antara Malang dan juga Kabupaten begitu ya. Coba kita tunggu begitu pendengar koridor Trans Jatim yang baru yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur sambil ada solusi begitu ya agar angkutan kota di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang ini tetap juga lestari, tidak mati, tergerus perkembangan zaman dan juga teknologi.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program Malang malam ini pendengar, saya Arga Saputra masih temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Anda bisa menyimak obrolan kami dalam Pesona Budaya. Hari ini kami agendakan Anda dapat bisa mendapatkan informasi dari Haji Joko Setiono STMMT. Narasumber kami dalam Pesona Budaya hari ini 29 Juni 2026, kita akan berbincang seputar Bila Aku Meruat Diri pendengar. Nah, ini mungkin cocok begitu ya untuk Anda yang mungkin ingin mengikuti prosesi ruatan namun belum menemukan atau tanda keyakinan atau hal-hal yang mendorong Anda bisa untuk memutuskan, oke, saya mau melakukan kegiatan ruatan begitu mendengar. Nanti Anda bisa dengarkan selengkapnya dalam Pesona Budaya sesaat lagi pasca saya putarkan drama radio produksi RRI Medan. Hari ini drama radio yang diputarkan oleh Pro 1 RRI Malang berjudul Tak Terselamatkan pendengar. Seperti apa jalan ceritanya? Mari kita dengarkan bersama drama radio produksi RRI Medan dengan judul Tak Terselamatkan.
1: Di mana disimpan uangnya nih? Alah, di mana lagi letaknya uang semua ini? Mak, mak, di mana mama sembunyikan uang itu? Ah?
2: Uang apa lagi, Nafi? Kemarin kau baru minta uang.
1: Alah,
2: sekarang kau minta uang lagi. Habis sudah uang mama. Nafi, kerjalah kau supaya kau ada uang. Jangan taunya minta sama mama terus. Ayah dan mamamu pun udah berjuang untuk kehidupan kita ini.
1: Halah, mak, gak usah banyak kali cakap mama ini.
2: Astagfirullah.
1: Capek aku dengarnya nasihat mama ini. Nah, sini, masih di kantong baju mama itu kan ada duitnya.
2: Astagfirullah. Astagfirullah, ya Allah, Nafi.
3: Suara apa lagi ini? Nafi! Nafi! Nafi, apa-apaan kau ini, Nafi, ha? Berani kali kau sekarang ya sama orang tuamu ya? Astagfirullahaladzim, Nafi, Nafi. Jangan jadi anak durhaka kau, Nafi. Kami ini orang tuamu. Sadar kau, Nafi. Sadar kau!
1: Nggak usah banyak omong kalian.
3: Sadar kau, Nafi. Sadar kau!
1: Alah, nggak usah banyak kali cerita kalian ya. Aku itu cuma minta 300 ribu pada kalian ngasihnya. Orang tua sama aja kalian berdua, gak ada gunanya.
2: Ya Allah, Pak. Kenapa lah dia jadi kayak
3: gini?
2: Astagfirullahaladzim. Kemarin Bu Marni ngomong ke aku, Bang, kalau warga di sini tuh sudah gak tahan lagi dengan kelakuan Nafi. Ya Allah, Bang, kenapalah dia jadi kayak gitu, Bang? Kemarin Bu Marni ngomong ke aku, Bang, orang itu mengeluh kalau barang-barang mereka dicuri dan mereka tahu pelakunya Nafi, Bang. Cuma karena memandang kita, mereka tidak melaporkannya ke kantor polisi. Terus, Bang, Nafi yang sering buat keributan di rumah kita ini. Warga udah gak tahan lagi, Bang, dengan kelakuannya. Cuma ini, Bang, anak kita udah hilang kesadarannya, Bang.
3: Aduh, bagaimana nih lihat tingkah lakunya si Nafi ini? Abang udah lelah kali juga nih ngasih tahu sama dia. Abang pun kemarin bercerita nih sama atasan abang nih, Dek, mengenai kondisinya si Nafi. Atasan abang menyarankan, bagaimana kalau kita bawa saja si Hanafi ini ke tempat rehabilitasi, Dek, sebelum terlambat.

0: Ibu, memang anak yang sudah kecanduan narkoba perlu penanganan serius, Bu. Jadi, memberikan pengaruh yang rusak pada sekelilingnya dan merusak dirinya sendiri. Dan perlu diketahui juga kalau tanda-tanda pencandu narkoba itu tuh sangat gampang kita kenalin, Bu.
1: Begini, Dok. Mm-mm. Anak saya ini mudah tersinggung, Dok. Barang-barang di rumah saya, Dok, sampai habis semuanya gara-gara dia, Dok. Kalau misalnya dikasih tahu gitu, dia itu pasti marah-marah dan pasti melawan orang tuanya, Dok. Bagaimana ini, Dok?
0: Nah, itu dia tadi, Pak. Ya, kalau orang sudah kecanduan itu, untuk disiplin pribadinya pun juga itu sangat mengendur. Kemudian juga suka menghindar dari perhatian orang lain. Kemudian juga cepat tersinggung, dan cepat marah juga loh, Pak.
2: Ya ampun, Pak. Anak saya sampai berbuat yang tidak baik, Pak. Seperti mencuri, Pak. Bagaimana ini, Pak?
0: Ibu, tenang dulu, Ibu. Ibu, memang anak yang sudah kecanduan narkoba perlu penanganan serius, Ibu, Pak. Dan itu dampaknya sangat merugikan orang lain juga. Diri sendiri rugi, apalagi orang lain juga nih, Pak. Dan juga memberikan pengaruh yang rusak pada sekelilingnya, apalagi sama dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu ini harus peka dan harus mengetahui tanda-tanda anak kalau sudah kecanduan narkoba.
2: Bagaimana lah, Pak, cara mengatasinya, Pak, supaya anak kami itu bisa sembuh, Pak?
0: Jadi Bu, Pak, sebaiknya Hanapi segera direhabilitasi lah sebelum terlambat.
2: Tapi Dok, anak saya sudah sering melakukan kekerasan terhadap saya. Apakah ini masih bisa disembuhkan, Dokter? Saya harap anak saya masih bisa diselamatkan. Meski saya selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan, tapi saya adalah ibunya.

0: Minta bang, mak. Hah? Ada rokok, mak? Ada rokok?
1: Hah? Astagfirullah, aku jadi gila, pak.
2: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Hati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hamang kuwajib ingsun hang ruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wasana.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk berbincang dalam Pesona Budaya. 29 Juni 2026 kita akan selengkapnya membahas seputar Bila Aku Meruat Diri. Nanti selengkapnya bersama beliau Haji Joko Setiono, STMMT, pendengar.

0: kita harus melakukan ruatan. Nah, inilah yang kita akan perbincangkan dalam Pesona Budaya hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan topik Bila Aku Meruat Diri, pendengar, bersama Haji Soko Joko Setiono STMMT. Sudah bersama kami melalui sambungan telepon beliau Haji Joko Setiono STMMT, pendengar. Kita akan berbincang selengkapnya dengan topik Bila Aku Meruat Diri dalam Pesona Malangan, Pesona Budaya hari ini 29 Juni 2026 hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Joko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
0: Kabar baik hari ini, Bapak sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya lupa bersama siapa
0: dengan
1: ini, ya?
0: Arga ini Pak Joko.
1: Oh, Arga, nggih, matur nuwun Mas Arga. Gimana?
0: Nggih, kabar baik hari
1: kembali
0: ini Bapak J.
1: Alhamdulillah.
0: Baik-baik. Pangestuni pun Bapak. Ya. Pak Joko, hari ini kita berbincang dengan topik Bila Aku Meruat Diri, begitu ya. Mungkin di antara pendengar ini banyak yang tertarik sebetulnya, penasaran lebih dalam dengan tradisi dan juga budaya ruatan, tapi belum punya mungkin keyakinan atau kepercayaan diri atau kondisi-kondisi yang menguatkan bahwa pendengar ini harus diruat, begitu, mengikuti kegiatan ruatan. Monggo Pak Joko, kira-kira kondisi seperti apa dari masyarakat ini sehingga kita ini bisa mengikuti prosesi atau tradisi ruatan tersebut?
1: Okay, baik, terima kasih Mas Arga. Dan selamat malam rekan sahabat pecinta Pesona Budaya dalam rangka atau judul obras, ya, obrolan komunitas pada malam ini. Yang sebenarnya ini sudah berseri-seri berapa episode, ya, berapa malam. Yang malam ini tentu saja puncaknya karena besok tanggal 5 itu sudah kita laksanakan, besok minggu, ya, kita laksanakan ruatan. Karena itu malam ini kita ngambil Bila Kita Meruat Diri atau ruatan diri, ya. Artinya begini, kalau tadi menyinggung Mas Arga, baik saya ulang kembali bahwa sebenarnya orang atau populer dengan istilah Gua Sengkolo atau Gua Sukerto, ya. Gua Sukerto artinya suker itu barang yang tidak pantas atau kotor, ya, tidak pantas untuk dilihat, tidak pantas untuk ditempatkan sesuatu yang tidak sesuai dan sebagainya. Artinya sesuatu yang beda dan keberbedaan itu menjadikan orang yang tidak suka, jijik gitu loh, jijik. Itu. Oleh karena itu suker ini harus dihilangin. Nah, dengan cara ruatan, ya. Sedangkan meruat itu sendiri adalah melebur, menghancurkan dari bentuk yang semula menjadi efisiensi, kemanfaatan, penggunaan, dan sebagainya. Artinya timbul energi bentuk baru. Contoh yang paling gampang misalnya gabah, ya. Gabah itu ditumbuk, dikepuk sampai hancur, maka terpisahlah antara kulitnya, sekamnya dengan berasnya. Beras pun juga begitu, dia harus dilebur lagi supaya menjadi nasi. Nasi pun juga harus disandingkan, dilebur lagi, ya, dengan segala makanan tambahan supaya enak dirasakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita contoh ini kita kembalikan pada diri kita bahwa ada sesuatu yang tidak enak, ada sesuatu yang janggal, ada sesuatu yang meragukan dalam diri kita. Intinya ruat itu adalah membebaskan dari rasa keraguan. Misalnya banyak sekarang anak-anak atau orang tua muda, ya, di bawah usia 40 gitu, masih ragu ruatan itu benar atau tidak. Nah, benar dan tidaknya kembali kepada diri kita, bahwa adakah dalam diri kita ini ketika kita bermuhasabah, ketika kita mengontrol diri, ketika kita ngunci diri kita, itu ada sesuatu yang janggal. Maka ini adalah keraguan dalam menentukan sikap terhadap diri kita sendiri. Nah, keraguan ini yang harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan dialog. Dengan dialog. Kemudian sebelumnya dihibur. Di mana lahirnya rasa ragu itu? Nah, keraguan ini setiap orang pasti punya. Hanya kadar tinggi rendahnya seseorang untuk menyelesaikan rasa ragu itu. Nah, kalau dengan pagelaran itu kan ada hiburan, ada penjelasan dulu, kemudian ada hiburan, setelah ada hiburan ada doa, setelah doa ada konsultasi, setelah konsultasi ada visual, ya, visual ini yang menghantarkan sugesti kepada para peserta, ya, sama

0: Dan kalau kita memohon, kita berdoa, kemudian kita menyandingkan sesuatu untuk lambang, lambang, lambang penghantar gitu ya, lambang penghantar. Nah, ruwat ini juga begitu. Jadi mungkin ada sebagian yang mengatakan bahwa kita ini masih diganggu oleh Bathara Kala. Bathara Kala. Bathara Kala itu simbol saja ya. Jadi simbol visual yang mempunyai karakter atau watak masing-masing. Jadi wayang Sakota itu ada 300-an, ya, 300 watak itu ya. Sehingga di situ dijelaskan bahwa peran dari watak yang Angkara Murka, kemudian yang Angkara Murka ini dari mana asal-usulnya. Tentu tidak semuanya orang bersih ya, ketika Sarasmi misalnya, Sarasmi sehingga hamil, hamil 9 bulan lahir, kemudian kenapa suami istri punya anak 3, 4, wataknya masing-masing beda. Tentu ini ada sesuatu yang sukar tadi, yang sukar tadi. Membedakan inilah yang akhirnya menjadi pola pikir dari orang tua atau si anak itu sendiri menjadi ragu, mangru. Kalau sudah demikian, berarti itu harus dijelaskan lewat visualisasi hiburan, pagelaran wayang, dan juga konsultasi. Itu. Nah, oke, ini dari pembukaan mengantarkan dari Mas Arga tadi. Nah, bagaimana kalau kita meruat diri? Ya? Meruat diri intinya, kalau tadi menghilangi sukerto, rasa reget pada diri kita, oke, pada diri kita ini ada jiwa dan raga, ya, ada jiwa dan raga. Mungkin suker atau reget atau kotor atau njiji'i raga kita mungkin bisa dengan bersuci. Bisa bersuci. Kalau misalnya itu cacat dari bawaan, mungkin dengan doa atau dengan operasi dan sebagainya, misalnya ya. Tetapi bagaimana kalau cacat atau reget atau suker itu ada pada jiwa kita? Nah, kalau ada jiwa kita, tentu saja kita mesti memanunggalkan diri. Kita mencari jalan atau petunjuk dari seseorang untuk mengupasnya sesuatu yang gaib atau sesuatu yang spiritualisme pada diri kita. Nah, istilahnya petuk, ya petuan, petuk. Kalau sudah petuk, sudah ketemu, tentu saja dia akan menjadi gamblang, terang, dan ringan. Contoh begini, Mas Arga, contoh begini ya. Orang lagi ngelak atau haus. Haus itu dari segi fisik, berarti fisik kita ini perlu air. Ya, tenggorokan kita perlu dilewati oleh air dan tubuh kita mungkin memerlukan cairan. Ya. Nah, non-fisiknya, kan kita berangan-angan. Berangan-angan bahwa kapan ya saya bisa minum air karena sudah merasakan ngelak. Nah, kode dari fisik ini akan menyampaikan sinyal pada rasa tadi. Membayangkan, wah kalau ini degan, es degan, mindah nio, enaknya gitu ya. Mindah nio, enaknya. Nah, akhirnya dua-duanya menjadi satu. Yang diangan, yang dirasa oleh jiwa, oleh hati, oleh perasaan tadi, udah ketemu, karena kita sudah minum air. Maka yang diangan tadi sudah ketemu dengan barangnya. Jadi sesuatu kalau sudah kepetuk, itu akan hilang. Mas Arga misalnya rindu sama kekasih. Gitu. Rindu banget. Tapi kalau sudah ketemu, rindunya menjadi hilang. Gitu? Menjadi hilang beberapa saat, besok rindu lagi. Itu ya, ada orang Jawa mengatakan, kekarepane menungso iki mulur mungsret. Mulur mungsret. Nek wis mulur, engko keturutan mungsret meneh. Engko kepengin meneh, mungsret meneh. Terus begitu terus sesuai dengan kondisi kita ya, kondisi kita. Nah, seperti inilah bagian dari memenuhi atau pangruat diri, membuang sukerto dalam diri kita. Ada yang melalui bacaan-bacaan bagi yang beragama ya, dengan doa dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang pakai simbol-simbol dan sebagainya. Tapi intinya kalau kita kepingin membersihkan diri, ya mengenal diri dulu. Kalau Kalau kita sudah kenal pada diri kita, maka kita akan tahu sebab musababnya itu apa. Sebab musababnya itu apa sebenarnya. Sehingga ada bimbingan, ya kalau misalnya dengan raga kita, ketika kita sedang sakit, maka mungkin ada petunjuk dokter atau petunjuk orang yang sudah pengalaman di bidang sakit itu, sehingga kita bisa mengikutinya kalau tanpa dokter. Tapi semua itu kan dibarengi dengan langkah dan keyakinan gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi ikhtiar, namanya ikhtiar ya. Nah, kalau diri pribadi itu bisa, tetapi masal pun juga tidak apa. Insya Allah kalau tanggal 5 nanti itu dengan masal ya, dengan masal. Dan yang harus disiapkan, baik itu masal atau datang sendiri. Kalau diri pribadi misalnya ada manten, mau jadi manten, misalnya anak tunggal mau jadi manten, nah itu biasanya ada ruatan singkat gitu. Ruatan singkat. Ya, intinya membersihkan diri sebelum masuk ke pasutri, ke pelaminan, ya, sebelum ijab kabul itu ada ritual untuk membuang sukerto. Karena sukerto ini kadang-kadang kita sendiri tidak atau belum mampu untuk melihatnya. Yang bisa melihat itu adalah orang lain ya. Orang lain bisa ngarani ya Pak Dewi itu, "Oh, kamu anu, kamu anu, kamu anu," begitu. Tapi kadang-kadang diri kita itu tidak bisa. Ada penyakit kejiwaan yang over, yang offset ya. Orang yang pengen menang sendiri, orang yang pengen dihargai, orang yang tidak menganggap orang lain itu apik, yang apa apik hanya dirinya sendiri. Itu ada seperti itu ya, penyakit yang baru, yang dulu saya juga nggak kenal. Ngopo NPD atau apa itu. Jadi, kalau seperti itu, lama penyembuhannya ya. Karena diajak dialog pun sama psikolog, ya psikolognya ditantang. Jadi memang cerdas dalam mencari celah ya untuk mengakui dirinya lebih daripada orang lain. Nah, hal yang semacam ini bisa juga dilakukan, tapi dengan catatan kalau dirinya sendiri itu menyadari. Nah, teman-teman, anak-anakku, cucu-cucuku besok kalau datang pada tanggal 5 di RRI pun juga demikian. Ya. Jadi nanti Ki Dalang akan menyampaikan latar belakang sejarah dan pendidikan ya. Jadi ada metodologi pendidikan dulu, penerangan, kemudian baru wayang ya, baru pagelaran. Nah, pagelaran ini hanya untuk lakon aja. Lakon laku bahwa ini loh asal usulnya keangkaran murkaan dan sebagainya itu diapakan gitu ya, diapakan. Maka bagi yang masih anak-anak, masih balita, itu besok hendaknya diantar sama orang tua ya, atau orang yang melindunginya, yang bertanggung jawab, yang masih kecil ya. Yang kedua, memakai baju putih, utamanya atasnya, bawahnya mau putih juga enggak apa-apa ya, baju putih mas rata-rata punya lah ini ya. Dan yang ketiga, paling tidak berangkat ke RRI sudah bersih. Syukur kalau berwudu ya, mandi besar terus berwudu. Terus juga pamit sama orang tua. Jadi ya mungkin meniatkan diri atau menyampaikan niatnya, atau orang tua juga mendukung anaknya untuk ini. Kemudian ada lagi tradisi yang diadari itu, sumbangkan pakaian yang layak pakai ya, pakaian yang masih layak, yang pernah dipakai tapi masih layak. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian yang kelima, jika tidak bisa hadir, itu cukup rambut dan data diri. Data diri, nama sama kelahiran itu aja lah mungkin ya. Bon klewon legi paing, gak usah mungkin. Kalau mau komplit juga gak apa-apa, misalnya Arga Setuwage. Nama Arga, lahir Setuwage, hari Setuwage tanggal sekian-sekian, gak apa-apa. Itu, jadi namun demikian, bagi saudaraku yang kepingin, mungkin namanya obras, ngobrol sama komunitas, ya monggo, kemarin kalau masih ada 3-4 pertanyaan, kalau memang belum jelas, bisa disambung di malam ini. Itu Mas Arka ya.
1: Jih, siap. Kami tunggu pendengar apabila ada yang mau ditanyakan langsung kepada beliau, Bapak Djoko Setiono. Silakan WA di 081555600915. Kita masih berbincang dalam pesona budaya, yaitu Bila Aku Meruat Diri, Jih, Pak Djoko Setiono. Jadi ruatan ini bisa dilakukan semua umur, Jih, Pak Djoko.
0: Cuma bergesernya pada milenial atau generasi sekarang itu memang tidak pakem banget ya, karena mungkin para sesepuh kita juga tidak mendakwahkan bahwa ini loh sebenarnya yang harus diruat ya. Ada 64 jenis ruat dan kesiku. Jadi orang-orang kesiku. Jadi tapi kenyataannya bahwa di RRI massal sehingga tidak harus gendono gendini, anak tunggal, untang anting, ya serimpi, kembar papat, terus pendowo limo, enggak semua begitu. Mungkin karena sudah ada KB, jadi enggak ada kembar limo ya. Nah, yang ada rata-rata gendono gendini, memang programnya pemerintah kan dua, laki perempuan sama saja, sehingga bergeser Mas Arga, bergeser pada hal-hal yang sifatnya kehidupan ya, hambatan-hambatan kehidupan atau rintangan dalam kehidupan, atau mungkin juga kayak mungkin ada sumpek gitu ya, sumpek, atau ada misalnya, aku ki usaha opo ae kok gagal-gagal terus. Nah ini kan tidak cukup untuk motivasi, tapi mesti harus perlu wawasan ya. Dari misalnya kayak warungku itu berjajar 4. Saya merasa warungku disantet sehingga warungku sepi, yang 3 kok rame. Nah, semacam ini kan tidak bisa, atau zaman sekarang ini mungkin diterangkan seperti itu kan sulit untuk diterima ya. Banyak tuntutan-tuntutan yang logis, yang sains. Sehingga ya mungkin pengecetannya, pelayanannya, keramahannya, etikanya. Jadi ya sebenarnya semakin luas atau tanda kutip semakin berat gitu ya untuk menghadapi hal semacam ini. Kalau hanya datang terus kemudian dipotong rambutnya itu ya enak, tapi kan orang-orang atau audien yang datang itu kan permintaannya suatu jawaban atau curhatan ya, curhatan. Itu yang ini.
1: Okay. Biasanya atas hajat apa sih Pak Djoko orang-orang itu melakukan prosesi ruatan ini, Bapak?
0: Ya, kalau ruatan itu ada ruatan pribadi, mandiri, ya. Kemudian ada ruatan kampung, ruatan nagari. Jadi kalau bulan-bulan suro seperti ini, memang kebanyakan bareng-bareng ya, di tingkat kecamatan, di tingkat sanggar biasanya gitu ya, sanggar. Ini semakin banyak orang-orang yang melakukan ruatan, dan kami belum pernah melaksanakan ruatan yang sifatnya umum di perkampungan atau wilayah kecamatan. Jadi kita cenderung massal seperti di hari-hari ini, dan pribadi, pribadi yang ingin menikah atau ya rata-rata ingin menikah lah.
1: Biasanya untuk jodoh ngaten J, Pak Djoko ya.
0: Nah itu yang sulit ya. Jangankan jodoh, kadang-kadang ingin cari kerjaan, percaya segera mendapatkan pekerjaan, hidup enak. Ah ini yang perlu pemahaman saintik. Ada juga yang skripsinya nggak selesai-selesai, pembimbingnya judes, itu juga ada seperti itu. Nah seperti ini kan pasti harus imbal balik ya, jadi tidak semuanya dosen itu kejam, jadi harapannya memang semuanya baik. Cobalah dipahami, kan di sini hanya kekurang kesepahaman antara mahasiswa dan dosen.
1: Baik, termasuk mungkin ini J, Pak Djoko, masyarakat kita itu mungkin saat ini yang sedang sakit itu kan punya berbagai cara untuk menyembuhkan dirinya begitu ya. Nah apakah salah satu contohnya ruatan ini adalah sebuah ikhtiar juga untuk mencari kesembuhan dari penyakit yang saat ini diderita ini, Pak Djoko?
0: Oh iya, saya jadi ingat dulu memang ada semacam kutis kronis gitu ya, anak umur 8 tahun, kutis kronis sudah kemana-mana, nggak cocok ya, ke kesehatan pun juga sudah, tetapi masih terus, akhirnya bukan dia judek, tapi coba-coba ke situ. Pas ke sana, ternyata ya saya tidak tahu, ya dalang cuma menyampaikan bahwa tahu-tahu ada feeling bahwa kerukunan ibu dan bapak ini yang berkurang. Tahu-tahu diperasaan begitu, akhirnya kita tanya, kalau bapak berangkat kerja, ibu posisinya di mana? Masih tidur, masih tidur. Coba sekarang dirubah, ketika bapak berangkat, penyandang abunya sudah bangun, bikinkan teh, atau pak, hati-hati ya, moga-moga hari ini lebih banyak. Itu supir mikrolet waktu itu. Supir mikrolet, dan saya katakan bahwa, ya jangan marah-marah ibu, karena bapak ini kan sekarang setorannya 100.000, sedangkan satu hari nggak dapatkan kayak gitu. Nah, hal semacam ini sebenarnya saya hanya menebak, tapi dikira dalangnya sakti, terus bisa menebak. Loh, kok tahu? Iya, soalnya dalangnya juga pernah jadi supir mikrolet. Nah, ya sebenarnya itu kebetulan ya, kebetulan kita seperti itu. Akhirnya coba dilakukan. Dilakukan kira-kira 3 minggu dia telepon sudah kering. Jadi kutis yang belenyek tadi loh. Nah, di sini kan berarti secara mungkin secara psikologi gitu ya. Ketika si anak melihat orang tua tidak rukun atau gegeran tok pekoro hasil karena ya memang mikrolet yang tidak mencukupi, gembeng rame sehingga anak ada mangru was-was ragu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini menghilangi rasa ragu. Intinya di situ. Jadi setelah seperti itu kan akhirnya kan ikhlas. Anaknya juga senang melihat ayah dan ibunya rukun gitu. Berangkat, diantar, pagi dibikinkan kopi dan sebagainya. Akhirnya ya pulang. Jadi rezekinya tidak menjauh ketika Pak Sutri itu selalu ya, selalu mendekatkan diri dalam doa.
1: Inge, alhamdulillah. Ya, Pak Joko.
0: Iya,
1: Pangkuanten izin sudah ada beberapa komentar pendengar ini yang masuk lewat WhatsApp. Saya coba baca satu-satu, Je, Pak, dan mohon tanggapan dari apa yang disampaikan oleh pendengar kita. Ada Bu Yanti di Belimbing ini, Pak Joko. Kalau seorang sering merasa hidupnya itu penuh masalah atau kesialan, apakah itu berarti perlu diruat, Je, Pak? Atau sebenarnya yang perlu diubah adalah cara kita berpikir dalam menjalani hidup? Monggo, Pak Joko.
0: Iya, Bu dari Belimbing. Saya cenderung yang terakhir tadi ya, jadi mindset ya, pola pikir kita. Jadi seperti falsafahnya orang Jawa itu kalau nduding, maka si unggul, manis, dan jentik kan melungker ke dalam ndudingnya Pak EDW. Ya. Sing jempolnya menjadi saksi lah. Itu coba kita self control. Artinya merubah pola pikir kita. Misalnya, gini aja, tanamkan gini aja, bahwa keperbedaan itu adalah guru besar bagi kita. Keperbedaan yang kita temui itu adalah guru besar. Kalau perlu, dialah profesor bagi saya. Karena saya jarang menemui hal semacam ini, jika tidak ada dia, maka itu menjadikan pelajaran. Nah, dari sinilah kita akhirnya berpikir hikmah ya, tidak berpikir negatif thinking, akhirnya menjadi positif. Thinking. Nah, itu yang kedua, tentu saja sial itu sebenarnya tidak ada. Orang sial itu tidak ada kalau mau ya, kalau mau. Jadi kalau pengetahuan, pengalaman, kecerdikan hal itu tidak dimiliki, maka dia akan gagal karena tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya, gitu loh. Tapi sekali, dua kali dia coba akan berhasil. Ya sebenarnya gagal itu tidak ada. Pasti itu adalah pelajaran. Yang paling tepat adalah cobalah ulangi sekali lagi. Cobalah ulangi sekali lagi. Gitu. Pasti kalau kita mau berpikir nggak ada itu. Ya Ibu ya, sebenarnya rotok repot. Aku yuk sial terus. Loh, Siapa ya? Nggak ada sial tuh, nggak ada.
1: Nje, baik. Begitu ya Bu Yanti, tadi pendengar kita di Blimbing, Pak Joko. Kemudian Yanti, ada Pak Budi di Turen ini, Bapak. Saya
0: Pak
1: tuh,
0: Budi di Turen.
1: Nje, saya tuh ingin mengajak anak-anak mengikuti tradisi ruatan. Tapi bagaimana caranya ya menjelaskan makna ruatan kepada anak-anak muda supaya mereka itu melihatnya sebagai warisan budaya yang penuh dengan nilai, bukan hanya sekedar mitos. Nah, ini Pak Joko.
0: Iya Pak Budi, jadi mulai tahun 2015 itu kita coba untuk menerangkan yang dimaksud Bapak. Jadi alhamdulillah sebelum Bapak nyampaikan atau krentek Bapak itu sudah kami laksanakan untuk membagi fase-fase dalam pakliran. Jadi 6 nyongo nyuro gitu Pak ya. Aslinya kan 6 nyongo nyuro, tapi kalau ruatan itu hanya manyuro saja. Sehingga RRI mencoba memperbarui dengan 6 dulu, sedikit 6, kemudian nyongo, ya, baru manyuro. Manyuro full cerita manik moyo jagat kawedar. Sedangkan nyongo itu goro-goro Pak Budi. Goro-goro ini menerangkan dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak-anak bahwa ruatan itu seperti yang saya terangkan di depan tadi. Ini adalah materi dalam goro-goro. Nah, kemudian yang 6 itu latar belakang atau flashback-nya. Flashback. Jadi bagaimana komo salah itu kok bisa terjadi? Komo salah itu dari mana? Kok bisa seperti itu? Bahwa sekian juta dari sel telur itu kok bisa ono sing betik, ono sing dadi bayi, sebagainya. Nah, ono sing dadi api, ono sing dadi kafir, ono sing dadi iman dan sebagainya. Nah, itulah Pak yang akan kita terangkan. Jadi, kita terangkan latar belakang dulu terjadinya komo salah sehingga nanti padarokolo itu akan muncul. Kemudian yang kedua, isinya goro-goro itu menerangkan, dan yang terakhir itu hiburan dengan manik moyo jagat kinelar. Itu visualisasi dari cerita ruatan itu Pak Budi.
1: Siap. Kemudian ada Mas Dimas dari Kepanjen ini Pak Joko. Saya sering dengar
0: Mas Dimas Kepanjen ya.
1: Ada beberapa orang dalam kondisi tertentu yang harus atau perlu diruat. Apakah kalau kita di zaman sekarang itu masuk dalam golongan tersebut, apakah betul-betul harus mengikuti ruatan Pak Joko? Nah, monggo Bapak. Tadi kan Panjenengan sempat menyampaikan ada sekitar ada 64 tadi ya Pak Joko ya.
0: 64 ya, 64.
1: Nah, pripun terkait dengan hal tersebut, Pak?
0: Nah, sehubungan dengan perkembangan, maka ruatan ini menjadi semacam pendidikan atau semacam menggiring anak-anak supaya akalnya bisa menerima hal itu. Akalnya bisa menerima hal itu. Artinya bahwa hidup ini bukan di lingkup demit-demit itu tidak, tetapi justru dalam diri kita ini ada sesuatu yang suker gitu ya, suker, sehingga ruatan di sini diadari tidak memiliki yang 64 itu misalnya, tapi bentuk konsultasi atau berkumpulnya orang-orang yang merasa masih ada suker, masih ada keraguan mangru tadi dan nanti kan bukan dengan dalangnya saja, tapi bisa jadi dia konsultasi dengan yang lain. Jadi saling ketemu, itu bisa. Nah, kalau sudah ketemu komunitasnya, biasanya kan menjadi lego. Aku tiba-tiba ada konco nih. sing mari putus cinta. Komunitasnya itu kumpul, kan. Itu jadi lego wacana. Sedangkan pendidikan moralnya akan di manik moyo jagat kinelar itu kan ada tontonan, tuntunan, dan tatanan gitu. Jadi nanti diharapkan pulang itu menggawat tiga ini ya, saudaraku. Jadi kalau misalnya penjenengan merasa diruat atau tidak, itu ada berbagai cara yang di awal tadi saya terangkan, bagaimana pribadi, bagaimana ruatan massal, dan bagaimana ruatan di komunitas gitu ya.
1: J, baik. Kemudian yang terakhir ada Bu Lilis di Pakis ini Pak Joko Pangemutan Bapak. Saya itu kok sebagai orang suka marah, kadang juga dendam, rasa iri itu muncul dan sulit memaafkan. Agar hati ini tidak reget, agar hati ini bersih, apakah harus mengikuti ruatan? Nah, monggo Pak Joko.
0: Iya. Ibu itu bisa konsultasi ya, konsultasi mungkin dengan ustadz yang bisa dipercaya atau dengan psikolog atau apa dan sebagainya. Yang intinya ruatan ini nanti akan muncul bahwa manusia itu tercipta dari empat anasir alam itu, Ibu. Jadi empat itulah yang akan mendominasi diantaranya. Amarah, lawamah, subiah, mutmainah. Amarah itu dari api, ya. Subiah itu dari air, terus lawamah itu dari tanah, dan mutmainah itu dari udara. Dari empat inilah bersinergi, akhirnya tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang kita dahar, yang kita makan, maka zat itu tidak hilang. Yang unsur api nanti menjelma menjadi nafsu amarah. Nah, empat ini yang akan mendominasi mana, itulah akan menjadi watak-watak kita. Mungkin ibu dominasinya api, jadi suka marah ya. Tempatnya di mata, warnanya di telinga ya, alirannya di darah itu kalau marah ya, semua warna merah-merah semua itu, motornya abang, kupingnya abang, darahnya memanas abang. Nah, kalau si mutmainah itu rasa bertuhan, bertuhan itu dari air, dari angin ya, dari angin, sehingga kalau itu yang mendominasi ya mungkin ke spiritualnya tinggi, tinggi. Nah, ini harus seimbang. Dan bagaimana caranya mengendalikan? Dikenali, Ibu. Dikenali. Nah, jadi misalnya, Wak Dewi kok sering marah-marah. Ya, wis, kita sering-sering daharlah tomat. Ya. Dahar tomat. Tomat itu bisa menurunkan darah tinggi, misalnya. Kemudian, awakku kok sering mewangan. Itu, mewangan. Itu. Ya, wis, kenulah dahar jamur kuping, misalnya. Kan dari tanah ireng, ya. Jek. Warna hitam. Terus warna kuning, misalnya. Warna putih. Brokoli atau wortel putih itu bisa menurunkan hal-hal yang seperti itu. Ya sebenarnya kita dari alam, ya kembali dari alam. Kalau sakit, nyembuhkan juga dari alam. Kan gitu. Coba Mas Arga ya, kalau kita ada obat dari dokter kan, ini hanya mencegah linu, besok kumat lagi. Ngombe obat telung dino kumat lagi, tungkurus kan gitu. Mencegah. Nah, jadi kita disuruh kembali ke alam. Maksudnya lingkungan saja ini. Cuma kita kan nggak sabar. Terus obat tiga ya, terus mencegah, mencegah. Jadi bukan.
1: Baik, siap. Itu. Pak Joko terakhir sebagai closing statement Bapak dalam pesona budaya malam hari ini. Monggo apa yang mau dipesankan kepada para pendengar seputar bila aku meruat diri dan mungkin mengundang para pendengar ya untuk ikut bergabung dalam ruatan massal bersama Panjenengan Mangkit 5 Juli 2026 di Radio Republik Indonesia Malang. Monggo Pak Joko.
0: Tentu saja itu yang kita harapkan ya. Jadi ruatan sini walaupun tidak mengikuti seperti yang dari Panjen tadi, ragu, melihat aja dulu, melihat dulu, kemudian apa sih sebenarnya di situ, baru nanti kalau yang kurang jelas, wong kita biasanya kan diteruskan motong rambut itu sampai jam 2-an ya, jam 2 atau jam 3-an dari itu. Jadi monggo seluruh masyarakat pesona budaya acara obras ini bisa hadir, bisa rawuh untuk bersama-sama nyengkuyung, satu. Yang kedua, ini bukan sekedar tradisi, tapi mengenali diri dengan seni. Mengenali diri waman arfa nafsahu fakot arfa robahu dengan seni. Dengan seni. Jadi bukan seninya yang syirik, tapi itu media untuk mengenali diri kita. Yang ketiga tentunya, saya pribadi sebagai pelaku mohon doa dari para pendengar semuanya, mudah-mudahan pengetrapan acara di tanggal 5 besok menjadi lancar, aman, tidak sesuatu apapun ya. Saya juga aman, penabuhnya aman, yang diruat aman, RRI seluruhnya yang punya hajat juga aman.
1: Sama
0: kalau nggak salah, anu. Kalau nggak salah dengan gedung yang baru ya, kita memakai gedung yang baru.
1: Insya Allah, makanya di auditorium RRI, Pak Joko.
0: Ruat gedung. Itulah sahabat-sahabat pesona budaya obras, manakala saya ada sesuatu mohon maaf, Kandhe sesandhi kala jalahak wasa kula batil surati raja ningrat lebur tining pangastuti. Sampai jumpa di tanggal 5 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Haji Joko Setiono STMMT dengan topik Bila Aku Meruat Diri Ya dalam Pesona Budaya edisi 29 Juni 2026. Anda pendengar yang ingin mengikuti kegiatan ruatan massal bersama beliau Kidalang Haji Joko Setiono STMMT pada 5 Juli 2026 mendatang. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor Humas Radio Republik Indonesia Malang di 0813-3336-0074. Sekali lagi pendengar, untuk informasi seputar pendaftaran ataupun kegiatan ruatan massal 5 Juli 2026 bersama beliau Ki Haji Joko Setiono STMMT, Anda bisa menghubungi nomor Humas RRI Malang di 0813-3336-0074. Demikian program Pesona Malangan, Pesona Budaya, pendengar maksud kami di Pro 1 RRI Malang hari ini 29 Juni 2026. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat ya. Program Malang Malam ini masih berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan program Ruang Rindu Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari. Oleh karena itu pendengar, bagi Anda para pecinta gending, campur sari, langgam Jawa, Anda bisa mendengarkan Jampi Gencar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra masih temani Anda dalam program Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan juga Campur Sari. Sembari nanti kami selipkan informasi seputar kebudayaan untuk Anda. Jadi monggo simak pendengar Jampi Gencar hingga menjelang pukul 23, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari spesial untuk pendengar Pro 1 RRI Malang pada malam hari ini mengiringi istirahat malam Anda.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saya temani Anda pendengar dalam program Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari. Bagi Anda, para pecinta campur sari, langgam Jawa, gending-gending, bisa mendengarkannya hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Malang ya. Serambi, saya juga hadirkan informasi penting dan juga menarik di wilayah Malang Raya yang patut untuk Anda ketahui. Salah satu hal yang patut kemudian kita persiapkan pendengar, karena kita sesaat lagi juga sudah memasuki bulan Agustus begitu ya. Biasanya kalau di bulan Agustus, September hingga akhir tahun 2026 begitu pendengar, banyak sekali kegiatan masyarakat yang dilakukan ya oleh warga Malang Raya. Ada karnaval, ada festival, ada kegiatan seni budaya yang sering sekali diselenggarakan di wilayah Malang Raya oleh masyarakat dalam rangka memperingati berbagai momen-momen spesial kita dari bulan Agustus hingga menjelang akhir tahun mendatang pendengar. Kalau Anda begitu ya, warga masyarakat Malang Raya sudah juga kemudian mempersiapkan, mudah-mudahan persiapan dalam penyelenggaraan event-event tersebut juga bisa berjalan lancar begitu ya. Biasanya dipersiapkan kostum begitu ya, kemudian segenap properti untuk mendukung kegiatan dalam menyelenggarakan karnaval atau bersih desa atau kegiatan-kegiatan kebudayaan kita yang kita akan selenggarakan. Ini banyak sekali yang patut kemudian kita rinci dan juga persiapkan dengan matang begitu pendengar. Mudah-mudahan segala persiapan Anda untuk menyelenggarakan karnaval, kegiatan budaya, tradisi, kemudian festival di wilayah Malang Raya ini bisa berjalan dengan lancar ya. Memang pendengar, Malang ini tidak hanya dikenal sebagai tujuan wisata ya dan juga kuliner, tetapi juga memiliki beragam festival budaya yang rutin digelar setiap tahunnya. Agenda-agenda tersebut ini menjadi wadah pelestarian tradisi sekaligus daya tarik wisata yang menghadirkan kekayaan sejarah, seni, dan juga budaya lokal. Festival berlangsung di berbagai wilayah ya. Warga Malang kalau disuruh bikin karnaval atau festival budaya itu pasti antusiasmenya tinggi. Mulai dari kawasan bersejarah, di Singosari, kemudian di Gunung Kawi, di pusat kota Malang pun tidak ketinggalan, hingga Pantai Ngeliep di pesisir selatan Kabupaten Malang, masing-masing itu punya festival dan juga kegiatan budayanya sendiri, dan juga yang paling penting punya ciri khas, mulai dari kira budaya, kemudian sendera tari kolosal, karnaval, hingga ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun pendengar. Ada 6 festival budaya di Malang Raya itu yang setiap tahun itu biasanya diselenggarakan ya. Salah satunya adalah Singasari Jayanti Festival. Ini menjadi salah satu agenda budaya terbesar di Kabupaten Malang. Festival yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang ini pendengar merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Malang. Biasanya pusat kegiatannya dilakukan di kawasan Candi Singosari ya, kemudian situs bersejarah peninggalan Kerajaan Singosari abad ke-13. Dan berbagai pertunjukan seni ini biasanya ditampilkan dengan latar bangunan cagar budaya tersebut. Daya tarik utamanya adalah sendera tari kolosal pendengar yang mengisahkan perjalanan para raja dan kejayaan Kerajaan Singasari. Pertunjukan ini biasanya melibatkan sanggar seni dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malang dengan memadukan unsur sejarah, tari, musik, dan juga drama. Nah, memasuki tahun baru Jawa, pendengar, kapan hari kita

juga sudah memperingatinya begitu ya. 16 Juni 2026 tahun baru Islam 1448 Hijriah kita peringati, dan biasanya masyarakat juga menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan suroan begitu pendengar. Nah, kawasan Gunung Kawi di Kabupaten Malang ini menjadi pusat berbagai prosesi budaya melalui gebyar ritual Satu Suro. Tradisi ini pendengar diikuti oleh masyarakat, kemudian tokoh adat, pelaku seni hingga peziarah dari berbagai daerah. Rangkaian acara itu kemarin diawali dengan kirab sesaji yang dilakukan dari Terminal Gunung Kawi menuju Kompleks Pesarean Gunung Kawi. Selain kirab, kegiatan juga diisi sedekah bumi, kemudian doa bersama, pertunjukan seni tradisional, hingga ritual adat yang masih dipertahankan masyarakat setempat. Nah, salah satu prosesi penting pendengar adalah penyekaran agung ya, yakni tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada Eyang Jugo dan juga Eyang Raden Mas Iman Sujono yang dimakamkan di pesarean kawasan Kawi. Nah, kalau kita dulu pendengar, di wilayah Kota Malang ada salah satu festival yang ikonik begitu ya. Namun sekarang saat ini nampak juga tidak diselenggarakan ya. Harapan kita bersama sebagai warga Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, Festival Malang Tempo Dulu ini kembali diselenggarakan. Karena Malang Tempo Dulu ini merupakan festival yang mengajak masyarakat untuk mengenang wajah Kota Malang pada masa lampau pendengar. Selama acara berlangsung, biasanya kawasan festival ini disulap dengan nuansa klasik yang menghadirkan suasana tempo dulu. Pengunjung dapat menikmati dekorasi bergaya kolonial, kemudian gapura bernuansa lawas, hingga para peserta yang mengenakan kebaya, kain lurik, jarik, maupun busana khas era kolonial. Nah, festival ini juga menghadirkan pameran barang antik, mulai dari sepeda tua, kendaraan klasik, mesin ketik, radio lawas, hingga berbagai koleksi bersejarah mirip komunitas pecinta benda antik, dan aneka kuliner tradisional pun turut menjadi daya tarik yang selalu ramai dikunjungi pendengar. Kita mudah-mudahan tunggu ya, dan juga dorong, support agar pemerintah Kota Malang dan juga berbagai stakeholder ini bisa menyelenggarakan kembali Festival Malang Tempo Dulu yang sangat ikonik, yang bisa kembali hadir dengan kemasan baru begitu pendengar. Mudah-mudahan terselenggara. Itu dia tadi beberapa kegiatan festival, kemudian event kebudayaan yang biasanya digelar di Kota Malang dan juga Kabupaten Malang ya, dalam memperingati hari-hari spesial atau peringatan-peringatan yang tidak lepas dari kesenian dan juga budaya di wilayah Malang Raya. Kami masih akan hadirkan informasi kebudayaan, kemudian tradisi, kemudian festival di wilayah Malang Raya mengiringi program Jampi Gencar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jam pilihan Gending dan Campursari dari Pro 1 RRI Malang.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap

Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih kami temani dalam Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari, menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Apa kabar Anda yang lagi di mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang? Walaupun kalau saya pantau dari aplikasi Waze.com, Malang hari ini minim sekali kepadatan arus lalu lintas ya. Hanya ada di kawasan Dr. Muhammad Hatta Karangploso. Namun saya harap pendengar untuk Anda yang saat ini lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, senantiasa tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda pendengar. Apabila Anda menemui gangguan di jalan, begitu ya, mudah-mudahan bisa teratasi segera mungkin begitu. Apabila ada jalan berlubang ataupun ada traffic light yang padam, ada penerangan jalan umum yang tidak berfungsi pada malam hari ini pendengar, mudah-mudahan segera direspon dari dinas-dinas terkait agar perjalanan Anda juga tidak terkendala begitu pendengar. Tetap patuh pada rambu dan juga aturan dalam berkendara ya. Mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Kami temani masih dalam Jampi Gencar, Jampi Pilihan Gending dan Campur Sari Pro 1 RRI Malang hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Arga Saputra, pendengar yang masih bertugas untuk Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam perjalanan Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari, baru saja kita dengarkan pendengar ada Linda Adista dan juga Rendra Kemana dengan judul lagunya Kembang Juwita. Tadi 3 lagu juga sudah saya putarkan untuk Anda, di antaranya ada Arya Gali dan Sinta Arsinta dengan Lamunan Pendengar, dan Woro Endah serta Ilham Pradana dengan Jalaraning Tresno, serta Nugraha Prawestri dengan Kusuma Wijaya. Lagu-lagu bagus dari langgam Jawa, Gending dan juga Campur Sari masih akan mewarnai malam kita hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan juga Campur Sari. Sembari saya mau update informasi untuk Anda pendengar, kalau tadi di segmen pertama begitu ya, saya kenalkan beberapa festival dan juga event kebudayaan yang kerap sekali digelar di wilayah Malang Raya. Nah, kali ini memasuki bulan Agustus begitu ya. Kemudian kemarin kita memperingati bulan suci Muharram atau masyarakat Jawa menyebutnya sebagai Suroan begitu pendengar. Ini banyak sekali kegiatan karnaval yang akan diselenggarakan di wilayah Malang Raya, Kota Batu, Kabupaten Malang dan juga Kota Malang ya. Dan jadwal karnaval pada tahun 2026 ini di pertengahan tahun juga sudah mulai keluar pendengar, serta banyak dicari menjelang perayaan Agustus hingga September mendatang. Periode ini biasanya menjadi puncak pawai kemerdekaan, kemudian bersih desa dan juga festival budaya di Malang Raya. Nah, ada beberapa kegiatan yang sudah disusun begitu ya, berdasarkan agenda rujukan yang beredar dari wilayah Malang Raya, dan juga jadwal ini sebetulnya juga masih bersifat tentatif karena izin keramaian itu bisa berubah dan juga sesuai dengan keputusan panitia serta aparat setempat, jadwalnya juga bisa berganti, begitu pendengar. Karnaval di Malang Raya ini berlangsung di 3 wilayah ya, di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu. Masing-masing daerah itu punya aturan berbeda pendengar sesuai dengan kepadatan jalan dan juga karakter wisata. Kebijakan ini menjadi perhatian besar pada tahun 2026. Panitia perlu merujuk aturan lingkungan termasuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup. Pendengar, biasanya kalau di wilayah Kota Malang, karakter agenda kegiatan karnaval itu biasanya dilakukan dengan tema-tema karnaval kota, kemudian fashion, pawai kelurahan, begitu pendengar. Kalau di Kabupaten Malang itu biasanya bersih desa, pawai kemerdekaan, dan juga pawai kecamatan. Kalau di Kota Batu juga demikian, biasanya bersifat festival wisata, kemudian budaya, dan juga festival bunga ya. Nah, Kota Malang ini mengarah pada karnaval parade visual, busana tematik, dan juga pawai warga. Pemerintah Kota Malang itu membatasi kendaraan suara besar karena jalan perkotaan yang juga padat, begitu pendengar. Dan agenda Agustus ini biasanya tersebar di kelurahan, dan untuk acara besar Malang Flower Carnival ini pada tahun 2026 masih menunggu penetapan tanggal resmi dari kalender wisata yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Malang, pendengar. Nah, pada bulan Agustus paruh kedua ini, pada tahun 2026 diagendakan akan ada Karnaval Kemerdekaan Agustusan di tingkat kelurahan ya, kalau di wilayah Kota Malang ya. Kawasan spesifiknya biasanya di wilayah Dino.

Wonocolo, kemudian Kota Lama, Pandanwangi hingga Arjowinangun pendengar. Nah, ini biasanya menampilkan parade kemerdekaan warga dengan pelarangan keras terhadap penggunaan armada raksasa yaitu Sound Horek pendengar ya. Nah, kalau biasanya Agustus hingga September di wilayah Kota Malang juga digelar Malang Flower Carnival. Titik strategisnya berada di koridor Kayu Tangan Heritage atau Jalan Tugu. Ini merupakan ajang kompetisi kostum yang tematik perpaduan flora dan juga sejarah Nusantara dengan prestis berskala nasional pendengar. Untuk tahun 2026 ini kita tunggu ya, akan diselenggarakan di bulan Agustus ataukah di bulan September. Nah, kemudian biasanya juga di wilayah Kota Malang ada Malang Kreativa Festival. Ini digelar di kawasan Kayu Tangan Heritage atau di kawasan Jalan Basuki Rahmat pendengar. Ini biasanya menampilkan platform utama pameran produk inovasi milenial, bazar UMKM, dan juga manifestasi dari RPJMD Kota Malang ya sebagai kota kreatif. Kemudian ada pawai HUT Kota Malang ke-112. Biasanya titik pusat kegiatan itu dilakukan di pusat pemerintahan yaitu kawasan Balai Kota Malang. Nah, kalau hal ini biasanya diperingati sebagai perayaan Hari Jadi Kota Malang dengan konsep parade kostum era kolonial dan eksplorasi kreativitas lokal sejarah. Untuk waktunya masih belum dikeluarkan ya, atau belum ada tanggal pasti dari pemerintah Kota Malang, dan kita tunggu saja biasanya bulan Agustus hingga September di wilayah Kota Malang beberapa kegiatan tersebut ini diselenggarakan. Nanti kalau sudah ada informasi pastinya pendengar, kami infokan kepada Anda, karena kegiatan semacam ini juga bisa menjadi hiburan rakyat ya, bagi kita masyarakat Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, agar punya hiburan selain kita nonton televisi, ataupun mainan gadget kita, mainan handphone kita, atau media sosial kita, begitu pendengar, kita bisa melihat, menyaksikan pawai kebudayaan dari masing-masing kota kabupaten di wilayah Malang Raya, dalam rangka memperingati bulan Agustus nanti ada kemerdekaan, begitu pendengar, yang biasanya dirayakan dengan pawai budaya, kemudian bersih desa, dan juga beragam macam karnaval di wilayah Malang Raya.

0: Kamu pernah berkunjung ke Bali, pasti nggak asing dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah seperti tangga hijau di kaki gunung. Namun, di balik keindahan itu tersimpan sebuah sistem cerdas yang sudah berusia ratusan tahun. Namanya Subak, bukan sekedar cara mengairi sawah. Subak adalah filsafat hidup yang memadukan teknologi, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. Dan tahukah kamu, sistem ini bahkan diakui dunia oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem Subak sudah ada sejak abad ke-9, jauh sebelum teknologi modern masuk ke Indonesia. Subak adalah sistem pengairan tradisional yang mengatur aliran air dari sumber-sumber mata air dan danau menuju sawah-sawah petani dengan cara adil dan berkelanjutan. Kata Subak sendiri berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti organisasi petani sawah. Ya, Subak bukan hanya tentang saluran air, tapi juga tentang komunitas yang hidup dalam harmoni, di mana para petani bekerja bersama, berbagi air, dan mengambil keputusan lewat musyawarah. Semua ini diatur berdasarkan falsafah Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan: Parahyangan, hubungan dengan Tuhan; Pawongan, hubungan dengan sesama; dan Palemahan, hubungan dengan alam. Bayangkan Sobat RRI, bagaimana air dari puncak Gunung Batur bisa mengalir dengan teratur hingga ke sawah-sawah di dataran rendah. Semuanya diatur melalui jaringan kanal, terowongan, dan bendungan kecil yang dibangun secara gotong royong. Setiap subak memiliki pura khusus yang disebut Pura Ulun Suwi atau Pura Subak, tempat para petani berdoa sebelum musim tanam dimulai. Mereka percaya bahwa air bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga anugerah suci yang harus dijaga bersama. Dengan cara ini, Subak bukan hanya menjaga ketersediaan air, tapi juga menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena keunikannya, pada tahun 2012, UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini bukan hanya karena teknik irigasinya yang menakjubkan, tapi juga karena nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Subak membuktikan bahwa masyarakat Bali telah memiliki sistem pengelolaan air yang berkelanjutan jauh sebelum konsep ekologi modern dikenal dunia. Inilah bukti kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Teknologi tradisional yang hidup berdampingan dengan budaya dan keyakinan. Sobat RRI, Subak bukan sekedar sistem irigasi. Ia adalah warisan kebijaksanaan leluhur Bali, simbol gotong royong, keselarasan, dan rasa hormat pada alam. Jadi, lain kali kamu menikmati indahnya terasering di Jatiluwih atau Tegalalang, ingatlah, di balik keindahan itu ada filosofi mendalam tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kukira

0: Kok bisa ya?
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Demikian tadi gelaran kami dalam Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan juga Campur Sari yang sudah mengudara hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam ini pendengar. Mudah-mudahan langgam, gending, lagu-lagu Campur Sari yang kami hadirkan bisa menghibur Anda pada malam hari ini, apalagi di antara pendengar yang juga masih keliling di wilayah Kota Malang, mobile di wilayah Kota Batu dan juga di Kabupaten Malang. Semoga Pro 1 RRI Malang, kehadiran kami dapat menyemarakkan malam Anda ya. Jadi gak ngantuk, jadi gak kesepian, sambil tetap semangat untuk menyelesaikan agenda Anda yang sampai selarut ini juga masih belum selesai pendengar. Mudah-mudahan kalau kata petikan atau kata quotes yang sering muncul di media sosial pendengar, lelah Anda itu bisa menjadi lillah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Arga Saputra masih temani hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan sambung dengan lagu-lagu everlasting dari mancanegara, menemani Anda yang mau istirahat menuju ke kasur begitu pendengar, sambil mendengarkan lagu-lagu everlasting dari beragam musisi mancanegara kita, atau di antara pendengar yang malam hari ini juga masih sibuk begitu ya, berbagai macam pekerjaan masih tengah dilakukan. Mudah-mudahan lagu-lagu mancanegara everlasting yang kami hadirkan dapat menemani malam panjang Anda. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Tirsatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Lagu tadi pendengar menjadi penutup jumpa kita dalam ruang rindu lagu-lagu everlasting mancanegara yang kami hadirkan untuk Anda. Mudah-mudahan mengiringi istirahat malam Anda pendengar, membuat hati, membuat pikiran, membuat jiwa Anda menjadi tenang begitu ya, menuju tempat istirahat Anda pada malam hari ini. Namun di antara pendengar yang malam hari ini juga masih berkutat dengan segala kesibukan Anda, jangan khawatir karena sesaat lagi tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, khususnya Anda para pecinta bola, Anda bisa mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 pendengar. Sudah masuk babak 32 besar, kali ini nanti kita akan hadirkan pertandingan antara Brazil versus Jepang pendengar, dipertandingkan langsung dari Stadion Houston Amerika Serikat untuk Anda. Bersama sportcaster dari RRI, kami akan kawal, kami akan siarkan pertandingan Piala Dunia 2026 untuk Anda sesaat lagi tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, antara Brazil versus Jepang. Pasti pertandingan yang menarik, dan Anda nanti-nanti bagi para pecinta Piala Dunia 2026, jangan sampai ketinggalan kalau ingin mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 dengan nuansa yang berbeda. Kalau biasanya Anda menyaksikan pertandingan secara langsung melalui televisi ya, melalui TVRI, Anda pula bisa mendengarkan pertandingannya melalui Radio Republik Indonesia di Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi kita akan jelang pertandingan antara Brazil versus Jepang di 32 besar Piala Dunia 2026 mendengar dari Houston Stadium untuk Anda, nanti bersama sportcaster Radio Republik Indonesia yang akan mengiringi perjalanan dan juga pertandingannya. Sementara itu saya Arga Saputra pamit undur diri pendengar, tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Terima kasih atas kebersamaan kita di Malang malam ini ya, edisi 29 Juni 2026. Kita jumpa lagi di perjumpaan kita di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Tetaplah bersama kami mendengar siaran Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamirang, balik maneh sakniki barengan kali kula Mbak Yaya. Sembakali menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini nggih. Wiwit jam 5 nganti jam 10 siang mengki. Dan tentunya di hari ini kita awali dengan cahyaning ati, dan kemudian nanti akan ada warung gaul di jam 7 pagi. Jadi pastekno panjenengan sedaya niki bersama dengan kami nggih di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancinipun adicara cahyaning ati. Wilujeng midhangetaken.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamirang, sakniki kita mulai nggih program tausiah pagi di hari ini wonten cahyaning ati nggih. Dan kali ini bersama dengan Ustadz Khairul Kurniawan SHIMH dan akan membahas terkait dengan hidup sederhana dan qanaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, baik. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik saja.
0: Mbak
1: Yuyaya ini ya.
0: Nggih, betul. Salam kenal nggih Pak Ustadz. Baru pertama kali berjumpa via udara.
1: Baru pertama. Alhamdulillah.
0: Baik. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan selalu nggih Pak Ustadz.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Baik, nggih. Matur suwun sanget Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini nggih dalam program tausiah pagi Cahyani Ati. Dan pada kesempatan di pagi hari ini nantinya akan membahas terkait dengan hidup sederhana dan qanaah. Nah, seperti biasa nggih Pak Ustadz nanti akan dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama jenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu dan kemudian akan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab bersama dengan pendengar ngeten niku nggih.
1: Nggih, siap.
0: Nggih, baik. Baik. Silakan memberikan mukadimah terlebih dahulu Pak Ustadz terkait dengan hidup sederhana dan qanaah sebelum nanti kita lanjutkan di segmen tanya jawab. Monggo.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Para pendengar RRI Cahyaning Ati dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini ketemu perdana ini dengan Mbak Yuyaya ini kan. Okay. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah ini kita dipertemukan meskipun dalam apa ini suasana melalui radio ya. Sehingga bisa bertemu bertemuka dengan para pendengar dimanapun berada. Nah, di materi hari ini itu tentang hidup sederhana dan qanaah. Sebetulnya para pendengar RRI Cahyaning Ati dimanapun berada, materi ini sebetulnya saya angkat itu napa namine berdasarkan ini apa nih curhatan itu. Oh, curhatan itu apa ya? Pertanyaan dari jamaah pada saat itu. Intinya gini, Pak Ustadz, anak-anak saya itu apa namanya kok senang dengan sesuatu yang bermewah-mewahan gitu. Sesuatu yang mahal gitu. Istilahnya anak sekarang itu nopo Mbak ya ya hedonisme ya.
0: Hedonisme.
1: Nggih hedonisme. Nah, hedonisme begitu. Nah, artinya apa? Sekarang ini kalau lihat dari fenomena sekarang ini anak-anak itu ya nggak harus ke anak-anak juga ya ke segmennya ke menengah itu kan lebih ke hedonisme, jadi ingin sesuatu yang apa namanya bermewah-mewahan gitu, kelihatan bagus dan seterusnya. Nah, pertanyaannya yang kedua, pertanyaan besar itu adalah apakah setiap manusia itu harus qanaah, itu harus sederhana. Ya, apakah manusia itu nggak boleh kaya gitu? Nah, tentu jawabnya adalah boleh, ya kan? Boleh. Tentu setiap manusia itu punya hak, ya kan, untuk hidup kaya, memiliki fasilitas, ya kan, memiliki keinginan dan seterusnya boleh. Boleh, artinya itu diperbolehkan. Nah, hanya saja perlu yang namanya itu sifat qanaah gitu. Qanaah itu sebetulnya bukan berarti sesuatu yang harus menahan diri kemudian merendahkan dirinya, tidak perlu, enggak usah, enggak habis itu juga gitu. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ya, ayat 31 di situ disebutkan ya bani Adam khudu zinakum inda kulli ya. Jadi disebutkan di situ bahwa apa namanya ulu washrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid, itu boleh. artinya ini dalam rangka untuk memperindah diri. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa ayat itu menjelaskan bahwa kita itu boleh menggunakan fasilitas, kita boleh menggunakan apa ini memenuhi keinginan dan seterusnya. Tapi Al-Quran disebutkan di situ adalah jangan sampai kita ini berlebih-lebihan. Nah, kalau menurut pendapatnya Imam Ghazali ya, bahwasanya qanaah itu dari kata qani'ah yang artinya itu cukup ya, atau rela gitu, cukup. Jadi artinya qanaah itu ialah di mana posisi hati itu apa namanya merasa cukup gitu. Enggak ngeluh, tenang, bersyukur, ya cukup dan tidak menjadi iri hati dan seterusnya. Ini bagian daripada qanaah tadi itu. Jadi ini perlu ditanamkan bagi setiap manusia, khususnya umat Islam ya, khususnya. Artinya apa? Punya rasa qanaah itu merasa cukup, rasa ikhlas gitu. Itu arti dari kata qanaah. Sedangkan dari secara terminologi ya, jadi menurut Imam Ghazali mengatakan bahwa yang disebut qanaah itu adalah di mana keadaan jiwa yang menerima dengan rela gitu. Apa yang telah diberikan Allah selama diperoleh dengan cara yang halal. Jadi artinya qanaah di sini ini artinya apa? Di posisi hati yang ikhlas menerima. Jadi artinya legowo lah istilah kalau orang Jawa itu namanya legowo. Jadi posisi seperti itu. Nah ini juga perlu ditanamkan bagi siapa saja, bukan hanya generasi modern seperti ini maupun mereka-mereka yang memang kehidupan dinamisnya itu. Jadi artinya menanamkan sifat qanaah itu penting. Nah kemudian ciri-cirinya sekarang ya, kalau kita lihat ciri-cirinya orang-orang yang senantiasa qanaah itu, bukan berarti dia tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak ya. Jadi orang qanaah ini juga mereka aktif ya, jadi dinamis kehidupannya. Namun ciri-cirinya kepribadian yang orang-orang qanaah itu adalah satu, selalu bersyukur atas nikmat Allah. Jadi artinya apa yang Allah berikan, apa yang dia terima, dia selalu bersyukur. Nah ini ciri-ciri orang qanaah. Yang kedua, kata Imam Ghazali, orang yang qanaah itu ciri-cirinya adalah tidak iri terhadap nikmat orang lain itu. Ini juga bagian daripada qanaah. Jadi enggak sakit hati ketika orang punya sesuatu, tidak sakit hati ketika mereka orang lain itu pun berhasil dalam usahanya. Karena balik lagi semuanya itu pasti ada hikmah daripada rezeki nikmat yang telah Allah berikan. Loh, ini juga perlu ditanamkan sifat qanaah itu, artinya apa? Jadi qanaah itu tidak berarti harus tidak punya usaha, kemudian tidak berpangku tangan dan seterusnya, tidak. Qanaah itu artinya dalam di posisi hati yang tenang dan artinya apa, tidak berambisi terlalu berlebih. Kemudian yang ketiga kata Imam Ghazali adalah tidak tamak dan mengejar duniawi terlalu berlebih. Jadi artinya orang-orang yang memiliki qanaah itu seperti itu. Kadangkala kita ini, mohon maaf ya, mengikuti gaya hidup. Nah ini, boleh gak sih? Boleh. Tapi yang pasti adalah kita harus melihat kekuatan kita, kemampuan kita. Kadangkala kita ini memaksakan gaya hidup itu akhirnya apa? Menghalalkan segala cara. Sesuatu yang gak boleh, yang haram, yang dilarang, tetap dilakukan dalam rangka untuk memenuhi keinginan-keinginan itu tadi. Gitu. Nah ini kan sangat berbahaya sekali gitu. Nah, oleh karena itu melalui mimbar Cahaya Ning Hati ini, mari kita introspeksi kita semuanya ya. apa namanya, untuk mengubah gaya hidup kita itu kita rubah dengan yang baik-baik saja. Kemudian yang keempat, ciri orang-orang yang kona itu adalah selalu berusaha dengan cara yang halal. Jadi artinya dia lebih apa namanya itu, lebih senang mendapatkan rezeki yang halal daripada dia mendapatkan yang haram gitu. Karena balik lagi, kalau lihat dari beberapa keterangan bahayanya apa, makanan haram itu juga kan sangat sangat apa, kompleks sekali ya, banyak itu. Orang-orang yang senantiasa makan-makan haram itu bahaya sekali gitu. Bukan hanya dia berpengaruh di dunia, tapi juga nanti akan berpengaruh di

0: yang senantiasa selamat dunia akhirat itu. Sebagaimana saya pernah membaca sebuah hadis, kullu lahmin ya banata minal harami fannaru aulabih. Setiap tubuh, dalam tubuh ada makanan haram, maka api neraka lebih baik baginya dan layak untuk dibakar, membakarnya. Loh, ini kan juga bahaya sekali ya, ketika kita mengkonsumsi barang-barang haram itu. Nah, kemudian yang kelima, kata Imam Ghazali, ciri-ciri orang qanaah itu adalah hatinya tenang gitu dan penuh dengan rasa syukur. Karena apa, menganggap bahwa apa yang dia peroleh itu yang mungkin terbaik bagi Allah buat kita gitu. Nah, oleh karena itu para pendengar Cahyaning Ati dimanapun berada, ya semoga ini menjadi refleksi kita bahwa qanaah itu perlu kita bentuk ya, kita bentuk dalam diri kita masih semuanya. Artinya apa, biar kita ini menjadi orang yang tenang dalam hidup dan penuh rasa syukur. Begitu Mbak Yaya ya.
1: Oke, Pak Ustaz.
0: Nah, nggih, tadi masih ada waktu, saya lanjutkan ya Bapak ya.
1: Monggo, jenengan lanjut.
0: Baik. Nah, kemudian, nah ini sekarang kebalikannya nih Mbak Yaya. Imam Ghazali dalam kitab Maududul Mukminin tadi menjelaskan itu. Nah, terus bahayanya apa iki? Bahayanya apa ketika apa namanya, manusia itu tidak mempunyai sifat qanaah ini. Ini kan bahaya juga. Yang pertama Mbak Yaya, kecenderungan hati akan sombong dan kecenderungan merendahkan orang lain itu. Sekali lagi, kecenderungan hati akan sombong dan kecenderungan merendahkan orang lain. Imam Ghazali seperti itu. Iya toh, ketika mobilnya baru misalkan, ketika mobilnya baru, ketika punya sesuatu yang baru, kemudian mohon maaf ini ya, di apa namanya ini, ditampak-tampakkan gitu. Misalkan nun sewu ini ada dipasang di media sosial. Hai guys, saya punya ini ya. Nah, kalau itu tidak ada nilai manfaatnya, khawatir itu justru akan timbul sifat sombong gitu. Maksudnya sombongnya itu bagaimana begini? Karena merendahkan orang lain itu bahaya nggak sih? Loh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Ada hadis Nabi yang mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalatan min kibrin itu. Wong sing sombong niku, wong sombong sing senengane mamer-mamerkan apa yang dia miliki, kelebihan yang dia miliki, kemudian dengan niatan untuk merendahkan orang lain, itu kata Nabi, dia tidak akan bisa masuk surga kok. Tadi hadisnya jelas, tidak akan masuk surga ketika ada sebiji daripada sifat sombong itu. Nah, oleh karena itu, apa yang disebut sombong di situ, batul haq wa ghamdun nas, ini wa ghamdun nas tadi, merendahkan manusia itu. Apalagi ketika yang apa namanya itu, yang sing dipameri ini, orang-orang, mohon maaf ini ya, orang-orang yang gak mampu, orang yang bukan, berarti malah mereka senang ya kan. Justru orang-orang yang dipamer-pamer ini kan akhirnya malah bukan tambah senang, tambah bisa jadi menjadi jengkel, pegel ya. Makanya bisa menjadikan iri dengki itu tadi itu. Nah, itu bahaya yang pertama itu. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa jauh dari sifat qanaah itu, hati selalu gelisah dan tidak merasa puas. Nah, ini istilah di dalam ilmu tasawuf itu kan namanya isyraf ya. Ingin menambah, boleh enggak sih? Boleh. Boleh. Cuman orang-orang yang qanaah ini biasanya kecenderungan tidak pernah puas. Nah, ini yang berbahaya sekali gitu. Kalau yang demikian ini dibiarkan, makanya nanti bisa masuk ke level namanya hubud dunia. Lah, hubud dunia itu adalah posisi di mana orang itu memprioritaskan dunia tetapi mengenyampingkan akhirat. Nah, ini yang sangat sangat ditakutkan, berbahaya sekali itu. Jadi semua orientasinya urusan dunia.

0: Kalau urusan dunia tanpa apa tanpa melibatkan akhirat, tanpa melibatkan Tuhan, loh, ya akhirnya tadi itu menghalalkan segala cara. Mohon maaf sampai ada yang korupsi dan seterusnya. Itu karena itu tadi sifat qanaah tadi itu. Nah, jadi menggarisbawahi tadi bahwa qanaah itu perlu bagi semua manusia, artinya apa, agar menjadi orang yang senantiasa tenang bersyukur itu. Lah istilahnya wong saniku nggak terlalu ambisi lah. Nah, ngoten. Jadi ketika seseorang itu memiliki sifat qanaah itu, hati kecenderungan itu apa namanya, dia tidak akan menjadi orang yang serakah, tamak dan seterusnya. Apalagi sampai apa namanya, menghancurkan orang lain. Nah, ini yang paling sangat ditakutkan. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, orang-orang yang senantiasa jauh dari sifat qanaah itu adalah mendorong perilaku haram. Nah, ini bukankah Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah apa ya istilahnya, memberikan rezeki itu sesuai dengan porsinya itu. Makanya Allah itu mengabulkan setiap apa yang kita butuhkan, kadangkala bukan apa yang kita minta gitu. Karena Allah itu Maha tahu. Allah bukan dalam rangka tidak mau mengabulkan, tapi Allah tidak mau menghancurkan kita gitu. Nah, ini makanya apa namanya, perlunya kita ini sifat qanaah. Nah, kadang ada pertanyaan begini. Loh, saya ini sudah minta sama Allah, tapi kok enggak dikabulkan itu? Padahal kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Loh, kok ternyata doa-doa yang dipanjatkan itu tidak diijabah sama Allah. Nah, dengan posisi yang seperti ini, doa yang tidak dikabulkan itu, kata Nabi, bisa jadi tiga hal yang akan diterima, yang dikabulkan orang-orang yang meminta itu. Yang pertama, kata Nabi, bisa jadi doa itu tidak dikabulkan, tapi nanti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan nanti di akhirat. Itu bisa. Yang kedua, doa itu jika kita minta tapi enggak dikabulkan, bisa jadi yang kedua adalah Allah mengganti dengan apa nih, kenikmatan yang lain gitu. Saya minta ini ya Allah, tapi ternyata Allah memberikan yang lain. Itu mungkin terbaik. Gitu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi permohonan doa yang kita minta kok enggak dikabulkan, bisa jadi kata Nabi diganti dengan keselamatan misalnya. Loh, ini. Nah, ini pentingnya kita ini apa ini mendasari hidup kita dengan sifat qanaah, sangat berdampak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akhirnya apa ini? Nah, yang keempat, kata Imam Ghazali, ya, dikhawatirkan apa yang keempat, orang yang tidak memiliki qanaah adalah hilangnya ketenangan batin. Jadi merasa kurang, sakit hati, iri, dia kok begini ya, dia kok begitu ya, saya kok enggak ya. Lah, ini bagian daripada terjauhkan dari sifat-sifat qanaah itu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan hazanah yang sudah kita sampaikan ini, semoga ini menjadi apa ya, renungan buat kita, menjadi penyemangat buat kita. Sudahlah, yang terbaik bagi Allah buat kita, kita syukuri. Semoga kita menjadi orang yang qanaah, dan semoga kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa selamat di dunia dan di akhirat kelak. Begitu Mbak Yaya. Nah,
1: okay. Baik Pak Ustadz. ini ya, ternyata memang sifat qanaah ini merupakan sikap yang baik juga, dan mungkin kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa menjadi seorang pribadi yang bersyukur atas apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, ngeta niku nggih Pak Ustaz.
0: Baik. Nah, kalau winginan itu juga ada pertanyaan, Mbak Yaya. Gini, apa? Waduh, Pak Ustaz, kalau begitu kita ini wis gak usah terlalu apa nih, berambisi, gak usah punya target kalau usaha. Kalau begitu kita ini gak perlu apa nih, kalau dalam usaha itu gak perlu koordinasi, kemudian pemasaran dan sebagainya. Nah, ini kan apa perlu diluruskan gitu, Mbak Yaya. Jadi artinya lo bagi orang-orang yang punya usaha, yang ngejar target, boleh nggak sih? Lo ya boleh sekali. Dulu ada kisah siapa itu Mbak ya? Abdurrahman bin Aus. Ada kisahnya sahabat Nabi Utsman bin Affan. Itu ya kaya raya dulu. Nah, kaya raya dalam kehidupannya. Bahkan beliau-beliau itu sempat bersedekah sekian dinar untuk masyarakat Mekah dan Madinah pada saat itu. Memang di apa namanya itu memang kaya raya gitu. Nah, bagaimana ini menjawab pertanyaan tadi itu, kalau kita, apakah seorang pengusaha yang memiliki seorang praktisi tidak boleh? Boleh. Cuman ada tiga hal yang harus dilakukan adalah, satu, hadirkan Allah dalam setiap urusan dan niatkan untuk ibadah. Ini penting, Mbak. Jadi artinya kalau punya usaha ya boleh, punya target sangat sangat boleh sekali, itu kan apa optimisme ya dalam usaha ya, tapi tetap menghadirkan Allah itu penting. Karena apa? Khawatirnya begini, Mbak ya. Kalau seorang pengusaha terus kemudian sukses, terus kemudian di hatinya tidak menghadirkan Allah, loh ini usahaku ini karena kepandianku. Nah, orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini kan orang-orang yang disebut orang-orang qadariyah ya. Jadi orang-orang yang tidak menghadirkan Allah lah. Ini khawatirnya sombong, Mbak ya. Padahal ingat ya bahwasanya apa yang kita miliki, kekayaan, kemudian apalagi kan kalau kita ingat masih pas pelajaran itu kan takdir kita, rezeki, jodoh itu kan sudah diatur ya sama Allah. Nah ini kalau nggak menghadirkan Allah ini lah, ini dikhawatirkan kita ini menjadi orang-orang yang jauh dari sifat ini tadi, sifat sombong tadi, tidak menghadirkan Allah.
1: Baik, itu, Pak Ustaz. Baik. Nah, ini misalkan jika ada sebuah kasus nggih Pak Ustaz terkait dengan apa tadi pertanyaan di awal oleh seorang ibu-ibu ketika bertanya kepada Pak Ustaz, memiliki seorang anak yang maunya itu barang-barang yang mewah, mungkin barang-barang yang bagus dan juga barang-barang yang mahal ngata niku. Tapi bagaimana jika misal kita sebagai umat muslim memang sengaja memilih barang-barang yang sedikit agak mahal atau sedikit bagus, tapi tujuannya adalah untuk jangka panjang karena kualitas kualitasnya bagus, karena barangnya awet, jadi memang supaya tidak beli lagi gitu loh Pak, untuk jangka waktu yang lama. Nah, ngeten niki apakah juga diperbolehkan dalam Islam Pak?
0: Boleh Mbak Maya ya, ini boleh. Cuman yang di apa namanya itu, yang ditakutkan tuh begini Mbak ya, kecenderungan ya. Kecenderungan begini. Kadangkala kita ini memiliki investasi, kadangkala kita ini memiliki apa ini kelebihan harta yang kita miliki itu. Nah, kecenderungan itu apa? Kita mengekspos di media sosial. Itu Leres. Yang dikhawatirkan lah ya.
1: Baik.
0: Nah, ada pertanyaannya gini, bolehkah mengunggah keberhasilan kita di media sosial? Ya, jawabnya boleh. Tapi dengan syarat gitu ya. Misalkan, hai guys, gue ini lagi punya emas 1 kilo guys. Misalkan itu ya. Nah itu kan. Iya, artinya orang yang membaca, yang melihat itu bukan berarti malah wow gitu ya. Justru malah, yuk kemenyek gaya tok gitu ya. Balik bahasa. Justru kalau kita memposting kelebihan-kelebihan seperti itu, khawatir malah justru akan menimbulkan kejahatan. Ternyata si A, si B ini punya ini. Loh, nah inilah perlunya kita ini. Loh, boleh investasi tadi Mbak ya bilang, boleh. Semuanya boleh, punya investasi, punya deposito dan sebagainya. Yang penting tidak open, Mbak.
1: Tidak pamer ya, Pak ya.
0: Tidak pamer. Okay. Itu betul.
1: Okay, baik. Pak Ustadz, karena sampai sejauh ini masih belum ada pertanyaan dari pendengar, ini izin saya bertanya kepada jenengan buat nopo-nopo nggih, Pak Ustadz.
0: Enggak apa-apa, Mbak ya.
1: Okay, baik. Pak Ustadz, seperti yang kita ketahui ya, di tengah era derasnya arus media sosial seperti sekarang gitu ya, dan banyak sekali ini kalau saya lihat para influencer atau mungkin selebgram ya, anak zaman sekarang menyebutnya ini mereka menerapkan gaya hidup yang konsumtif, kemudian gaya hidup yang bermewah-mewahan gitu ya, dan secara nggak langsung ini mereka juga mempengaruhi pola pikir anak muda ya, pola pikir anak-anak yang mungkin menonton mereka tanpa filter, tanpa menyaring informasi yang ada begitu. Nah, ini kita sebagai orang tua bagaimana cara kita menanamkan sikap qanaah kepada anak-anak yang hidup di tengah budaya konsumtif dan juga serba instan seperti sekarang, Pak Ustadz?
0: Oke. Okay. Jadi gini, ada ungkapan begini, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka bukan zamanmu, gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ada ungkapan gitu. Kalau nggak salah itu ungkapan sahabat ya, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Jadi begini, Mbak ya. Kalau zaman kita dulu, Mbak ya, zaman orang tua-tua dulu lah, ya. Jika ada anak perempuan makan di depan pintu, orang tuanya ngomong gini, "Nduk, lek wong Jawa ngeten, ojo mangan ning ngarepe lawang nggarai atau jodoh, ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Jangan makan di depan pintu bisa menyebabkan jauh daripada jodoh." Nah, kalau anak dulu kan jawabnya, "Oh, nggih, ya, siap," gitu ya.
1: Nggih.
0: Lebih anak sekarang kan sudah berbeda
1: zamannya ya. Sangat berbeda, Pak Ustaz.
0: Lalu jika diomongin, "Nduk, jangan makan di depan pintu." Terus dia pasti akan bertanya, "Loh, kok bisa seperti itu? Kenapa?" Itu lah. Lah kadangkala orang tua ini menganggap, "Loh, kamu membantah orang tua." Nah, padahal kan zamannya sudah Mbak,
1: berbeda nggih Pak Ustaz.
0: Zamannya sudah berbeda. Nah, oleh karena itu bagaimana ini sebaiknya untuk anak-anak anak-anak istilahnya Gen Z ya.
1: Iya, Gen Z ini. Gen Alpha.
0: Gen Z. Nah, yang pertama adalah kita budayakan dengan mereka itu untuk sharing ya. Kalau saya pernah ngisi materi tentang parenting ya. Parenting ini. Jadi artinya anak itu jangan didoktrin gitu. Tapi ajak mereka untuk brainstorming ya istilahnya ya. Memecahkan masalah gitu. Jadi artinya diberi batasan, beri anu. Maksudnya artinya begini. Artinya orang tua ini harus sering-sering sekali untuk memperlakukan mereka itu bukan sebagai budak ya. Kalau budak kan lah, kamu harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Kayaknya zaman saat ini, sekarang ini kayaknya sudah nggak relevan gitu model-model ngotongnya. Sudah nggak relevan dengan anak-anak sekarang. Jadi ajak mereka untuk berdiskusi, ngobrol, santai gitu. "Leh, nak, nduk, gaya hidup seperti ini, nduk. Leh, ini dampaknya seperti ini, nduk. Leh, menurut kamu bagaimana?" Nah, buat mereka untuk memberikan pemecahan gitu. Leh, ini kayaknya lebih apa nih Mbak Yaya?
1: Relevan ya Pak, yang di zaman sekarang.
0: Relevan, benar. Jadi mereka lebih senang diajak mereka berpikir itu. Dan ternyata kayaknya generasi-generasi Gen Z ini lebih senang model-model yang seperti itu gitu. Makanya saya pernah ini Mbak ya, pernah diminta beberapa lembaga pendidikan itu untuk istilahnya berusia bimbingan remaja, usia sekolah itu ya. Itu anak-anak itu ketika diajak diskusi, jadi memberitahuan itu sebuah kesalahan, tapi tanpa kita harus menyalahkan gitu. Mereka menjawab, "Oh, ternyata ini salah ya." "Oh, ya memang enggak instan ya. Kalau zaman dulu kan orang tua ngomong A, B, C langsung manut. Anak sekarang enggak bisa.
1: Betul.
0: Dia harus berpikir realistis dulu. Logik enggak sih? Ya, seperti
1: betul.
0: Itu.
1: Karena memang anak zaman sekarang Masya Allah luar biasa kritisnya nggih Pak Ustaz.
0: Ini katakanlah saya enggak sabar orang tua itu nganggap anak-anak itu duraka gitu. Nah, ini kamu duraka, kamu nanti dibakar sama Nah, inilah kesalahan kita kata mau maaf ya, ya evaluasi buat kita. Tanamkan anak-anak itu nilai-nilai positif, Mbak.
1: Okay.
0: Maksudnya begini, Mbak. Ketika anak itu masih kecil, apa usia 10, 15, misalkan diajarkan sholat gitu ya, pakai apa namanya muatan-muatan positif. Misalkan gini, Le, kamu kalau nggak sholat, kamu nanti dibakar Allah loh ya, masuk neraka loh ya. Pilih mana dibandingkan dengan Le, sholatlah. Kalau kamu sholat nanti kamu akan mendapatkan ini, kemuliaan ini, setiap keinginan, setiap hajatmu akan dikabulkan. Duh, ini kan nilai-nilai positif ya.
1: Okay.
0: Nah, jadi gunakan istilah yang positif sehingga anak-anak itu lebih senang untuk apa nih berpikir positif ya.
1: Okay.
0: Contoh gini Mbak ya, saya punya pengalaman dulu waktu kecil gitu ya. Anak saya tuh bandel gitu. Awas ya kamu kalau nakal disuntik sama Pak Dokter gitu. Nah, suatu saat anak saya itu saya ajak ke dokter gitu. Dia ketakutan sekali waktu itu Mbak ya.
1: Okay.
0: Ketakutan sekali gitu. Terus sampai dokternya ketanya, "Loh, kenapa adik kok takut?" Terus akhirnya dokternya tanya ke saya, "Loh, Pak, kenapa ini, Pak?" "Oh iya, maaf ya, Dokter. Saya sudah memanset dia bahwasanya kalau nakal nanti disuntik sama Pak Dokter." "Walah, Pak," gitu. Jadi akhirnya jadi ketika dia melihat seorang dokter itu akhirnya jadi ketakutan gitu. Lah, ini kan nilai-nilai bukan nilai positif ya, artinya pentingnya kita ini parenting itu tadi. Gitu Mbak ya.
1: Nggih, leres Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini ada dua pertanyaan yang masuk, tapi karena waktu sudah hampir jam 6 pagi, mungkin nanti bisa dijawab dengan singkat nggih Pak Ustadz, nggih, karena baru masuk untuk pertanyaannya. Nggih, ini ada Ibu Suri Poncowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Kalau sesama ibu-ibu biasanya menceritakan keunggulan anak cucunya di masing-masing dalam keberhasilan di sekolah. Nah, ini apakah juga termasuk sifat sombong Pak Ustadz?
0: Nggih. Saya jawab singkat Mas. Nggih. Jadi gini, apa namanya? Sekali lagi boleh enggak sih kita nih? Boleh. Kalau di dalam apa Imam Ghazali itu mengatakan, tetapi hendaknya ada nilai manfaatnya gitu. Contoh begini. Alhamdulillah ya, apa anak-anakku lulus, yus muga-muga semuanya juga bisa lulus dulu kan asik ya. Jadi artinya ada nilai manfaatnya terus memberi motivasi gitu.
1: Okay.
0: Seperti saya pernah dulu waktu ngisi manasik, jangan memposting kegiatan kita selama umroh, khawatirnya riya kan gitu ya.
1: Okay.
0: Loh, ternyata ada teman itu malah justru diposting Mbak ya. Diposting, artinya alhamdulillah saya sudah di Mekah ini, semoga semuanya bisa umroh, bisa haji. Loh, ternyata gara-gara dia posting gitu, teman-temannya itu akhirnya timbul perasaan apa ini, keinginan untuk umroh tadi itu gara-gara apa? Ada muatan-muatan bermanfaatnya. Nah kalau balik tadi, kalau menceritakan hanya sebatas untuk apa namanya pamer terus tapi ada tidak ada unsur manfaatnya, justru bukan berarti malah seneng aja ngomong bosan gitu akhirnya, terus kadang disambil baca HP TikTok scroll diskusinya akhirnya enggak menyenangkan gitu.
1: Nggih, leres Pak Ustadz. Baik, semoga ini menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Nggih. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ini Pak Ustadz ada dari Kak Hana ya, Kak Hana yang ada di kawasan Kemirahan Malang. Nah ini Pak Ustadz, di era media sosial ketika kita setiap hari melihat kemewahan orang lain, ini bagaimana cara kita untuk menjaga hati agar tetap bersyukur dan tidak mudah iri? Nggih, monggo Pak Ustadz.
0: Yeah.
1: Permasalahan anak muda mati. Pak ya ini.
0: Enggak. Jadi kan Pak, memang ya memang ya media sosial memang enggak bisa lepas dari HP kita ya. Bahkan orang ngaji pun sekarang ini kurang senang ketika ngaji ketemu langsung, hadir di masjid, lebih senang ngaji melalui ini media sosial ya. Tinggal scroll butuh waktu berapa detik itu sudah dapat ilmu ngesakan kan seperti itu ya.
1: Okay.
0: Nah artinya apa, balik lagi kalau menurut saya dewasa di dalam apa tadi, dewasa dalam bermedia sosial ya. Kalau yang pertama yang paling mudah adalah ya wis yang dipindah aja. Kayak kemarin saya kan banyak yang di IG, di TikTok itu. Hey guys, gaji 13 kita beli apa ya? Kita beli ini kan apa? Ya. Ada istilah gini, jangan sampai kita makan di depan orang yang lapar ya.
1: Kelaparan.
0: Jangan kita minum di depan orang yang kehausan gitu.
1: Okay.
0: Artinya apa? jangan sampai postingan itu malah menyakiti orang lain gitu.
1: Nggih.
0: Leres Pak Ustaz. Contoh ini, iya kan. Contoh bahkan di dalam hadis pun Rasulullah sudah pernah mengingatkan ya. Jangan ini ya. Kulu wasyurubu, jangan makan, jangan minum yang berlebihan. Kadang-kadang mohon maaf ini, ketika kita bisa makan di restoran, yang pertama kita lakukan apa? Apakah berdoa? Tidak, pasti di foto. Padahal kalau kita di TK dulu kan, aturannya kalau kita makan anak-anak cuci tangan dulu, jangan lupa berdoa ya gitu. Tapi sekarang kan enggak kenyataannya gitu. Justru katanya yang dilakukan orang makan adalah di foto dulu, di posting baru berdoa ini. Nah, jangan sampai postingan-postingan itu justru melukai orang lain itu. Maka sudah kata tadi Mbak ya tadi, kalau punya investasi, punya kekayaan, punya harta, simpan tanpa harus kita expose keluar. Belum tentu orang yang kita apa nih kita share itu senang. Itu dia akan mendoakan yang jelek kan. Bisa jadi loh, kemainnya awas kan, yo hilang parah mulu.
1: Leres Pak Ustaz.
0: Begitu akhirnya. Ya, ya itu jadi artinya ya, balik lagi bagi kita ya sudah, kita bersyukur aja. Pongok gitu, semuanya itu sawang sinawang.
1: Sawang sinawang, ya, betul. Bener
0: ya, sawang sinawang, bener ya.
1: Betul sekali. Apa yang kita lihat di media sosial belum tentu kenyataannya memang seindah itu ya Pak Ustadz ya.
0: Iya benar. Saya punya cerita ini beneran nih. Dulu ada jamaah, mohon maaf ya, kita waktu sebentar ya. Ada jamaah itu kaya raya Mbak. Kaya raya. Ya bahkan dia punya Pertamina itu. Terus dia ngomong gini ke saya tuh, Pak Ustadz, uangku sama sinawang ya Pak Ustadz ya. Kenapa maksudnya? Orang melihat saya tuh orang kaya ya, punya mobilnya Alphard kadang-kadang, punya Pertamina, punya ini. Cuman saya sayang satu Pak Ustaz, apa? Saya enggak boleh makan daging. Saya enggak boleh makan ini. Saya enggak boleh makan itu. Jadi saya harus makan nasi dan tempe yang di apa? Di teng itu apa sih Mbak namanya? Dikukus.
1: Oh, nggih.
0: Iya, jadi mamnya seperti itu tiap hari gitu. Loh, kalau orang-orang yang enggak suka dengan orang uwono ya orang kaya. Yuk, balikin nanti lho Mbak ya. Sama sih nawang gitu.
1: Nggih, leres.
0: Justru orang-orang yang sederhana, yang sepatu cukup, yang merasa cukup, qanaah, bisa nikmat kumpul dengan keluarganya, tidak punya beban utang piutang, gaya hidup yang sederhana. Nah, ini kan lebih nikmat, lebih tenang. Kata Imam Ghazali kan?
1: Nggih.
0: Lebih tenang. Jadi kabeh niku kata Nabi, kata Allah kan laibun ya. Apa namanya? Fata Morgana.
1: Nggih.
0: Innal hayatud dunya mata'ul ghurur itu. Kabeh ku menemani istilahnya sawang sinawang.
1: Sawang sinawang.
0: Belum tentunya leres. Kita. Belum tentunya kita anggap baik itu baik.
1: Iya.
0: Belum tentu yang tidak anggap baik itu justru tidak baik. Nah, yang balik lagi banyak bersyukur kita capai.
1: Baik. Baik, selama kita bisa kumpul bersama dengan keluarga tercinta, kita masih bisa makan juga ya Pak ya. Walaupun sederhana dan nikmat. Juga ini adalah nikmat yang tentunya tidak ternilai dan harus kita syukuri. Dan yang paling penting selama kita masih diberikan kesehatan gitu Pak Ustadz ya, ini merupakan nikmat yang tidak bisa digantikan dengan harta sebanyak apapun.
0: Kita dihargai anak kita. Kita bisa berkumpul dengan keluarga itu nikmat loh Mbak. Coba bayangkan kaya raya tapi mohon maaf ini kaya raya tapi
1: baik. Baik. Matur suwun sangat Pak Ustadz nggih, semoga dengan tausiah pagi di hari ini dapat menjadikan kita sebagai umat muslim yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Baik, matur suwun sangat nggih Pak Ustadz atas waktunya.
0: Sama-sama Mbak Yaya.
1: Nggih, dan atas tausiah paginya hari ini semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin.
0: Amin.
1: Sampai jumpa di lain waktu nggih Pak Ustadz. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini pendengar bersama dengan Ustadz Khairul Kurniawan SHI MH terkait dengan hidup sederhana dan qanaah yang harapannya semoga ini dapat bermanfaat bagi kita umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Baik, nanti akan dilanjutkan dengan Warung Gaul yang akan mulai di jam 7 pagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: Adijoro Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

ancang. Nathan Lebron melancang langsung ke gawang

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita. Sari berita, Kofifah yakin Indonesia bisa swasembada daging dalam 3 tahun. Perkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa, PISIP UB terjunkan 1.247 mahasiswa.
1: Indonesia ini punya potensi untuk swasembada daging. Sangat sering saya menyampaikan, kita punya potensi swasembada daging.
2: Upaya dilaksanakan dalam hal pengembangan potensi ataupun menguraikan masalah di desa. Kaitannya misalnya di aspek kesehatan, kemudian juga di aspek pendidikan, kemudian termasuk juga lingkungan. Nah, juga yang penting juga pengembangan untuk tematik.

0: Itulah di antara informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi Selasa 30 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rai Jafar. Kita buka kabar pertama, Kofifah yakin Indonesia bisa swasembada daging dalam 3 tahun. Selengkapnya dilaporkan Awang Sukmawan.
1: Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa optimis Indonesia mampu mewujudkan swasembada daging dalam 3 tahun ke depan. Keyakinan itu disampaikan Kofifah saat meninjau Balai Besar Inseminasi Buatan BBIB Singosari, Kabupaten Malang. Menurutnya, BBIB Singosari menjadi aset strategis nasional dalam memperkuat kualitas genetika ternak melalui teknologi reproduksi dan produksi semen beku unggul. Ia menilai percepatan swasembada daging perlu didukung sinergi antara daerah, optimalisasi, inseminasi buatan, peningkatan kualitas bibit ternak, serta pendampingan kepada peternak.
2: Saya berharap bahwa apa yang menjadi kekuatan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh daerah di Indonesia, karena pada dasarnya Indonesia ini punya potensi untuk swasembada daging. Sangat sering saya menyampaikan, kita punya potensi swasembada daging. Kalau misalnya masing-masing daerah yang sekarang itu budidayanya sudah bagus, tinggal ditambahkan bagaimana petugas inseminasi buatan, bagaimana petugas pengawas kebuntingan. Kalau itu bisa dimaksimalkan, hitungan saya 3 tahun kita bisa swasembada daging.
1: Kepala BBIB Singosari Akbar menyebut pihaknya saat ini memiliki stok sekitar 4,7 juta dosis semen beku yang dapat memenuhi kebutuhan inseminasi buatan nasional. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Perkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa PISIP UB terjunkan 1.247 mahasiswa. Selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia.
3: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya UB menggelar Bakti Desa Arcapada 2026 sebagai upaya memperkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak. Sebanyak 1.247 mahasiswa didampingi 58 dosen dan 11 dosen asing diterjunkan ke desa-desa untuk membantu mengembangkan potensi lokal sekaligus memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dekan FISIP UB, Dr. Imron Rozuli mengatakan, program tersebut tidak sekedar menjadi kegiatan pengabdian mahasiswa, tetapi dirancang sebagai wadah kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, aparat keamanan, organisasi non-pemerintah atau NGO, hingga dunia usaha dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Menurut Imron, berbagai program edukasi akan difokuskan pada isu-isu strategis yang dekat dengan kebutuhan masyarakat mulai dari kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, hingga penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi desa. Selain itu, mahasiswa dan dosen juga akan mendampingi masyarakat mengembangkan potensi tematik desa, seperti wisata berbasis masyarakat dan sektor-sektor unggulan lain yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Imron menyebut salah satu inovasi yang dikembangkan dalam Bakti Desa Arcapada 2026 adalah pembentukan Living Laboratory atau Laboratorium Lapangan. Konsep tersebut menjadikan desa sebagai ruang pembelajaran sekaligus tempat penerapan hasil riset dan inovasi yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian khusus tahun ini adalah Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Menurut Imron, wilayah tersebut dipilih sebagai bagian dari upaya FISIP UB mendukung penguatan pembangunan di kawasan Indonesia Timur.
4: Tujuannya adalah kita lakukan kolaborasi bersama gitu ya, antar multi pihak untuk kemudian satu upaya-upaya yang dilaksanakan dalam hal pengembangan potensi ataupun menguraikan masalah di desa. Kaitannya misalnya di aspek kesehatan, kemudian juga di aspek pendidikan, gitu ya, termasuk juga lingkungan. Nah, juga yang penting juga pengembangan untuk tematik dari semacam wisata, kemudian juga pengembangan tematik-tematik yang lain yang kita harapkan nanti menjadi supporting.
3: Sementara itu di Kabupaten Malang, program pengabdian disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Di kawasan yang dilalui aliran sungai, mahasiswa akan memberikan edukasi mengenai ketahanan air, pengelolaan irigasi, serta pelestarian ekosistem sungai bersama TNI, Polri, dan masyarakat. Sementara di wilayah Malang bagian selatan, mahasiswa akan memberikan edukasi terkait perlindungan pekerja migran melalui program Migran Care, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Malang bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aksi balap liar di wilayah Kecamatan Pakis. Berbekal laporan yang masuk melalui layanan call center 110, petugas langsung menuju lokasi dan mengamankan belasan sepeda motor yang diduga digunakan untuk balap liar. Laporan diterima pada Senin dini hari sekitar pukul 1:30. Warga melaporkan adanya aktivitas balap liar di kawasan exit tol Pakis yang dinilai meresahkan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan petugas segera diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan hasilnya. Aksi balap liar berhasil dibubarkan dan belasan kendaraan diamankan untuk mencegah terjadinya kecelakaan maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh kendaraan yang diamankan kini berada di Mapolsek Pakis untuk pendataan dan proses penindakan sesuai ketentuan. Pemilik kendaraan diwajibkan datang bersama orang tua dengan membawa dokumen kendaraan yang lengkap. Selain itu, kendaraan juga harus dikembalikan ke kondisi standar apabila ditemukan menggunakan komponen yang tidak sesuai spesifikasi. Polres Malang menegaskan akan terus meningkatkan patroli di titik-titik yang rawan dijadikan lokasi balap liar. Kepolisian juga mengapresiasi partisipasi masyarakat yang memanfaatkan layanan call center 110 untuk melaporkan potensi gangguan keamanan. Sementara itu, Kapolsek Pakis AKP Bambang Subinajar mengatakan penindaklanjutan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas, khususnya jam-jam rawan yang kerap dimanfaatkan untuk aksi balap liar. Selain melakukan penindakan, polisi juga memberikan pembinaan kepada para remaja agar memahami risiko balap liar terhadap keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Warta berita pagi ini pendengar disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id juga aplikasi RRI Digital. BKPSDM Kota Batu bekali ribuan PPPK paruh waktu tingkatkan kinerja.
5: Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKBSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan berlangsung secara bertahap mulai 22 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti 1218 P3K paruh waktu yang telah menerima surat keputusan pengangkatan. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat motivasi dan peningkatan kinerja para pegawai. Kepala Bidang Data Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani mengatakan, pembinaan diberikan agar para P3K paruh waktu mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, perubahan status dari non-ASN menjadi P3K paruh waktu perlu diikuti dengan peningkatan profesionalisme.
6: Kegiatan pembinaan P3K paruh waktu tanggal 22 sampai tanggal 30 bulan Juni 2020 bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, lebih memahami tentang kepegawaian sebagai P3K paruh waktu dan kedepannya juga untuk membangkitkan motivasi dan memperbaiki kinerja yang dulunya non-ASN menjadi P3K paruh waktu.
5: Dalam kegiatan tersebut, peserta menerima 3 materi utama yang berkaitan dengan penguatan kapasitas sebagai aparatur sipil negara. Materi disampaikan oleh sejumlah narasumber dari pemerintah Kota Batu. Melalui pembinaan tersebut, BKPSDM berharap seluruh P3K paruh waktu mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Hal itu dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergeser ke Pasuruan, pendengar lantik ratusan CPNS Bupati Pasuruan minta pegawai tingkatkan kompetensi dan jadi ASN berakhlakul karimah. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
7: Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo melantik ratusan calon pegawai negeri sipil atau CPNS menjadi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Pasuruan Senin pagi. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan dan disaksikan oleh Sekda Kabupaten Pasuruan, Asisten Pemerintah dan Kesra, serta undangan yang lain. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pasuruan Fatur Rahman mengatakan, total ada 117 CPNS yang dilantik menjadi PNS PMK Pasuruan. Mereka berasal dari rekrutmen formasi tahun 2024. Selain itu ada juga 16 CPNS yang sudah menerima SK pelantikan tapi belum mengikuti proses pelantikan. Serta pengangkatan ke dalam jabatan fungsional sebanyak 43 orang pegawai.
8: Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan pelantikan PNS pengadaan tahun 2024, jumlahnya 122. Kemudian juga pelantikan dalam jabatan fungsional sebanyak 42. Alhamdulillah sudah dilantik oleh Pak Bupati, dan Pak Bupati juga tadi ada beberapa penekanan kepada CPNS dan pejabat fungsional.
7: Sementara itu Bupati Rusdi dalam sambutannya memberikan ucapan selamat kepada seluruh CPNS yang dilantik menjadi PNS maupun pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Ia berharap para pegawai senantiasa dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri secara berkelanjutan agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Kabupaten Pasuruan.
9: Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para CPNS yang hari ini sudah dilantik menjadi ASN Kabupaten Pasuruan, menjadi keluarga besar dari ASN Kabupaten Pasuruan. Harapan kami dengan bergabungnya para ASN yang baru bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan.
7: Usai pelantikan, ratusan PNS PMK Pasuruan terlihat mengantri untuk bisa menerima SK pelantikan sekaligus posisi baru bagi para ASN PMK Pasuruan pada jabatan fungsional. Emil Akbar melaporkan.
0: Wisata alam air terjun Coban Sewu di Kabupaten Malang mencatatkan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara. Informasi selengkapnya dilaporkan Vino Bastian.
10: Destinasi wisata alam air terjun Coban Sewu di Kabupaten Malang mencatatkan lonjakan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman yang luar biasa pada pertengahan tahun 2026 ini. Angka kunjungan turis asing ke air terjun yang terletak di kawasan Ampel Gading tersebut bahkan berhasil mengalahkan kepopuleran Gunung Bromo. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Kadisputpar Kabupaten Malang, Firmando Hasiolan Matondang, mengkonfirmasi bahwa data kunjungan Wisman hingga bulan Mei telah menembus angka 6.000 orang. Saat ditanya mengenai asal negara para turis asing tersebut, Firmando menegaskan adanya dominasi yang sangat kuat dari satu negara Asia Timur, yaitu Tiongkok. Fenomena ini ternyata dipicu oleh sebuah unggahan yang mendadak populer di jagat maya penutur bahasa Mandarin. Efek viral ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi peta pariwisata Kabupaten Malang. Jika dibandingkan dengan destinasi kelas dunia lain di Jawa Timur seperti Gunung Bromo, torehan angka kunjungan wisatawan mancanegara di Coban Sewu kini sudah berada di level yang jauh berbeda.
11: Kemudian kita sampaikan ke Bu Menteri perlunya peningkatan SDM, guide, dan pengelola wisata di Kabupaten Malang, khususnya Coban Sewu, karena kita menerima tamu asing luar biasa. Kalau hitung-hitungan tahun kemarin, Coban Sewu 24.000, yang ya 24.000 wisatawan asing. Wisatawan asing untuk Bromo aja 9.000, artinya kita jauh, Coban Sewu jauh di atas wisatawan asing yang berkunjung ke Bromo.
10: Kendati kebanjiran turis internasional, Coban Sewu masih menghadapi tantangan berat terkait minimnya infrastruktur penunjang, seperti belum adanya restoran dan akomodasi penginapan yang representatif bagi turis asing. Menyikapi situasi krusial ini, Disputpar Kabupaten Malang melobi langsung pihak Kementerian Pariwisata demi mendongkrak standar keselamatan serta kualitas pemandu wisata lokal. Sebagai langkah konkret pasca koordinasi tersebut, pihak Kementerian dikabarkan menyambut positif dan telah menerima permintaan pemerintah Kabupaten Malang untuk segera mengirimkan proposal resmi untuk mengkaji kebijakan penataan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM ke depan. Mando juga mendorong investasi pengusaha di Kecamatan Ampel Gading demi mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung Coban Sewu. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kofifah yakin Indonesia bisa swasembada daging dalam 3 tahun. Perkuat edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa, PISIP UB terjunkan 1.247 mahasiswa. Saya Rayu Japar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, kini kami akan merilai kembali Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Dunia, pertandingan antara Jerman versus Paraguay. Selamat mengikuti.
1: Tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harpes ini, dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay. Ya, kami lihat Mauricio. Mauricio, pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio, dah ambil ancang-ancang, meletakkan bola.
2: Damel Raketing, Nuswantoro, Wasalam.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

8 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta masih untuk mengikuti Pesta Bola Dunia. Nanti pertandingan antara Belanda versus Maroko. Dan juga pada pukul 7 nanti kami akan bergabung kembali juga bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oleh karena itu pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
2: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
2: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga biar cepet sampai, ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
3: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
4: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
3: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
4: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
0: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: siap, aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Setelah tadi kita mengikuti pertandingan antara Jerman versus Paraguay di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Estadio Monterrey, Meksiko. Hari ini pendengar dan diakhiri dengan kemenangan oleh Paraguay. Nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat juga kita akan mengikuti pertandingan antara Meksiko melawan Maroko maksud kami melawan Belanda. Dan pertemuan pertama ini terjadi pada fase grup Piala Dunia tahun 1994 di Amerika Serikat saat Belanda keluar sebagai pemenang. Dan tentunya kedua tim kembali berhadapan dalam laga persahabatan pada 2017 hingga 2019 dan hasilnya berimbang dengan masing-masing tim sekali meraih kemenangan. Kini mereka bertemu lagi dalam atmosfer dan bentuk yang sama, sama sekali berbeda begitu dari 5 sampai dengan 10 tahun yang lalu. Maroko bukan lagi seperti tim yang dikalahkan Belanda 32 tahun yang silam, sehingga Atlas ini telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Puncaknya terjadi pada Piala Dunia 2022 dan ketika mereka mencatat sejarah sebagai tim Afrika pertama sekaligus tim Arab pertama yang menembus babak semifinal. Jarak antara Piala Dunia 2022 dan 2026 tidaklah terlalu panjang pendengar karena itu Maroko masih diperkuat mayoritas pemain yang membawa singa Atlas mencatat sejarah 4 tahun lalu. Sebaliknya Belanda datang dengan wajah yang jauh berbeda. Pelimpahnya stok pemain berkualitas membuat Oranye mengalami regenerasi besar dalam komposisi skuadnya. Oranye adalah salah satu favorit juara edisi ini, tapi Maroko juga dianggap sebagai salah satu calon juara baru di luar 8 negara Eropa dan Amerika Selatan yang pernah menjuarai Piala Dunia. Belanda tidak pernah menjuarai Piala Dunia, tapi sudah 3 kali masuk final. Oranje ini berikrar untuk sejajar dengan Italia, Jerman, dan Inggris, Prancis, juga Spanyol sebagai juara-juara dunia dari Eropa. Karena itu laga ini bukan hanya sekedar pertarungan taktik dan kualitas teknis. Di atas lapangan, pertemuan Belanda dan Maroko juga merupakan duel dua kekuatan besar yang sama-sama memiliki kapasitas untuk melangkah jauh. Bahkan membuka jalan menuju lahirnya juara dunia yang baru. Baik Belanda maupun Maroko, pendengar, mengawali turnamen edisi 48 tim yang diadakan di 3 negara Amerika Utara tersebut dengan mengesankan walau 4 finish di grup masing-masing berbeda. Dan Oranje mengawali Piala Dunia 2026 dengan seri 2-2 melawan jagoan Asia Jepang, lalu tampil sempurna pada 2 laga berikutnya untuk memasukkan 8 gol setelah mencukur Swedia 5-1 dan menghentikan Tunisia dengan 3-1. Singkatlah tak kalah mengesankan, mereka juga memaksa seri juara dunia 5 kali berhasil. Dan dalam startnya Piala Dunia edisi ini, setelah mengalahkan Skotlandia India 1-0 pada pertandingan kedua, Singa Atlas menerkam Haiti dengan 4-1. Kemenangan ini sekaligus juga menjadi tonggak baru bagi Maroko karena untuk pertama kalinya mereka mampu mencetak 4 gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia. Dan pendengar, kami akan bergabung kembali bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan kami akan kembali bersama, Anda akan kembali bersama kami di Malang pagi ini nanti pada pukul 7.30. Namun pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami kembali akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Pesta Bola Dunia 2026, pertandingan antara Maroko dengan Belanda. Jadi jangan lewatkan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malam dan selamat mengikuti.